0: diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba
2: dan beberapa loko sederhana.
1: Divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Sambutan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap, saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
7: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
8: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
9: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu?
10: Bu ada
9: sedikit Bu. Dikit Bu.
8: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: KPAI awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus, sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang.
17: Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
19: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
20: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat. Kan terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
21: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara

0: pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1

Pendengar kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Dan di saat ini kami hadirkan untuk Anda ruang opini publik untuk Anda yang ingin berpendapat. Kita akan bicara tentang TPPO begitu ya. Dan berkaitan juga dengan hari ini, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli. Ya, jadi pada hari ini, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, kita menyoroti bentuk perdagangan manusia yang berkembang cepat gitu ya, kerja paksa dalam penipuan daring atau online scamming. Di seluruh dunia banyak orang yang terpikat oleh janji palsu tentang pekerjaan yang layak, tapi pada akhirnya mereka mendapati diri mereka terjebak oleh jaringan kriminal dan dipaksa untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Dan operasi penipuan ini merugikan jutaan orang serta menghasilkan keuntungan yang gelap ya, keuntungan gelap yang sangat besar bagi kejahatan terorganisasi lintas negara. Teknologi baru yang canggih termasuk kecerdasan buatan atau AI turut membantu para penipu untuk memperluas aksinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan ancaman yang terus meningkat ini menuntut tanggapan global yang bersatu, sebuah langkah yang menyatukan badan intelijen, penegak hukum dan pengawas keuangan untuk melacak jaringan kejahatan tersebut dan memutus sumber dana para pelaku. Ya, jadi informasi ini dihadirkan untuk Anda dari indonesia.un.org. Ya, PBB, Badan PBB untuk Indonesia berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun 2026 ya, merupakan pesan dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kita masih terus lanjut pendengar, ini berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati ya, yang diperingati pada 30 Juli ini. Jadi perdagangan manusia adalah pelanggaran yang keji terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, manfaatkan kerentanan dan perkembangan pesat di masa konflik dan juga ketidakstabilan. Saat ini di tengah meningkatnya ketidaksetaraan, memburuknya keadaan darurat iklim, pengungsian dan lain sebagainya, mayoritas korban yang terdeteksi adalah perempuan dan anak-anak. Banyak di antara menderita kekerasan yang brutal, kerja paksa, eksploitasi, pelecehan seksual yang mengerikan. Jadi disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris PBB. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini punya berbagai macam bentuk. Semula berakar dari eksploitasi, penyalahgunaan kerentanan, walaupun metodenya mungkin beda gitu, tapi hasilnya sama. Penolakan terhadap kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia yang dasar. Dan pendengar, di jam 9 nanti ya, kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Topik kita berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Lindungi masyarakat NTT dari perdagangan orang yang berkedok penipuan online. Dihadirkan untuk Anda di jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk Anda yang punya saran, pertanyaan atau pendapat, boleh bergabung bersama kami di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitas selebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang tercantum tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Center for Disease Control and Prevention juga telah menyatakan bahwa jurnal ini kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan kematian. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, hingga sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang pagi ini.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar, Dialog Kupang Menyapa dihadirkan untuk Anda pagi ini. Kita bicara ya tentang lindungi masyarakat NTT dari perdagangan orang berkedok penipuan online. Pendengar, ini juga sejalan ya, hari ini 30 Juli itu diperingati sebagai hari anti perdagangan manusia sedunia. Dan tadi informasinya juga sudah dihadirkan untuk Anda. Kita tahu untuk sekarang ini perkembangan teknologi digital itu sudah membuka begitu banyak peluang. Tapi ya, ada positif ada negatifnya gitu. Kalau dimanfaatkan dengan baik ya pasti efeknya akan memberikan hal yang positif. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang negatif juga pasti ini ujung-ujungnya adalah untuk tindak kejahatan. Dan berkaitan dengan TPPO untuk sekarang ini juga pasti sudah berbagai macam modus penipuan ya, atau modus yang dilakukan berkaitan dengan perdagangan manusia ini. Dan Nusa Tenggara Timur jadi salah satu daerah yang terus diperluas ya untuk upaya pencegahannya melalui berbagai macam cara. Nah, untuk itu kita akan membahas dalam Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang. Kita menyapa dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami. Yang pertama, ini ada Ibu Stefani M. Poro SH, analis hukum ahli pertama pada UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Iya. Ini saya menyapanya dengan Kak Stefani atau ada nama sapaan lainnya?
1: Boleh, Kak Stefani.
0: Kak Stefani. Oke. Okay. Terima kasih. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk Pak Muhammad Kio Amang, pengantar kerja ahli padia BP3MI Provinsi NTT. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Kak. Pagi untuk para pemirsa RRI dimanapun berada. Salam sehat untuk semua.
0: Sehat selalu dan terima kasih Bapak sudah hadir di Pro 1 RRI Kupang. Baik, ini saya menyapa dengan Bapak
2: Pak Geo aja.
0: Pak Geo, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Stefani, terima kasih Pak Geo untuk kehadirannya di studio dan juga berbagi ya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kita bicara tentang lindungi masyarakat NTT dari perdagangan orang berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati secara universal pada hari ini 30 Juli. Dan kalau gitu saya lanjut dulu ya, kita ke Kak Stefani dulu ya dari PPA dan juga nanti sharing juga dengan Pak Gio. Ini berkaitan dengan bagaimana melindungi masyarakat NTT. Oke. Boleh diinformasikan Kak Stefani di awal kebersamaan kita, sebenarnya siapa saja sih? Karena kan dikatakan ya dari berita-berita yang kita dapatkan NTT itu rentan sekali gitu ya, TPPO dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa saja sih yang paling rentan, Kak, untuk jadi korban perdagangan orang, apalagi untuk zaman sekarang ya yang berkedok penipuan online ini? Silakan.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan pendampingan dan juga yang kita di UPTD itu yang korban yang paling banyak mengalami perdagangan orang ini berbagai kalangan. Iya. Namun yang paling rentan itu adalah pencari kerja usia produktif.
0: Pencari kerja usia produktif.
1: Seperti anak SMA yang baru lulus, terus iya, juga ada juga anak kuliah yang baru lulus yang mungkin sampai hari ini belum memiliki pekerjaan, mereka mencari kerja. Terus juga masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga mereka biasanya itu teriming-imingi dengan mencari pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi, sehingga mereka biasanya paling rentan. Terus juga ada masyarakat yang mudah tergiur tadi itu, mereka tentunya juga memiliki keterbatasan akses digital, sehingga mereka juga kurang informasi terkait dengan hal ini. Dan menurut saya kelompok-kelompok ini yang paling rentan mengalami menjadi korban seperti itu. Mungkin itu, Kak.
0: Oke, jadi ya yang paling rentan adalah para pekerja kerja usia-usia produktif, ya, karena mungkin dirasa bahwa di daerah kita minim gitu ya. Tuh. Minim lowongan kerja, ataupun mungkin tidak bisa menghadirkan lapangan kerja ya untuk mereka, sehingga berpikir bahwa di luar punya pekerjaan yang lebih baik ya, dengan gaji yang lebih. Biasanya kan itu ya, uang, gaji lebih, kehidupan yang lebih baik, itu menjadi hal yang menjadi daya pikat lah untuk teman-teman kita usia produktif ini, sehingga mereka rentan menjadi korban perdagangan orang. Dan saya ke Pak, terima kasih Kak Stefani untuk informasi awalnya. Saya ke Pak Geo. Bapak, ini usia produktif begitu ya. Apakah di BP3MI sendiri juga, ini kan memang langsung ya berhubungan dengan para pekerja migran Indonesia, apakah memang kebanyakan usia-usia produktif dan karena mencari pekerjaan itu hal yang utama, ataukah mungkin ada hal-hal yang lain yang ditemui oleh BP3MI NTT? Silakan Bapak.
2: Baik. Kalau saya sepakat ya, berkaitan dengan rata-rata korban itu adalah mereka-mereka yang berusia produktif. Memang pada kenyataannya seperti itu. Hal yang penting di sini adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sementara mencari pekerjaan sebenarnya. Jadi karena keterbatasan tadi, sudah disampaikan tadi, memang benar bahwa keterbatasan pekerjaan ini menjadi salah satu pemicu. Terkadang orang tidak berpikir lagi, artinya begitu informasi didapat, masuk? Ya, menggiurkan dengan tawaran yang prosesnya mudah, gajinya tinggi, segala macam. Nah, ini kemudian menjadi dia tidak lagi memperhatikan sisi-sisi perlindungan. Nah, kecepatan-kecepatan layanan, bagaimana caranya dia yang sementara ini mencari pekerjaan bisa secepatnya dapat pekerjaan dan menerima upah. Nah, ini satu hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian kalau dari sisi usia sih sebenarnya tidak terlalu apa ya, artinya hampir semua itu mengalami, baik itu yang mereka masih dalam taraf mencari pekerjaan, bahkan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi tergiur. Ya,
0: saya ambil, sudah punya pekerjaan tapi masih tergiur juga.
2: Ya, saya ambil contoh, ada satu kasus yang pernah dialami oleh tapi bukan warga di NTT ya.
0: Iya, iya.
2: Mereka itu sudah memiliki pekerjaan, akhirnya resign dari pekerjaan karena iming-iming bahwa bekerja, misalkan yang di mereka ini termasuk korban scam online itu. Di Kamboja dengan tawaran gaji yang tinggi. Dipekerjakan di perusahaan.
0: Tahu-tahu.
2: Tetapi ya, sampai di sana ternyata apa yang disampaikan itu berbalik,
0: tidak sesuai dengan ya, tidak apa sesuai yang disampaikan.
2: Nah, ini yang perlu hati-hati kita, bahwa semua itu bisa saja terjadi. Tetapi rata-rata kalau mau dibilang persentase, saya pikir ya kalangan kaum perempuan menjadi korban yang paling banyak lah.
0: Oke. Jadi ini tawaran pekerjaan itu masih menjadi apa ya, seperti kayak modus yang memikat begitu ya Bapak ya?
2: Ya, karena sudah sifat manusia ya, kepingin yang paling terbaik lah menurut dia kan gitu. Yang hari ini dia penghasilannya sekian, tetapi karena ada tawarannya lebih tinggi, otomatis dia bisa saja berubah pikiran untuk merebut itu.
0: Oke. Berarti masih berkaitan dengan ekonomi?
2: Benar.
0: Masih juga dari dulu sampai sekarang Bapak, belum ada perkembangan atau masih tentang ekonomi berarti ya Bapak ya?
2: Ya.
0: Secara umum di
2: secara
0: daerah.
2: Umum ekonomi. Nah, ekonomi ini kan luas, ada juga mungkin kebutuhan lain-lain yang menyangkut pola hidup di masyarakat, misalkan adat istiadat, kebutuhan akan pemenuhan adat dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu pemicu orang bagaimana caranya untuk segera mendapatkan pekerjaan.
0: Oh, oke. Iya. Jadi kalau dari BP data dari mungkin ada kah data dari BP3MI NTT untuk ya sekarang-sekarang ini perbandingan ya antara pekerja migran ya yang prosedural dengan yang non prosedural ya, ini untuk sekarang lebih banyak mana Bapak, dan negara yang paling banyak dituju itu yang mana Bapak, boleh info?
2: Kalau data penempatan pekerja migran secara resmi ya, artinya yang melalui proses yang benar, itu memang kita punya data.
0: Oke.
2: Untuk NTT. Tetapi yang non prosedural, karena prosesnya ini kan
0: non prosedural
2: dan memang tidak diketahui. Kita akan tahu bahwa ada kasus seperti itu ketika terjadi
0: sesuatu,
2: pemulangan, deportasi, mengalami sakit dan lain sebagainya. Baru di situ kita terinfo bahwa ya prosesnya seperti apa kemarin gitu.
0: Oh,
2: tetapi kami menduga masih ada ribuan orang lah.
0: Wow.
2: Yang ada di Malaysia yang saat ini memang bekerja secara non-prosedural dari wilayah NTT ini. Artinya itu proses yang sudah dilakukan turun-temurun, mungkin ada ajakan dari pihak keluarga sehingga mereka sudah berproses secara non-prosedural dan bekerja di sana. Nah ini kita istilahnya kita menunggu ini ketika nanti terjadi persoalan, wah ternyata warga kita
0: ini
2: banyak
0: warga
2: juga
0: kita,
2: iya yang banyak juga yang mengalami kesal.
0: Oke. Dan tadi sempat disinggung soal Malaysia, apakah memang Malaysia negara yang paling tinggi yang menjadi negara tujuannya atau bagaimana Bapak?
2: Kalau kita bicara untuk
0: minatnya,
2: ya peminatan dari warga kita yang ingin bekerja keluar nih, Malaysia ini paling dominan karena dalam catatan kami itu yang penempatan resmi lebih dari 90% memang ke Malaysia. Karena mungkin kedekatan budaya yang sangat familiar juga dengan kita, bahasa yang bisa kita komunikasikan dengan cukup baik.
0: Benar. Jadi gampanglah begitu ya untuk beradaptasi,
2: lebih mudah
0: beradaptasi begitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain begitu.
2: Benar.
0: Oke, dan mungkinkah karena negara-negara yang lain butuh usaha yang lebih begitukah Bapak? Soal bahasa, soal keterampilan atau bagaimana?
2: Kami melalui KP2MI sekarang ini lagi gencar-gencarnya menjalankan program yang namanya SMK Go Global. Jadi kita menyasar siswa-siswa SMK yang lulusan-lulusan SMK itu ditargetkan ada 500 ribu yang akan kita tempatkan sampai dengan 2029. Target dari pemerintah seperti arahan Bapak Presiden seperti itu. Dan saat ini NTT ditargetkan ada 920 orang ya untuk tahun gini, dan kita sementara berproses menjaring mereka ya lulusan-lulusan SMK, kemudian umum juga boleh. Nah di situ ada intervensi pemerintah dari KP2MI, kita menjalankan program-program pelatihan. Jadi kita bekali mereka dengan kemampuan, kemudian skill bahasa dan seterusnya untuk kemudian mereka bisa ditempatkan bekerja ke luar negeri mengisi lowongan-lowongan yang ada. Jadi proses ini di mana lowongan itu memang sudah tersedia. Jadi kita menggandeng pelaksana penempatan, dalam hal ini P3MI yang sudah memiliki job resmi yang dikeluarkan izinnya oleh kementerian kita. Jadi ini matching nih. Jadi yang kita latih sesuai dengan job yang ada. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan.
0: Iya, karena dilatih sesuai dengan job yang ada, otomatis nanti terserap gitu ya Bapak.
2: Sudah pasti nyambung.
0: Jadi ketika bukan selesai pelatihan masih cari lagi Oke, jadi ini memang dia gayung bersambut lah begitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga begitu selesai langsung ditempatkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Baik, itu kalau yang legal gitu ya, sesuai dengan prosedur gitu yang sudah disiapkan. Nah, saya ke Kak Stefani, ini boleh dari versinya UPT di PPA sendiri berdasarkan pendampingan gitu ya, ini pendampingan juga masih banyak yang didampingi. Nah ini kira-kira boleh di-share ya dari versinya UPTD PPA, ciri-ciri ya tawaran pekerjaan yang patut untuk dicurigai gitu ya, Karena kan berdasarkan sharing dari pendampingan-pendampingannya yang dilakukan selama ini, seperti apa supaya ini menjadi apa ya, edukasi lah gitu ya untuk masyarakat. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Biasanya itu yang masyarakat perlu waspada ya.
0: Iya.
1: Apabila ada menemukan tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji yang sangat tinggi dan tentunya tidak masuk akal. Biasanya gajinya bisa sampai puluhan juta, 50 juta dalam sebulan, 20 juta. Nah, itu kan sangat banyak beredar juga mereka melalui media sosial. Terus juga tidak melalui perusahaan yang resmi, perusahaannya tidak terdaftar, tidak tahu alamatnya di mana dan lain sebagainya itu. Terus juga biasanya juga proses keberangkatannya itu cepat, mudah, dimudahkan. Bahkan ada juga yang menawarkan bahwa keberangkatannya itu dibiayai oleh perusahaan, sehingga juga dipermudah. Terus juga kalau sampai di sana, biasanya mereka juga data-data penting, data-data pribadi mereka seperti paspor itu dimintai oleh mereka. Dan mereka juga tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa mungkin perusahaan lain juga mungkin meminta biaya di muka seperti itu. Dan mungkin ciri-ciri ini yang harus dikenali oleh masyarakat dan patut diwaspadai, apalagi hanya menemukannya melalui iklan di media-media sosial. Karena sekarang ini sangat bahaya, sangat banyak sekali iklan-iklan. Sekarang iklan muncul di buka Instagram semuanya karena mungkin search-nya mencari pekerjaan karena kita
0: algoritmanya terbaca gitu, jadi
1: terbaca
0: begitu.
1: Ketika buka Instagram yang
0: masuklah
1: munculnya
0: informasi
1: bekerja di luar negeri dengan gaji 20 juta per bulan, biaya keberangkatannya ditanggung dan lain sebagainya. Nah, itu masyarakat harus melihat, harus jeli-jeli untuk mencari informasi lebih dalam lagi terkait dengan ini perusahaan apa, kita nanti kerja apa di sana, kita sebagai apa. Nah, ini harus dicari dengan baik dan benar ya, sehingga tidak menjadi korban. Karena ya kita tahu ini keterbukaan informasi yang sangat-sangat terbuka ini sangat
0: cepat
1: jadi sangat orang bisa besar terpapar. Kemungkinan untuk semua orang pengguna media sosial saat ini bisa terpapar menjadi perdagangan orang. Gitu.
0: Kak Stefani, ini dari pendampingan-pendampingan yang ada gitu ya, ini sudah di share tentang yang ilegal ataupun yang patut dicurigai itu yang seperti ini begitu. Boleh dari yang sharingnya orang yang didampingi ya, ataupun korban misalnya, itu apa pemikiran mereka gitu ya? Apakah tidak berpikir bahwa ini nanti sampai di sana bagaimana gitu ya? Apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya, itu apa sebenarnya yang mereka pikirkan?
1: Iya, baik. Kembali lagi tadi yang disampaikan dari BP3MI bahwa kebanyakan itu tergiur oleh gajinya.
0: Oh. Walaupun mungkin mereka tidak punya
1: skill. Iya. Karena biasanya itu iklannya juga tidak dibutuhkan skill-skill tertentu biasanya kan. Sehingga biasanya itu ya sudah,
0: mereka tanpa pikir panjang,
1: tanpa mencari informasi lebih dalam, mereka tergiur dengan gaji yang sangat tinggi itu ya, mungkin kembali lagi karena masalah ekonomi itu tadi yang sudah disebutkan Bapak.
0: Sehingga mereka tanpa pikir panjang, tanpa berpikir bahwa ya orang pemilih beta harus siap A, B, C, D dan seterusnya, itu tanpa pikir panjang lagi langsung ngelamar gitu.
1: Ngelamar
0: untuk lowongan-lowongan itu gitu. Baik ya, ini juga mungkin dari sharing kita di pagi hari ini ya, ini menjadi edukasi lah gitu ya untuk teman-teman yang usia produktif ya, silakan memilah-milah informasi yang didapat begitu ya, supaya bisa tahu bahwa ini mana yang benar atau mana yang legal dan mana yang ilegal begitu. Baik, saya ke Pak Geo. Ini tadi yang ciri ciri-ciri yang mencurigakan sudah disampaikan oleh Kak Stefani. Bapak boleh disampaikan ya, ini prosedur yang resmi itu yang bagaimana begitu Bapak, supaya yang tadi walaupun sudah sempat disinggung ya, ada pelatihan, ada kerjasama dan lain sebagainya, tapi prosedur yang resmi itu yang bagaimana begitu supaya adik-adik atau ya anak muda kita yang mungkin usia produktif mau kerja ke luar negeri itu ya resmi sesuai dengan prosedur yang ada begitu ya, tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Silakan Bapak.
2: Baik, mungkin saya mulai dari persyaratan ya. Kalau terkait dengan persyaratan di Undang-Undang 18 itu sudah ada di pasal 5.
0: Iya.
2: Tentang syarat-syarat untuk bisa ditempatkan bekerja ke luar negeri. Kemudian di poin E-nya itu ada dokumen. Nah, dokumen ini kemudian dijelaskan di pasal 13. Nah, itu dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia. Nah, dalam pemenuhan-pemenuhan dokumen itulah ada proses-proses yang harus dilewati. Saya ambil contoh misalkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, tentu ada pelatihan keterampilan di situ. Nah, inilah prosesnya. Kemudian bagaimana paspor itu bisa terbit, ada proses yang harus diikuti. Kemudian proses untuk bisa mendapatkan EPMI, tentu keseluruhan prosesnya ini harus dilalui, keterpenuhan dokumen-dokumen dan lain sebagainya itu harus dipenuhi. Tetapi kalau ada hal-hal lain, misalkan untuk mencegah seperti apa yang dijelaskan oleh
0: Kak Stefani
2: tadi, nah, tentu kami punya informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, yang kita sebut dengan Cisco P2MI. Nah, disitulah informasi-informasi terkait dengan negara penempatan.

0: streaming bahwa ini dibiayai dulu dan lain sebagainya, yang notabene pada akhirnya akan ada pemotongan gaji dan seterusnya.
1: Oke, baik-baik. Iya, tadi sempat ada yang bergabung ya di line teleponnya Pro 1, yang ingin bergabung silakan di 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440 ya, untuk yang mau gabung kita bicara tentang ya secara umum TPPO lah gitu, bagaimana pencegahannya berkaitan dengan hari ini, Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Dan tadi sempat dijelaskan bahwa ada prosedur-prosedurnya gitu ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu. Semoga yang ini ingin bergabung bersama kita ya di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat pagi Rizky Kuta.
1: Selamat pagi. Dengan siapa?
2: Dengan Bapak Geho.
1: Bapak Geho?
2: Ya.
1: Bapak Geho. Bapak Geho di Oeba. Silakan Bapak. Ya. Adakah Stefani?
2: Dan juga Bapak narasumber yang dihormati di studio. Dalam perjalanan waktu saya ini dari Lembata, dari Liate dulu Bapak. Ada kasus yang barusan saja terjadi tahun ini, bulan April. Ini sekarang bulan Juli, antara April Mei.
1: Iya.
2: Saya punya ponakan satu dengan dia punya ipar. Direkrut, datang ke Kupang, mereka tinggal di sekitaran kantor camat Kelapa Lima itu. Menurut mereka, saya tidak tahu persis di mana. Mereka itu sepertinya dikadalin macam-macam. Dan syukur ya, karena keluarga semua memahami keadaan itu, akhirnya mereka talangi mereka dengan uang tebusan sekitar 5 juta. Dan mereka dipulangkan ke Lembata Iliate, Ibu. Jadi Bapak Ibu narasumber yang terhormat, tolong lacaki lembaga-lembaga yang tidak resmi itu supaya seperti apa. Kasihan, saya punya ponan itu, dia punya masih belum ada 7 tahun, tapi karena dikadalin macam-macam dengan gaji begini begitu segala, akhirnya dia dengan depo ipar itu, mereka datang ke Kupang. Ini perempuan, bukan laki-laki.
1: Dua-duanya perempuan,
2: datang ke Kupang seperti itu, dan mereka dipulangkan kembali ke tempat Iliate, Ibu. Tolong hanya yang ya pengambil-pengambil kebijakan di lembaga-lembaga terhormat di negara ini, inilah Indonesia ku dan Indonesia mu, jangan hanya mengkadal di masyarakat kecil, tapi kasihan anak-anak kami dan keluarga kami dikorbankan seperti itu. Makasih, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Baik, terima kasih Bapak Geho di Oeba. Ini sharing ya pengalamannya, bahwa ternyata tidak jauh-jauh ya, ini terjadi di wilayah kita, bahwa ada ya dua orang ini yang ternyata juga sudah menjadi korban, dan ini untuk membebaskannya itu pakai uang tebusan. Membebaskan, saya kita jangan pakai kata membebaskan lah, tapi untuk kembali ke kampung halamannya atau asalnya itu tadi disempat dikatakan bahwa ada dikembalikan uang 5 juta rupiah. Oke, baik, ini saya Pak Geho dulu kah atau Kak Stefani mau menanggapi, ataupun mungkin ini lebih memberikan apa ya, penguatan lagi, pergasan lagi berkaitan dengan ini, silakan Bapak. Oke, Pak.
0: Oke. Terima kasih Pak Geho dari Oeba tadi. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, sebelum kita atau ponakan Bapak ini memilih untuk bekerja misalkan ke luar negeri atau mungkin di dalam negeri, kita harus tahu dulu lembaga pelaksananya. Ini penting.
1: Oh ya.
0: Apakah lembaga pelaksana ini adalah lembaga pelaksana yang resmi atau tidak? Mereka terdaftar atau tidak?
1: Perlu dicari tahu.
0: Perlu dicari tahu. Kalau ini menyangkut ketenaga kerjaan, maka instansi yang paling berkompeten dalam hal ini tentunya adalah Dinas Ketenaga Kerjaan. Di Lembata ada Dinas Ketenagakerjaan, boleh kita bertanya ke sana, menyampaikan bahwa ada informasi seperti ini.

0: mohon bisa dibantu untuk penelusuran. Tetapi kalau bicara misalkan penempatan kerjanya ke luar negeri. Nah kalau ke luar negeri, BP3MI Nusa Tenggara Timur tentu bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh peminta informasi. Dalam hal ini mungkin lembaga-lembaga apa nih yang punya punya job, koneksinya, punya izin, ya punya izin resmi untuk bisa menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Kita punya itu, kemudian bisa ditanyakan apakah ini izinnya resmi atau tidak. Karena secara nasional yang kita sebut dengan P3MI, perusahaan penempatan ya pekerja migran ya, Indonesia itu merupakan perusahaan resmi, ada lebih dari 500. Lebih dari 530 lah kalau nggak salah.
1: Jadi kemudian, bisa ditanyakan ke BP3MI ya, supaya bisa dilacak begitu ya, ya. Dari 500-an ini ada tidak namanya begitu ya.
0: Atau bisa yang saya sampaikan tadi, ada aplikasi kami yang namanya Cisco P2MI. Cisco P2MI. Jadi kalau kita mau masuk misalkan ketika aja di Google KP2MI. Nah di situ nanti kita bisa melihat ada lowongan-lowongan itu. Kemudian ada juga nama-nama P3MI secara regulasi yang memang sudah ditetapkan bisa melakukan penempatan. Ya. Tetapi untuk kebijakan di NTT, perusahaan-perusahaan yang memang sudah resmi, tetapi ada kebijakan bahwa kalau mau beroperasi di NTT harus bikin cabang misalkan. Nah itu pun bisa kami informasikan. Dan saya juga artinya menyarankan kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat bahwa mari ketika ada informasi-informasi itu sampai ke kita, tentu kita verifikasi, kita validasi dulu kebenarannya seperti apa kepada pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk itu.
1: Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Benar, Bapak.
1: Baik, jadi dicek dulu misalnya kalau di keluar daerah saja mungkin ya, seperti kayak tadi ya, dari ILAP ke Kota Kupang begitu ya, mungkin bisa dicek ke Disnaker gitu ya, supaya bisa diketahui ini jelas atau tidak begitu.
0: Tapi mungkin Pak Geho bisa menginformasikan ada perusahaan apa gitu. Jadi kalau menyangkut penempatan ke luar negeri, tentu kami akan mencoba untuk telusuri untuk menyelesaikan persoalannya.
1: Baik. Dan ini tadi sempat disinggung soal uang 5 juta itu, Bapak. Ini berarti memang sudah betul-betul terindikasi ilegal gitu ya, Bapak ya. Kalau ini mau kembali berarti harus kasih uang sekian begitu.
0: Kalau dalam proses misalkan, ini saya bicara soal penempatan yang ke luar negeri ya. Kalau misalkan penempatan itu dilakukan ke negara Malaysia, itu biasanya pembiayaan sudah menjadi tanggung jawab daripada pemberi kerja atau majikan. Jadi untuk pengurusan dokumen-dokumen penempatan semua itu menjadi tanggung jawab majikan. Tetapi saya berasumsi, ini asumsi saya, mungkin dalam prosesnya kemudian mengalami kendala dan lain sebagainya sehingga ketika pulang karena ada mungkin perusahaan sudah terlanjur membiayai itu sehingga ketika dia pulang terpaksa harus mengganti itu karena memang gagal gitu istilahnya. Tetapi ini baru asumsi saya. Nanti kebenaran mungkin bisa dari Pak Gio sampaikan informasi, kita akan telusuri kembali.
1: Baik. Ya, jadi ya berpikir yang ini sajalah gitu ya, ini uang pengganti lah gitu ya untuk administrasi ataupun hal-hal yang sudah
0: mungkin transport
1: di, atau ya, dikeluarkan untuk dua saudara ini yang dari ILAP ini. Tapi ya ini jadi apa ya, kalau menurut gitu ini jadi pembelajaran lah gitu ya bagi teman-teman ya, saudara-saudara di wilayah NTT yang mau kerja keluar daerah ataupun keluar negeri harus lebih teliti lagi. Kak Stefani, ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan ya yang disampaikan oleh Bapak Geho di OIBA ini?
2: Baik, menurut saya yang disampaikan oleh Bapak Gio tadi sudah sangat banyak ya. Mungkin untuk Bapak Gio di OEBA, itu peran keluarga juga sangat penting. Ketika ada ponakan yang mengetahui ponakan ini mau kerja di luar atau di Kupang dan lain sebagainya, keluarga juga turut membantu atau mencari tahu kebenarannya dulu sebelum mengizinkan, seperti itu. Sehingga peran keluarga juga menurut saya sangat penting, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang tadi harus meminta imbalan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu, karena selebihnya tadi Bapak Gio sudah menjelaskan banyak ya.
1: Benar. Ya, keluarga juga punya peranan yang penting sekali untuk sama-sama cross-check gitu ya. Tanya-tanya dengan, tanya-tanya ini mau kemana, dengan siapa, dari perusahaan mana, itu pun juga bisa saring apa ya, saling ngecek begitu ya, supaya bisa diketahui ini apakah memang benar atau tidak gitu ya, legal atau tidak. Nah, saya ke Kak Stefani ini tadi, karena sudah sempat disinggung oleh Bapak Kiho, kalau dari UPTD PPA ini kan berkaitan juga dengan pendampingan-pendampingan ya Kak ya. Nah, kalau misalnya ada korban-korban yang seperti ini ya, yang mungkin dari Bapak Geho kah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Geho, ataupun yang dipulangkan begitu, apakah ada layanan-layanan dampingan-dampingan yang diberikan oleh UPTD PPA begitu untuk para korban ini? Silakan.
2: Baik, UPTD PPA di bawah naungan DP3AP2KB, tentunya kita tidak kerja sendiri. Kita juga bersama dengan BP3MI. Kita menangani kasus ini, dan secara khusus kalau untuk di UPTD sendiri, kita juga menyediakan layanan-layanan yang ada di UPTD. Tetapi terkhususnya untuk korban-korban yang merupakan perempuan dan anak.
1: Oh, lebih khusus lagi ya, perempuan,
2: lebih dan khusus
1: anak.
2: Perempuan dan anak. Ketika ada perempuan dan anak yang menjadi korban dalam perdagangan orang ini, mereka kita bekerja sama dengan BP3MI, itu kita bisa memberikan beberapa layanan. Yang pertama, di UPTD PPA Provinsi NTT ini kita memberikan ada layanan pengaduan. Pengaduan ini bisa secara online dan juga bisa secara offline dengan datang ke kantor UPTD PPA Provinsi NTT. Terus juga kita juga memberikan pendampingan kepada korban berupa pendampingan psikologis. Yaitu untuk menyembuhkan trauma korban ketika pulang, mungkin mereka pulang dengan membawa trauma dan lain sebagainya. Kita ketika datang melapor di UPTD, kita bisa memberikan layanan ini, layanan psikologis bagi korban. Terus juga ada pendampingan hukum yang diberikan. Kita juga ada bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum apabila korban ini ingin untuk diproses kasusnya. Terus juga ada pendampingan sosial. Kita juga memastikan bahwa korban ini ketika dia sudah pulang, dia sudah pulih, kasusnya sudah ditangani, dia kembali ke masyarakat itu dengan kondisi yang baik di sosialnya, dia tidak didiskriminasi atau dan lain sebagainya. Dan kita juga tentunya berkoordinasi dengan lintas sektor, dengan kepolisian, kejaksaan, terus juga dengan lembaga bantuan hukum, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak penyedia layanan juga. Dan tentunya kita juga memantau dan juga menindaklanjuti mereka ketika sudah di masyarakat, seperti itu mungkin.
1: Oke, pendampingan sampai pada mereka kembali ke masyarakat.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Kembali ke keluarganya begitu. Oke. Baik, dan adakah itu kan yang tadi kalau mau dibilang secara langsung itu pengaduan awalnya datang langsung. Adakah ataupun mungkin nomor-nomor yang bisa dihubungi begitu ya untuk bisa mungkin kalau misalnya belum tahu ini bagaimana caranya, kan biasanya tuh masyarakat tanya dulu gini, ini apa yang harus dilakukan, bagaimana Itu adakah yang bisa dihubungin?
2: Betul, bisa sekali Kak. Karena di UPTD PPA Provinsi NTT sekarang ini kita sudah bisa menerima pengaduan secara online. Memang kita ada Sapa 129.
1: Oh iya, ya, Sapa 129.
2: Sapa 129 bebas pulsa itu punyanya Kementerian PPA. Namun untuk UPTD PPA Provinsi NTT sendiri kita mempunyai layanan yang baru dan namanya itu Sahara, Sahabat Hukum Perempuan dan Anak.
1: Sahara, ya. Sahabat Hukum Perempuan dan Anak.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi layanan itu merupakan layanan konsultasi hukum dan bisa juga masyarakat di Nusa Tenggara Timur bisa mengakses untuk juga melakukan pengaduan secara online ke UPTD PPA Provinsi NTT. Mungkin para pendengar di rumah dan juga teman-teman yang hari ini mendengarkan mungkin bisa mencatat nomor boleh, Sahara mungkin boleh. Ya.
1: Linda Batu catat, silakan.
2: 0851 776 792 180. Ya.
1: Oke. Ini Sahara ya.
2: Iya, bisa juga cari-cari informasi terkait dengan UPTD PPA melalui Instagram maupun okay. Facebook dan lain sebagainya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Provinsi NTT. Jadi di sana banyak informasi yang kita sebarkan. Mungkin teman-teman semua bisa saling membagikan informasi penting ini kepada masyarakat, saudara-saudara, sahabat untuk bisa mengakses layanan ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Stefani. Saya ke Pak Gio. Tadi walaupun sudah sempat disinggung tentang ada aplikasi ya Sisko itu yang bisa di searching gitu ya Bapak ya untuk dapatkan informasi-informasi itu. Nah, kalau misalnya masyarakat menemukan sesuatu seperti yang sempat disinggung oleh Pak Gio tadi, kira-kira keluarga kalau menghubungi BP3MI datang langsung ataukah mungkin ada seperti yang tadi ada nomor-nomor call center yang bisa dihubungi untuk bisa ditanyakan informasinya Bapak? Silakan.
0: Baik. Kalau layanan pengaduan di kami bisa datang langsung, nanti kita akan menggali informasi lebih dalam, tetapi bisa juga menghubungi call center kami.
1: Oke.
0: Jadi kami punya call center itu 0811 3811 2323. Kita sebut dengan krisis center.
1: Krisis center.
0: Iya, krisis center. Jadi itu yang berkaitan dengan layanan pengaduan dan lain sebagainya.
1: 0811 3811 2323.
0: Iya, benar.
1: Krisis center BP3MI.
0: BP3MI Nusa Tenggara
1: NTT. Timur. Oh, khusus untuk NTT, NTT ya Bapak ya.
0: Tetapi kalau di pusat juga kami punya 0800 1000 itu 0800 1000. Di
1: KP2MI. Oke, itu untuk pusat. Jadi masyarakat bisa menghubungi nomor-nomor ini begitu ya untuk mendapatkan informasi ataupun berkonsultasi begitu Bapak boleh ya?
0: Boleh, boleh. Jadi itu yang nomor yang kita siapkan, tetapi juga bisa lewat nomor-nomor pribadi yang untuk kita lebih cepat merespon memberikan pelayanan.
1: Jadi kalau misalnya seperti tadi Bapak Geho ataupun yang lainnya punya saudara atau anak yang ditawari kerja dan lain sebagainya yang dirasa aduh ini kayaknya perlu dicari tahu lagi gitu, boleh menghubungi nomor-nomor itu untuk bisa mendapatkan informasi. lebih jelas. Bapak, saya pasti ke Pak Geho ini. Oh, seperti apa ya penegasan begitu atau penekanan begitu? Lebih penekanan lagi atau penegasan lagi? Apa resiko kalau seseorang itu berangkat yang non prosedural?
0: Ya, tentu resiko sangat besar ya. Yang pertama, tentu mereka akan dicap sebagai pendatang ilegal. Kalau di Malaysia itu istilahnya pati, pendatang asing tanpa izin.
1: Pendatang asing tanpa izin.
0: Ya, nah itu mereka yang tidak berdokumen. Nah risiko berikutnya itu tentu mereka akan blacklist, kemudian masuk ke ranah pidana, di penjara dan lain sebagainya, kemudian dideportasi. Nah kemarin kita juga baru menangani salah satu yang dipulangkan setelah mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Dan dari informasi yang kita dapatkan bahwa semua uang hasil kerjanya dia itu kemudian dirampas oleh petugas yang ada di sana. Nah, ini salah satu yang kita dengar juga sangat-sangat miris ya, artinya apa yang sudah diupayakan di sana ternyata tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Nah, inilah salah satu contoh nyata dari proses pemberangkatan yang non-prosedural tadi. Tentu risiko dampak yang lain adalah keluarga juga menjadi bagian dari korban tadi kan.
1: Iya, rentetan
0: dari rentetan persoalan yang harus mereka juga selesaikan. Ikut merasakan. Nah, ini itulah hal-hal yang memang sering-sering terjadi. Dan banyak juga seperti kasus misalkan kapal tenggelam. Ini kita juga sering.
1: Oh ya?
0: Ya, sering tangani itu. Di bulan Mei itu ada 39 orang yang menumpang kapal speedboat lah, seperti itu kalau boleh katakan, yang dari arah Medan mau masuk ke Malaysia. Nah, di antaranya itu terdapat orang-orang dari NTT.
1: Oh ya.
0: Nah, dari NTT ada 4 orang yang sudah berhasil teridentifikasi, tetapi yang lain memang sudah karena kondisi tenggelam ya, jadi jenazahnya sudah cukup ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sangat-sangat berisiko sekali jika penempatan itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang resmi. Kita bisa sampaikan ke mereka, bekerja ke Malaysia untuk ladang dan di sektor domestik, di rumah tangga, semua pembiayaan sudah ditanggung oleh pemberi kerja. Kita tidak perlu mengeluarkan sepeser pun.
1: Harusnya seperti
0: itu. Harusnya ini yang kita manfaatkan. Dan saya yakin kalau mereka berangkat secara non-prosedural pun, tiket segala macam pasti mereka akan keluar biaya juga. Atau mungkin dibiayai terlebih dulu, tetapi dalam, jadi ada kerugian di situ. Kerugian dia sudah masuk secara ilegal, bekerjanya tentu was-was karena memang tidak memiliki dokumen lengkap seperti yang dipersyaratkan, aksesnya sangat terbatas. Banyak jenazah-jenazah yang pulang itu dalam kondisi sakit, meninggal karena sakit. Ya mungkin salah satunya karena tidak berdokumen resmi, akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik tidak tercapai. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua kepada seluruh masyarakat. Mari kita ikuti prosedur yang resmi. Bekerja ke Malaysia sektor perkebunan dan rumah tangga tidak perlu mengeluarkan biaya dan mereka akan terlindungi.
1: Benar. Oke. Ini penegasan dan ya, kalau mau dibilang supaya lebih menjadi pengingat lah gitu ya untuk siapapun yang mau bekerja di luar daerah ataupun luar negeri, ini hal-hal yang patut untuk diingat kalau Anda bekerja tidak sesuai dengan prosedurnya. Ya, akan ada hal-hal yang menjadi resiko yang sangat tinggi yang mungkin bisa Anda dapatkan gitu atau alami ketika Anda bekerja tidak secara prosedur. Bapak, sebelum kita di akhir, yang menjadi ini pergasus juga tadi yang tidak resmi gitu ya, atau non prosedural. Kalau prosedural, Bapak, apa yang bisa didapatkan?
0: Ya, yang prosedural tentu
1: secara legal.
0: Ya, dari sisi prosesnya ada tambahan pengetahuan bisa mereka dapat. Contohnya apa? Mereka bisa berbahasa Inggris, kalau yang ke Singapura misalnya punya bahasa Melayu, punya bahasa Kantonis, Mandarin untuk yang di Hong Kong maupun Taiwan.
1: Karena ada ikut pelatihan.
0: Iya, pelatihan. Ini sisi-sisi positifnya.
1: Positif, benar,
0: ya. Kemudian mereka dalam bekerja menjadi terlindungi karena negara yang mempekerjakan mereka artinya adalah negara-negara yang sudah punya pelindungan terhadap pekerja migran atau pekerja asing yang ada di punya aturan-aturan yang melindungi. Nah, kemudian mereka juga terpantau dengan baik karena semua terdata di dalam Cisco P2MI. Ketika ada persoalan kita mudah melacak dia bekerja dengan siapa, alamatnya di mana. Itu sangat-sangat mudah untuk kita selesaikan seandainya ada persoalan-persoalan. Dan mereka akan dengan mudah intervensi negara lebih besar karena mereka memiliki kekuatan hukum, punya dokumen-dokumen yang resmi dan seterusnya. Ini sisi positifnya. Dan tentu gaji yang dihasilkan sesuai dengan standar gaji yang berlaku di negara penempatan.
1: ya informasi-informasi yang didapatkan awal itu sesuai dengan apa yang nanti akan didapatkan begitu ya.
0: Benar,
1: kalau
0: benar.
1: Semuanya sesuai dengan prosedurnya.
0: Tertuang kerjanya.
1: Tertuang dalam kontrak. Ada kontrak kerjanya.
0: Ada kontrak kerja yang jelas dan di-endorse oleh kedutaan atau perwakilan kita.
1: Oh iya, resmi.
0: Resmi, sangat iya. Resmi.
1: Dilindungi begitu ya Bapak ya. Oke, terpantau, dia terpantau oleh negara gitu ya Bapak ya. Kalau terjadi sesuatu pasti akan ada perlindungan yang diberikan untuk pekerja tersebut begitu. Baik, jadi ini ya kita bisa ya pendengar teman-teman bisa menimbang sendiri ya, menjadi pertimbangan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya saya bekerja ilegal atau non prosedural, ini yang akan saya dapatkan. Kalau saya bekerja secara legal, ini yang akan saya dapatkan begitu. Jadi bisa dipertimbangkan sendiri, dipikirkan sendiri sebelum mengambil keputusan gitu untuk melakukan atau menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural atau yang non prosedural. Baik, jadi di 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini berkaitan dengan topik kita, lindungi masyarakat NTT dari perdagangan orang, sejalan dengan hari anti perdagangan manusia sedunia untuk 30 Juli hari ini. Saya minta himbauannya ya, dan juga closing statement-nya berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Saya mulai dari Kak Stefani dulu dan selepas itu baru ke Pak Gio. Silakan.
2: Oke, baik. Mungkin closing statement-nya yaitu perdagangan orang ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semua, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita saling mengingatkan, kita melindungi keluarga kita dari segala bentuk tipu daya, upaya yang dilakukan, baik melalui media sosial atau perekrutan secara langsung yang tidak benar itu, dan kita segera melapor. Okay. Apabila kita mengetahui adanya dugaan perdagangan orang ini, terus juga dengan kolaborasi dengan seluruh masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan juga seluruh pemangku kepentingan, tentunya kita semua juga dapat mencegah semakin banyak warga kita NTT ini menjadi korban perdagangan orang yang berkedok penipuan online. Mungkin itu, terima kasih.
1: Saling mengingatkan gitu ya, dan supaya mencegah ya, pencegahan itu lebih ya, lebih baik dilakukan gitu ya, daripada kita nanti menerima ya kiriman-kiriman PMI yang sudah dalam keadaan yang tidak diinginkan begitu. Terima kasih Kak Stefani. Bapak Gio silakan, apa harapannya, boleh kasih closing statement-nya, silakan.
0: Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini dan juga memperingati hari anti perdagangan orang sedunia, tentu pesan-pesan kami bahwa negara tidak melarang orang untuk bekerja sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar kita. Tetapi ketika informasi itu sampai, informasi peluang kerja itu sampai kepada kita, mari lakukan verifikasi dan validasi kebenarannya.
1: Okay.
0: Kunjungi atau hubungi instansi terkait, baik di Disnaker Trans maupun BP3MI untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas terkait peluang kerja yang ada. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa yang namanya TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ini bisa menyasar kepada siapa saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan, dalam segala usia. Iya. Dan bisa keluar negeri pun, dalam negeri pun demikian. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang berdiri paling depan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Boleh kita katakan stop perdagangan orang.
1: Iya.
0: Mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita tinggal.
1: Baik, Ya, stop perdagangan orang. Jadi kalau dapat informasinya diverifikasi dulu ya, di cross check lagi ya kebenarannya, supaya tidak termakan ya informasi-informasi yang tidak valid lah, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Gio, terima kasih Kak Stefani untuk sharingnya, dan ini menjadi pengingat ya, edukasi juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi disampaikan Pak Gio bahwa tidak larang gitu ya, tidak ada larangan untuk bekerja, tapi bekerjalah secara legal,
0: yeah,
1: resmi, sesuai dengan prosedur supaya terlindungi. Baik, terima kasih. Kita tuntaskan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Selamat pagi, selamat pagi untuk pemirsa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang untuk edisi hari ini. Informasi-informasi akan dihadirkan untuk Anda. Dan saat ini informasi ya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak, untuk remaja sampai orang dewasa. Harganya itu terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement dan rasakan serunya bermain bersama. Sekali lagi, Fun City Lippo Plaza Kupang harganya itu terjangkau ya, cuman Rp1.000 per koinnya. Banyak pilihan permainan untuk keluarga, banyak hadiahnya, dan ada di basement ya Lippo Plaza Kupang.
1: Maka akan terasa kenyang di kalangan masyarakat Kupang.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

pelayanan pemenuhan gizi di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono, dan menurutnya BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi dan dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi yang diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Iya, pendengar, informasi dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital menghimpun sejumlah masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan tata kelola hak cipta. Hal ini menjadi penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan. Wakil Menteri Komdigi Nizar Patria mendengarkan berbagai pandangan dari para pelaku industri, salah satunya pandangan Google dalam menyikapi sejumlah persoalan terkait tata kelola hak cipta. Dan di kesempatan tersebut, Wamen Komdigi menyoroti persoalan terkait perlindungan karya jurnalistik, penggunaan AI, dan selain itu berbagai pilihan mekanisme kerjasama antara platform digital dan juga perusahaan media. Wamen Komdigi menuturkan bahwa pemerintah tengah mencermati dampak perkembangan AI terhadap keberlanjutan industri media, dan diungkapkan dalam konteks tersebut terdapat sejumlah perusahaan pers yang melaporkan terjadinya penurunan trafik pembaca berdampak pada pendapatan, sehingga diperlukan model bisnis baru yang mampu menjawab perusahaan perubahan ya ekosistem digital yang berkesinambungan. Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi pertama ini kami akan tuntaskan di jam 11, dan untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda. Tugas Linda menemani Anda tuntas di jam 11 siang nanti.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
3: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101.4
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: situ. Okay. Tinggal di poles saja lagi.
1: Oh iya iya boleh. Kalau Beb pasti suruh. Terus terus kan?
0: Ya jadi.

0: seperti itu.
1: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026 ya, kembali menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Apa kabar? Wah, cuacanya masih panas ya. Masih panas, terus panas sekali. Angin juga lumayan kencang juga ya. Terus arus lalu lintas di seputaran Tompelo siang ini aman lancar ya, untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo silakan ya, aman lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Edisi hari ini kembali saya menemani Anda di Kupang siang ini ya pendengarnya, menjelang pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jangan sampai lupa, saking sibuknya begitu ya, bisa dilihat-lihat dulu nih waktunya nih, sudah saatnya jam makan siang kah, atau masih banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Tapi yang pasti dengan jadwal rutin kita makan siang ya, itu bisa ya, yang pasti kita bisa ya, yang namanya menjaga kesehatan itu perlu ya. Jadi tepat makan tepat waktu itu sangat mendukung kesehatan kita. Well, pendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lalu kami mencoba buat konsep dengan orang bisa makan donat.

setiap hari, ready setiap hari, Kak. Oke, Kak, begitu.

0: insya Allah nanti kita pasti akan luncurkan segera kalau memang ada gitu.
1: Oke, baik ya, sudah ada rencana kesana juga ya kak ya. Baik, nah bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona pasti penasaran juga ya untuk merasakan J Donuts ini, J Donuts and Bakery ya.
0: Iya betul kak.
1: Bakerynya itu apa saja tuh kak yang kalo, ditawarkan?
0: Bakery itu ada macam-macam, dia lebih ke ini ya kak, roti, kemudian cake dan pizza.
1: Ada pizza.
0: Iya.
1: Pizza lokal.
0: Iya, pizza lokal. Pizza okay. Ini sih kalau saya sih lebih sering bilang ini pizza, tapi yang saya mau cocokkan sama lidah orang lokal sih lebih tepatnya. Kadang kan ada kalau pizza, maaf jadi promosi sedikit pizza ya.
1: Boleh.
0: Kalau pizza itu kan identiknya dengan ini ya kak ya, yang sudah ada brand-brand dari luar gitu. Tapi ketika kami hadir dengan pizza kami juga, alhamdulillah orang juga cocok.
1: Iya.
0: Jadi kami coba cari apa yang disukain orang Kupang. Jadi awalnya kita memasarkan sesuatu, kita harus membaca pasarannya dulu kak.
1: Oke, cek ombak ya.
0: Iya, cek ombak. Betul sekali.
1: Oke, baik. Apa bahas saudara kakak Nyong dan kakak Nona, ketong baru saja mendengarkan ya perjalanan keunikan dari J Donuts Bakery ya, yang J Donuts and Bakery ya kak ya,
0: bukan
1: J Donuts Bakery
0: betul,
1: ya. Donut and Bakery yang terus berkembang ya dan jadi favorit banyak orang Kupang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Mulai dari varian rasa yang berkembang juga ya kak ya, unik-unik
0: masih
1: juga.
0: Kami terus gali untuk berinovasi.
1: Oke, sangat menggiurkan ya. Sampai komitmennya kak Yuli ini untuk menjaga kualitas ya.
0: Iya,
1: pastinya. Kita akan lanjutkan lagi ketemu obrolan bapak-bapak saudara di teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Yuliani Rawal selaku owner dari J Donuts and Bakery. Seru ya kak ya, ceritanya dari awal berdiri J Donuts ini sampai akhirnya punya 5 cabang di kota Kupang ya kak ya, di kota Kupang. Ada rencana kesana buka di luar kak? Kayak kabupaten begitu, ada pelanggan mungkin sampai sana.
0: Kalau request sih ada dari beberapa customer karena kebetulan J Donuts ini sudah mulai dijadikan tentengan buat pulang kampung.
1: Waduh.
0: Kayak ada yang ke Labuan Bajo, ya. Ada yang ke Ende, ada yang ke Soe gitu, tapi ya insya Allah didoakan saja.
1: Okay. Lima aja katanya Kak Yuli hampir ini apa
0: sengap-ngapan
1: ya ngurusnya, apalagi tambah ke sana berarti butuh lagi tenaga,
0: ya,
1: butuh lagi pemikiran
0: ya.
1: Yang lebih luas lagi ya kak. Mengawasi operasionalnya.
0: Betul betul kak.
1: Oke okay, baik
0: betul.
1: Luar biasa. Nah kak, beta penasaran dengan tanggapan pelanggan sejauh ini terhadap produk-produk di J Donut and Bakery ini seperti apa nih?
0: Baik, kalau untuk tanggapan pastinya tidak selalu mulus ya Kak Feli. Namanya kita menciptakan suatu produk, pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Kalau yang suka, alhamdulillah kasih rating yang bagus, kasih masukan yang bagus. Kalaupun yang tidak, mungkin dari segi ketika mereka punya ini ya, lebih ke punya pantangan ya, kayak ketika mungkin ekspektasinya, oh donatnya saya mau yang kurang, yang tidak terlalu berminyak. Oke okay, kita masih kategori itu. Oh ternyata ini terlalu manis, bisa dikasih apa namanya, mungkin dikasih kurang sedikit dalam proses mixingnya, campurannya. Oke okay, kita ketika ada komplain tentang kualitas, misalkan kita display ya kak, namanya kita melakukan pengiriman, kita bukan jual di kita punya stand alone tempat produksi, tapi kita mengirim produk keluar, pasti ada yang namanya kerusakan pengiriman. Walaupun kita kirim sendiri, mungkin ada gesekan di dalam mobil, di motor, jadi ada yang komplain, oh kak ini apa dekorasinya atau toppingnya kurang bagus, atau mungkin displaynya kena kita keluarin dari penyimpanan kulkas, terus kita makan tekstur yang menjaga kestabilan emosional kita. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riuh di toko lagi sibuk, produksi, tapi ketika ada yang customer komplain atau apa, tetap kita harus ladenin dengan profesional. Walaupun kadang kita aduh ribet produksi, aduh karyawan masih gini, tapi ketika customer itu datang, tetap kita harus utamakan dulu customernya, seperti itu.
1: Ini bagian dari suka

0: Oke, baik ya. Sebanyak itu berarti memang dikerjakan secara profesional juga ya, Kak?
1: Iya, betul. Tetap harus kita pantau, Kak. Walaupun memang kita punya tenaga kerja untuk membantu, tetapi tetap dalam pengawasan kita. Seperti itu.
0: 400 itu angka yang besar loh, Kak.
1: Iya, betul, Kak. Oke.
0: Ini artinya permintaannya juga sangat tinggi ya, Kak?
1: Iya, itu karena kita harus supply ke 5 cabang, dengan target dari setiap cabang itu yang berbeda-beda. Jadi untuk angka rata-ratanya seperti itu setiap hari.
0: Oke. Kira-kira setiap outlet itu habis setiap hari kah atau variasi?
1: Ada ya? Beberapa outlet yang memang kita kurangin, kurangin targetnya. Karena memang dilihat dari kondisi tokonya ya, Kak ya. Kalau memang toko yang kurang rame, kita pengirimannya tidak terlalu banyak. Jadi kita harus sering ini, makanya sering-sering apa? Pantau, harus sering kita lihat. Oh ini apa updatean dari karyawan juga harus fast respon gitu.
0: Okay. Ini update sosmed juga kok Sandy?
1: Oh kalau sosmed belum ada Kak. Kami semuanya sistemnya masih offline. Masih. Jadi untuk materi promo ataupun hal-hal komplainan itu.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Makan ya Kak ya. Pernah.

0: Ya, pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupas Siang ini ya, pendengar. Satu informasi dari antaranews.com yang saya bagi untuk Anda di siang ini. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri segera menempatkan 1204 pamong praja muda angkatan ke-33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke berbagai daerah setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu kemarin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sumedang, Jawa Barat mengatakan penempatan tugas para pamong praja muda ini akan diumumkan dan sebagai bagian dari penguatan aparatur pemerintahan di daerah. Banyak kepala daerah yang mengajukan permohonan agar lulusan IPDN ini asal daerahnya kembali bertugas di wilayah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan. Bahkan untuk penyebaran tugas para pamong praja muda ini banyak diminati para kepala daerah yang menyampaikan surat untuk meminta anak-anak tertentu dari daerahnya kembali, tetapi sedapat mungkin anak-anak ini tidak kembali ke daerahnya. Kebijakan ini bertujuan agar para lulusan memiliki pengalaman mengabdi di berbagai wilayah Indonesia sebelum nantinya kembali bertugas di daerahnya, di daerah asal masing-masing. Seluruh lulusan kini berstatus calon pegawai negeri sipil CPNS setelah menjalani masa percobaan 1 tahun, mereka akan diangkat menjadi PNS golongan 3A. Sebanyak 1204 pamong praja muda angkatan ke-33 itu dipersiapkan memperkuat aparatur pemerintahan pusat dan daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ini informasinya, pendengar, mengenai Kemendagri yang menempatkan 1204 pamong praja muda IPDN ke berbagai daerah.
1: Bang, itu jadi kita udah memahami customer yang lebih ini, Kak. Iya. Tingkatannya kan di sana cuma

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur tersebut ditargetkan mendukung irigasi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadan, mengatakan pembangunan bendungan ini menjadi langkah penting menghadapi dampak perubahan iklim. Irigasi yang memadai dibutuhkan agar sektor pertanian tidak lagi bergantung pada curah hujan. Jadi tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian mengandalkan pola tanam tada hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir akibat curah hujan tinggi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan bendungan beserta jaringan irigasinya. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko gagal panen. Dan berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Juli 2026, sebanyak 240 bendungan telah beroperasi. Sementara itu, 15 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan kebutuhan anggaran sekitar 32,806 triliun rupiah. Bendungan yang sedang dibangun tersebar di 10 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Maluku. Pemerintah memperkirakan seluruh bendungan ini mampu menampung lebih dari 1 miliar meter kubik air. Infrastruktur ini juga akan menyuplai irigasi bagi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian di berbagai daerah. Data Kementerian PU per 24 Juli 2026 menunjukkan 240 bendungan yang telah beroperasi memiliki kapasitas tampung sekitar 9,74 miliar meter kubik air. Pemerintah juga menyiagakan ratusan situs danau, tampungan air baku, dan juga sumur bor untuk menghadapi musim kemarau dan juga potensi El Nino. Pendengar, ini informasi yang terakhir dari rri.co.id mengenai pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan perkuat irigasi pertanian.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
2: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
2: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
1: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
2: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngomong.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
0: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Bennett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet,
1: Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi Pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti
0: itu. CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber

0: daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya, Karam dari The Titans ya, lagu yang baru saja kita nikmati. Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RR Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Jakarta ya. Apa kabar? Sudah makan siang belum nih? Waktunya kita untuk menikmati makan siang ya. Kalau saya sudah makan siang. Tadi waktu dinamika olahraga ya, sudah selesai makan siang. Jadi sudah punya tenaga lagi nih, sudah punya energi lagi untuk beraktivitas ya. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan kalau kita sudah makan siang ya. Jadi sebanyak apapun, seberat apapun, kita sudah punya tenaga lagi, ya kan? Okay. Yang belum ya segera makan siang, jangan sampai mengabaikan ya. Karena kalau kita sakit itu mahal loh ya. Jadi ya harus benar-benar menghargai yang namanya kesehatan ya. Oke pendengar di Kupang siang ini, sementara sekarang pukul 12:42 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ele tige
0: era palai domina he de era palai mate ma kamara hito ke ne tile ni dura eto ko namu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

lupa dengan diri sendiri, kau bicara dengan jiwa ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 30 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Masyarakat kesulitan mendapatkan minyak tadah. Kapolda NTT hadirkan senyum anak-anak terdampak pasca konflik di Adonara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kelangkaan minyak tanah bersubsidi kembali terjadi di Kota Kupang, Provinsi NTT. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah warga masyarakat dari berbagai kalangan karena selain tingginya penjualan minyak tanah eceran, juga mengganggu aktivitas pelaku UMKM dan ekonomi rumah tangga. Kelangkaan dan tingginya harga penjualan di tingkat pengecer mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Philippus Jemadu, yang mengatakan kenaikan harga dan kelangkaan minyak tanah sangat memprihatinkan, dan untuk bulan Juli 2026 pihaknya telah menerima 23 pengaduan yang tersebar di berbagai kabupaten di NTT.
2: Dr. Roland Fang tidak mengatakan yang merasakan bahkan hingga hal ini adalah masyarakat Kota Kupang. Namun ini menilai sosialisasi program pangan murah ini harus dilakukan secara lebih masif.
3: Jadi bukan hanya Kota Kupang, tetapi berbagai kabupaten itu juga mengalami keluhan yang serupa terkait melonjaknya harga minyak tanah. Nah, paling tinggi kami mencatat dari berbagai pengaduan yang masuk itu, bahkan sudah ada yang menjual dengan harga Rp80.000 untuk 5 liter atau 1 jerigen itu ya. Jadi kurang lebih itu 4 kali head, jadi kurang lebih ya 16.000 1 liter. Nah, sedangkan head yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah Rp4.000 per liter.
1: Kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang memaksa warga antri membawa jergen dan beralih ke kayu bakar. Sulitnya masyarakat mendapatkan minyak tanah disebabkan praktek spekulasi oleh pengecer dan pangkalan nakal yang menjual di atas harga eceran tertinggi head atau menyalurkan pasokan ke luar daerah. Sementara dari pemerintah Kota Kupang memastikan stok minyak tanah tercukupi dan sangat aman. Warga Keoen tuntut ganti rugi proyek jalan Pemkab Rotendao dan PT Nindya Karya bantah tebang ratusan pohon jati produktif. Laporan Raja Ewaldus.
4: Proyek pembangunan jalan KON di Kecamatan Pantai Baru menuju Kesain, Kabupaten Rotendao menjadi sorotan setelah tiga warga melayangkan somasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendao. Somasi tersebut berisi tuntutan ganti rugi atas lahan dan tanaman jati yang diklaim terdampak pembangunan jalan. Somasi yang diajukan melalui kuasa hukum tertanggal 6 April 2026 itu ditujukan kepada Bupati Rotendao. Tiga warga yakni Octavianus Lidik, Harcelona, dan Octavianus Balo mengaku mengalami kerugian akibat penggusuran lahan serta penebangan pohon jati produktif oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya. Dalam somasi disebutkan, Octavianus Lidik mengklaim kehilangan sekitar 500 pohon jati dan lahan seluas 2.000 meter persegi dengan nilai kerugian sekitar Rp775 juta. Sementara Octavianus Balo mengklaim kehilangan sekitar 30 dan lahan seluas 300 meter persegi senilai Rp90 juta. Sedangkan Harcelona mengaku kehilangan sekitar 200 pohon jati dan lahan 550 meter persegi dengan nilai kerugian sekitar Rp262 juta. Secara keseluruhan, ketiga warga mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp1,140 miliar. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Rotendao bersama PT Nindya Karya bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai tuntutan yang disampaikan dalam somasi. Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Pantai Baru Mika Manubulu mengatakan pembangunan jalan di wilayahnya sejak dahulu tidak disertai pembayaran ganti rugi. Menurutnya, pembangunan jalan selalu melalui pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan mendapat dukungan masyarakat.
5: dalam setiap perencanaan pembangunan, khususnya ruas jalan kabupaten, ruas jalan yang biaya dengan APBD 1 maupun APBN, bahkan juga APBD, itu tidak pernah ada film pergantian-pergantian, ganti rugi. Ya kalau mungkin ada itu mungkin di tempat-tempat lain, tapi khusus di Kecamatan Pantai Baru, untuk soal penuntutan ganti rugi, tanah, dan lain-lain, itu tidak pernah ada. Karena khusus untuk KON, itu hasil dari Musrembang tahun-tahun jauh sebelum bersamaan dengan kegiatan Kisain pada bulan Juli tahun 2025 mungkin ya, tidak salah. Itu juga sempat dilakukan sosialisasi di gereja KON. Saat itu juga ingat saya dihadiri langsung Bapak Asisten 2, juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, Pak Kadis juga perikanan. Saya juga ada, Bapak Desa, sesepuh desa, para orang tua dan masyarakat. Itu penuhi gereja. Tidak ada masyarakat yang komplain sebenarnya.
4: Penjabat Kepala Desa KON, Abraham Tuli, juga menyatakan masyarakat telah mengetahui rencana pembangunan sejak awal. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama PT Nindya Karya telah melakukan sosialisasi dan memperoleh dukungan masyarakat. Menurut Abraham, pemerintah desa tidak mendata pohon jati yang kini dipersoalkan. Ia menjelaskan pohon-pohon tersebut tumbuh di bahu jalan dan selama ini juga sering dipangkas petugas PLN ketika melakukan pemeliharaan jaringan listrik.
6: Kita sudah lakukan sosialisasi bahwa akan ada peningkatan jalan segmen KON yang di mana lebar jalannya dia kemungkinan 11 meter. Itu berarti bahwa akan ada dampak pelebaran 2 meter ke sisi kiri dan 2 meter sisi kanan. Dari situ kemudian kami hadirkan pemilik lahan di ruas jalan ini dan semua ada di hadir saat itu. Tidak ada yang menolak, menyetujui untuk perluasan jalan, ruas jalan itu. Kemudian pekerjaan itu dilanjutkan. Jadi kita tidak data pohon yang terdampak itu karena memang tidak ada pohon. Kalau jati yang tumbuh di bahu jalan, itu kita tidak perlu data lagi karena itu tumbuh liar dan sering dilakukan penebasan oleh PLN sebelum pelebaran jalan.
4: Sementara itu, perwakilan PT Nindya Karya, Imam, membantah tudingan penebangan ratusan pohon jati produktif. Ia menegaskan pekerjaan konstruksi telah didahului 2 kali sosialisasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Imam menjelaskan pembangunan dilakukan sesuai desain dengan lebar badan jalan 11 meter serta tambahan ruang di sisi kiri dan kanan. Menurutnya pekerjaan tidak memasuki lahan tanaman jati milik warga yang mengajukan somasi.
7: Tidak benar itu kalau terlalu mengada-ada untuk meminta dari ini, pohon banyak gitu, nggak sesuai. Kita informasikan memang kita sudah koordinasi dengan desa dan aparat kait sama Pemda untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan. Tapi kerjaan hanya di bahu jalan aja, pinggir jalan aja kerjaan. Walaupun ada juga istilahnya pendek-pendek, kecil-kecil, karena itu masih di wilayah dari bahu jalan. 2 meter aja dari bahu jalan. Untuk sosialisasi kita ada 2 kali pertemuan ada di gereja di KON. Untuk dukungan pasti mendukung banget dari warga masyarakat sekitar. Kenapa? Udah lama tidak ada pembangunan jalan di situ. Warga mendukung banget. Hampir mayoritas semua mendukung.
4: Hingga kini belum terdapat informasi mengenai penyelesaian resmi atas perbedaan klaim tersebut. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak kontraktor diharapkan dapat menempuh dialog serta mekanisme hukum yang berlaku untuk memperoleh penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kepedulian terhadap pemulihan psikologis anak-anak pasca perselisihan antar warga di Kecamatan Adonara Timur terus diwujudkan Polres Flores Timur melalui kegiatan trauma healing yang dipadukan dengan terapi USEF, Universal Spiritual Emotional Freedom Technique. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Flores Timur, Kompol Iketut Mastina bersama personil dan Polwan Polres Flores Timur dengan menyasar 2 lokasi berbeda. Kegiatan pertama dilaksanakan di Balai Dusun Bele, Desa Waiburak yang diikuti oleh anak-anak Desa Bele yang bersekolah di SD Impres Riang Rindu. Selanjutnya kegiatan dilaksanakan di SDK Narasausina yang diikuti oleh anak-anak terdampak dari Desa Narasausina. Di kedua lokasi tersebut, anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan edukatif, bernyanyi bersama, menerima motivasi, serta menjalani terapi USEF yang dikemas secara sederhana, menyenangkan dan penuh kehangatan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka. Selain memberikan pendampingan psikologis, Polres Flores Timur juga menyerahkan bantuan tas sekolah dan alat tulis dari Kapolda NTT kepada anak-anak di kedua lokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan mereka. Bantuan tersebut disambut antusias dan menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk kembali belajar serta menatap masa depan dengan optimisme. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase melalui Kasih Humas AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri dalam mendukung proses pemulihan masyarakat khususnya anak-anak yang terdampak perselisihan antar warga. Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus yang harus kita jaga bersama melalui trauma healing, terapi Yusef, serta pemberian bantuan tas sekolah dan alat tulis dari Bapak Kapolda NTT. Kami berharap mereka kembali memiliki semangat, rasa percaya diri, dan motivasi untuk belajar. Semoga perhatian ini dapat menjadi penguat bagi anak-anak untuk terus meraih cita-cita dan tumbuh dalam suasana yang aman, damai, serta penuh harapan. Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Bupati Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi juga dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
8: Melalui kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini aktivitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
1: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI Amir Arif menyampaikan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia mulai dari ujung Aceh sampai ke Pulau Madura dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman. Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kapolda NTT hadirkan senyum anak-anak terdampak pasca konflik di Adonara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sedangkan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang Siak di ya, pendengar. Ada yang lagi menikmati makan siang, walaupun sudah lewat waktunya gitu ya, dari waktu yang sudah ditentukan gitu. Ada yang lagi menikmati istirahat, ada yang sudah berkutat dengan pekerjaan-pekerjaannya di siang ini. Ya pasti tetap semangat ya untuk beragam aktivitas kita di siang ini. Satu informasi pendengar, ini informasinya dari KSP Kopdit Swastisari, kantor pusatnya di Jalan Sumba nomor 3C, Kelurahan Fatu Besi. Pendengar, sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Ponex Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa atau RALB, maka kami pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Ini ditandatangani oleh pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, Wilhelmus Geri SPDMM, ketua pengurus jabatannya, dan Maria Regina Kenauf Mone SPD, wakil ketua A2. Dan Dr. Andes Franciscus Saverius Ola Crowin, Sekretaris 1, Gerardus Gaga SPD, SAG, MPD, Sekretaris 2. Ini informasinya pendengar untuk Anda di siang ini dari KSP Kopdit Swastisari.
1: Makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu disebut lakambola anansio. Nah, dari 9 jenis...

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ED ya. Pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan akan menggelar screening kesehatan bagi 10.564 peserta program internship dokter pada Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respon atas 6 kasus meninggalnya dokter peserta internship sepanjang 2026. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti mengatakan hasil audit dan investigasi menunjukkan seluruh peserta yang meninggal memiliki riwayat penyakit. Namun pada satu kasus ditemukan adanya kelebihan jam kerja atau overtime. Selain pemeriksaan kesehatan fisik, Kemenkes juga akan melakukan screening kesehatan jiwa terhadap seluruh peserta internship. Selain itu, Kemenkes juga meminta seluruh rumah sakit atau wahana pendidikan meliburkan peserta internship mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kebijakan ini diharapkan membuat peserta menjalani pemeriksaan dalam kondisi prima sehingga hasilnya lebih akurat. Peserta yang dinilai membutuhkan pemulihan akan diberikan waktu istirahat, sementara peserta yang telah memenuhi seluruh capaian kompetensi berdasarkan logbook dapat langsung menyelesaikan program internshipnya. Dan pendengar, Kemenkes juga memperkuat pengawasan kesehatan peserta dengan melibatkan pendamping internship, perguruan tinggi, dan juga orang tua. Riwayat penyakit maupun penggunaan obat tertentu diminta dilaporkan agar peserta memperoleh penanganan yang sesuai selama menjalani program. Ya, ini informasinya pendengar, informasi yang terakhir di sesi ketiga Jumat untuk edisi hari ini. Ya, nanti di pukul 14 ada cek fakta untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, sebagian wilayah menyesuaikan, dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Mendengar demikian, cek fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro, satu kali informasi dan inspirasi dari miliknya Seni Simorangkir tadi dengan kau yang terakhir. Ya benar. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih di Pro 1 RRI Kupang ya. Satu informasi ini dari antaranews.com mengenai persiapan menyambut Jokowi di Kupang ya. Pendengar, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Nusa Tenggara Timur Dr. Christian Widodo memastikan seluruh persiapan menyambut kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Kupang pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 telah rampung. Seluruh persiapan sudah dilakukan dengan baik. Sejauh ini persiapan berjalan lancar karena banyak sekali pihak yang ikut membantu menyambut kehadiran Bapak Jokowi di Kupang. Panitia bersama berbagai pihak telah menuntaskan seluruh kebutuhan teknis maupun koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kunjungan tersebut nanti akan diawali dengan jalan santai bersama masyarakat di kawasan Car Free Day Jalan El Tari mulai pukul 6.00 WITA dan dilanjutkan dengan Karnaval Budaya serta Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Bisi Kupan atau LLBK pada pukul 15.00 WITA. Antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Jokowi terus meningkat menjelang hari pelaksanaan. Banyak warga menghubungi untuk memastikan jadwal kunjungan mantan presiden tersebut. Ya, dan tingginya animo masyarakat menjadi bukti bahwa kehadiran Jokowi masih memiliki daya tarik kuat di NTT. Selain menghadiri undangan dari masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan mengikuti agenda internal PSI berupa rapat koordinasi daerah atau Rakorda PSI NTT. Ya, ini informasinya ya, pendengar ya sekalian lah gitu ya. Hari Sabtu nanti tanggal 1 tepatnya 1 Agustus ya. Sekalian kita Car Free Day, olahraga, dapat sehatnya, terus dapat juga ketemu Jokowi ya. Oke, ini sudah saya informasikan untuk Anda ya. Jadi nanti di Car Free Day itu pukul 6 terus dilanjutkan dengan Karnaval Budaya serta Karnaval Gajah di kawasan LLPK pukul 15.00 WITA aja. Catat tanggalnya ya, tanggal 1 Agustus.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Metro 1
1: Kupang siang ini.
0: Metro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Hari ini hari Kamis ya, 30 Juli 2026 ya, bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti. Dan di jam 4 sore itu ada Beranda Astacita nanti ya, di pukul 16 ya, di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Ada lagu pop Indonesia, ada lagu pop Indonesia yang saya siapin untuk Anda. Saya baca dulu ya lagunya yang siap. Ada Arsi Widianto featuring Siva Haju, Cinta Terakhirku. Terus ada Cynthia Gabriela, Perjalanan Pulang, Afgan Pendam, Anet Sampai Kapan, Arman Maulana Rerata, Alisa Belum Siap Kehilangan, dan Dea Lestari, Kejar Mimpimu. Ini lagunya di sesi pertama ya. Terus kita juga live TikTok RRI Kupang ya pendengar ya. Topiknya itu seberapa dekat sih hubungan kita dengan anak-anak ya, dengan anak ya, seberapa dekat sih? Ya dekat lah Mbak Erika. Iya, seberapa dekat begitu ya. Boleh komentarnya ya. Jadi kalau kita bicara seberapa dekat hubungan kita dengan anak atau dengan anak-anak ya. Kedekatan dengan anak itu tidak selalu diukur dari seberapa sering kita bersama ya, dari seberapa sering kita bersama, tetapi juga dari seberapa baik ya, seberapa baik kita mengenal dunia mereka gitu loh ya kan. Terus mengetahui hal-hal kecil tentang anak itu bisa membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara kita sebagai orang tua dan juga anak. Ya, dari sahabat terdekatnya misalnya, terus lagu favoritnya misalnya gitu, atau ya sampai ke hal-hal yang dia rasakan begitu ya. Nah, jadi boleh berkomentar di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Di ya benar. Di request dan juga sering informasi ya. 8254448431152. Seberapa dekat sih hubungan Anda dengan anak-anak ya? 8254448431152. Tadi saya sudah sampaikan ya, kedekatan kita dengan anak-anak itu tidak selalu diukur dari seberapa sering kita bersama dengan mereka ya, tetapi seberapa baik kita mengenal dunia mereka begitu ya. Jadi dunia anak itu ya dunia yang serba apa ya? Ya memang kita harus mengerti dunia mereka ya. Kita juga live di TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Yang mau berkomentar juga boleh ya, sampai di jam 4 sore nanti. Oke, okay. Memang kalau bicara tentang anak ya, apapun ya, apapun kita lakukan untuk anak ya, untuk masa depannya. Jadi ya waktu kita itu memang ya sesibuk apapun kita sudah harus ada waktu untuk anak-anak. Jadi tidak hanya kita mencukupkan semua kebutuhan mereka, tapi yang namanya perhatian itu juga harus ya, tapi tidak hanya sekedar perhatian, semuanya gitu ya. Ya jadi itu semuanya untuk anak-anak. Kita juga harus tahu ya, seperti yang saya katakan tadi ya, dari teman dekatnya siapa, dari makanan favoritnya apa begitu ya. Terus hal-hal yang dia pikirkan itu kita juga harus sampai ke sana juga ya, memikirkannya. Oke, okay. 8254448431152. Seberapa dekat sih hubungan kita dengan anak-anak? 8254448431152 ya. Di live TikToknya RRI Kupang juga sudah banyak yang bergabung ya. Oke, okay, terima kasih ya. Nah, ntar kita bacain dulu ya. Oke, okay. Saya terima dulu penelponnya. Sabar. Ya. Oh ya. Yeah. Ini dulu. Iya. Oke. Yang mana nih? Mm-mm. Oh ya udah. Halo, selamat siang.
1: Selamat sore.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Valdes.
0: Oh, dengan Valdes di Lasikode. Bung Valdes, kita di requestnya juga sering informasi ya saat ini ya. Oke, ada lagu pop Indonesia nanti yang bisa di request juga. Nah, topiknya mau komentar kok atau mau dengar lagu kok, Bung Valdes? Mau komentar kok?
1: Topiknya apa, Kakak?
0: Seberapa dekat hubungan kita sebagai orang tua dengan anak-anak? Walaupun Bung Valdes masih pujang kuat atau sudah ada keluarga ini. Nah, jadi
1: ya, ini Kakak beta ya. Beta minta lagu sah.
0: Dengar lagu, request lagu sah. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa ini, Bung Valdes, atau di listnya saya boleh ya? Ada ya. Ada Figura Renata, Rasa dan Karsa, ada Gea Indrawari, Berjalan Meninggalkanmu, Alesa, Belum Siap Kehilangan, Arman Maulana, Rerata, Anet Sampai Kapan, Afgan Pendam, Cynthia Gabriela, Perjalanan Pulang. Itu lagunya sesi pertama ini. Boleh di luar lagu ini, Bung Valdes?
1: Ya, beta minta lagu yang Kakak sebut di nomor 4 tadi itu.
0: Yang saya sebut di nomor 4, Arman Maulana kok?
1: Ya.
0: Oh, Rerata, oke. Okay. Salamnya silakan untuk siapa, 5 orang, Bung Valdes?
1: Ya, beta salam Ibu Natalia di
0: Toli-Toli. Toli-Toli, iya.
1: Juga untuk Mbak Dinda di Bogor. Opa Emi di
0: Tilong.
1: Bung Endang di Cabang Riknamo.
0: Iya.
1: Mbak Mary di belakang
0: Kanaan,
1: iya. Ya,
0: okay,
1: nah, itu saku, Kak.
0: Siap. Terima kasih, Bung Valdes.
1: Ya,
0: yuk, dadah.
1: Iya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Bung Valdes di Lasikode. Ya, terima kasih ya lagunya tadi Arman Maulana Rerata ya. Oke, saya siapin. Siap. 8254448453152. Saya angkat dulu ya. Ya, halo, selamat siang. Request dan juga sharing informasi dengan siapa di mana?
2: Siang menjelang sore.
0: Mama Mary kok?
2: Iya.
0: Mama Mary panas ya, masih panas ya di sana ya?
2: Ya, lumayan, apalagi dekat pantai.
0: Oh iya, itu dia, angin.
2: Ini hari angin agak kurang panas.
0: Agak kurang jadi panasnya yang lebih. Tadi juga, aduh, tadi memang saya tadi mau ke kantor juga panas ya. Aduh, rasa-rasa.
2: Iya, matahari ke atas ubun-ubun.
0: Iya, itu sudah memsayangnya. Oke, Mak boleh komentar kok, seberapa dekat hubungan kita sebagai orang tua dengan anak-anak ini?
2: Terlalu dekat.
0: Terlalu dekat. Sampai-sampai ke mana, oh?
2: Anak mau menikah, saya air mata dan sentahan.
0: Itu ya kedekatannya ya.
2: Dari ya, mulai dong kecil itu sudah diajari, masuk TK itu seperti apa. Jadi ya, kalau marah harus minta maaf orang tua juga, walaupun itu benar atau salah. Marah kan pada saat marah toh.
0: Iya, marah pada saat itu saja ya.
2: Habis itu kita minta maaf lagi.
0: Iya, iya.
2: Karena marah itu bukan benci sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Begitu.
0: Oke.
2: Mengenai anak-anak saya itu kemana pergi, apa saya tahu. Pesannya kemana, pulangnya jam tengah malam, saya dong video jadi.
0: Oh iya.
2: Kemana saja mereka kesal dulu.
0: Iya. Jadi
2: begitu.
0: Iya. Seberapa dekat
2: kalau
0: dibilang,
2: kita marah anak-anak itu jangan marah berlebihan. Karena anak-anak sekarang beda anak dulu.
0: Benar ya, Mak ya.
2: Anak sekarang kita harus nasihat, duduk santai-santai, bahasanya yang bagaimana.
0: Sambil makan-makan.
2: Iya. Marah-marah boleh, tapi jangan berlebihan zaman sekarang, toh.
0: Iya, benar.
2: Ada rangkul sudah larilah mereka ke sana. Masa terjadi yang kita tidak inginkan.
0: Dong, cari di tempat lain ketenangan itu ya.
2: Tidak tahu lagi di dalam perlindungan nyaman itu ada udang di balik batu. Saya selalu tanamkan ke sepanan apalagi nona-nona atau
0: iya Mak.
2: Kemana, seperti apa pergaulannya, begitu.
0: Iya, memang setiap orang tua itu memiliki tujuan penting ya untuk dekat dengan orang, dekat dengan anak-anak ya. Jadi kalau ditanya seberapa dekat, ya dekat sekali begitu ya. Sampai-sampai misalnya harus seragaman, mama dengan anak harus seragaman bajunya, gitu ya. Kalau beta begitu, mama sayang. Jadi walau juga ini, nah itu kan. Kalau apalagi kalau kita mama dengan ini cewek, anak cewek begitu ya. Nah harus sama, mama sama suhu begitu. Tapi kalau bapak-bapak begitu juga, bapak-bapak masuk dulu.
2: Eh, karena bapak-bapak dong cuek.
0: Coba bapak-bapak kasih komentar dulu.
2: Kalau bapak-bapak anak dong, mungkin jangan terlalu marah, nanti dong begini-begini.
0: Iya. Jangan terlalu marah.
2: Ya, ada orang tua juga bapak yang memang menghayati, oh ini kita nasihat begini. Tapi kami di rumah sama, cara mengajar anak itu sama.
0: Iya. Jadi sudah ada perbedaan apa-apa, Imai?
2: Kami memaafkan lagi walaupun itu anak salah, tapi kita sudah marah berlebihan, saat itu kita minta maaf.
0: Oh iya, jadi saat itu juga ya, jadi tidak ada.
2: Saat itu juga selesai.
0: Iya, luar biasa.
2: Jangan berlarut.
0: Iya, jangan berlarut ya. Ya. Kalau marah ya habislah begitu ya.
2: Jadi kasih nasihat yang baik lagi. Marah itu bukan karena benci.
0: Iya, marah itu bukan karena benci, itu karena sayang, begitu ya. Jadi orang tua sayang itu bukan harus kasih uang, kasih segala macam, bukan.
2: Karena itu tidak dibeli deh uang.
0: Iya, benar. Oke deh.
2: Orang bilang uang segalanya. Tapi apakah mereka benar-benar uang itu dijadikan patokan? Dan tidak.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi, Mama Mary, kalau coba Mama Mary bisa kau kasih tips untuk yang kita pendengar yang ya mungkin belum pengalaman sekali lah begitu ya untuk anak-anak sekarang ini, seperti yang Mak Mary katakan tadi, aduh jangan samakan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang nih, terlalu berbeda jauh begitu.
2: Beda jauh. Jauh sekali. Apalagi sekarang zaman HP toh.
0: Zaman digital benar.
2: Dulu kan tidak ada HP kita. Kita dulu pakai telegram. Tulis surat cinta.
0: Pakai surat. Nah sekarang.
2: Kebanyakan saya itu dulu masih pakai telegram. Kita ke kantor pos dulu. Sekarang kan enak, HP adalah segalanya.
0: Iya, jadi di mana anak kita berada bisa ya kita tahu juga ya dengan
2: kita
0: adanya.
2: Kita juga kita lepas begitu saja.
0: Oke deh.
2: Kita harus tahu kemana mereka pergi, tujuannya apa, bermain di teman yang mana, orang tua yang mana.
0: Iya. Jadi
2: kita selalu tanya mereka kali kemana.
0: Jadi sebegitu dekat ya, begitulah dekat sekali begitu ya. Oke.
2: Okay. Kan mereka kan bilang begini, nanti lusa kami ini ada acara ulang tahun kawan. Dia dong jelaskan, oh ini temannya di sana, oh iya.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau lambat juga mereka WA atau video kami masih di sini.
0: Oh iya, langsung di.
2: Jadi kita tahu kapan pulang, jam berapa mereka sampai rumah. Karena tipe saya sebelum anak sampai rumah saya tidak bisa tidur.
0: Iya, semuanya orang tua begitu, Mai. Jadi itulah ya.
2: Banyak hal yang kita khawatirkan.
0: Jadi kalau ditanya seberapa dekat, ya dekat sekali lah.
2: Dekat
0: gitu,
2: sekali.
0: Oke, okay. Terima kasih, Mam sayang. Mau dengar lagu apa nih, Mak?
2: Ada lagu apa ini?
0: Ada lagunya. Iya, benar. Lagu yang saya siapkan untuk sesi pertama ini. Figura Renata, Rasa dan Karsa, De Lestari, Kejar Mimpimu. Alesa belum siap kehilangan.
2: Kejar
0: Mimpimu, De Lestari ini. Oke, salam.
2: Kejar Mimpimu setinggi langit.
0: Setinggi langit. Oke, terima kasih, Mak. Salamnya 5 orang, Mak. Silakan.
2: Salam buat Opa Emi.
0: Ya.
2: Opa Lavendos tuh, Marika.
0: Oh, Opa Lavendos. Oh,
2: Opa begitu. Opa Lavendos.
0: Nama baru, ya.
2: Opa. Buat Opa Miller, Ibu Natalia, dan buat Mak Mary Deta, Ibu Lasmi.
0: Oke deh.
2: Makasih.
0: Salam
2: di studio ya.
0: Iya, salam untuk Ariana nanti ya. Oke, makasih Mam sayang.
2: Salam untuk Ariana.
0: Iya, ketemu Mbak Joina, Mbak Bestina.
2: Oh gitu. Salam, okay, pas selalu.
0: Iya, terima selalu kasih.
2: Di udara.
0: Iya, Mak. Oke.
2: Iya, saya nonton di TikTok, Pak.
0: Oke, terima kasih Mam sayang. Selamat siang.
2: Ya, dadah.
0: Makasih Emma Mary di Pasir Panjang. Pasir Panjang memang ada pantai-pantai di sana ya. Jadi agak kencang anginnya benar ya. Oke, kita masih di request dan juga share informasi ya. Saya coba lihat dulu ini di laptopnya RRI Kupang, ada Olivia Francisca, terima kasih sudah gabung. Ada Remot, ada Hilda Artika, Dodis, terima kasih Morgan 077, Arnold Kobi, Boy, Elang Selatan, Jerry, terus Ayub Melkior, Vivi Lado, Benjul Mim, terima kasih sudah gabung. Mama Mary, Dona Kakak tadi, terima kasih. Adolfina Kades, Bapak Kos, terus tim R3 Lightin, Adolfina Kades, ya, Vivi Lado. Oke, terima kasih. Terus ada Serina 02, artis, Yedit Lowe, terus Chris Kapitan, Hari Kristianto, Bram Detan, Benjul, Yap Wangsir, terima kasih sudah gabung. Konyit Mai, Ikan Gabus, Haniki Nanti, Tintin 262, Roy Martin, Kakak Renti, Mama Dika, Kakak Renti, okay, terima kasih. Hari Kristanto, Dengka, OKKT, Robi Albert, Ikan Gabus, ya, makasih. Tin Max dan Mr. Cio, ya, kita ke lagu dulu ya. Adalam juga, terima kasih sudah gabung. Ori Mutis, Yaldi, Husni Kamers, Elizabeth Nahak, Om Jok, Berto Milanis. Oke, sampai di sini dulu ya untuk bacain yang ada di live TikToknya RRI Kupang. Kita ke lagu dulu, ada Arman Maulana dengan Rerata.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: rnrri.co.id. Rumah adat dan gendis merupakan identitas utama masyarakat Sumba dan kedua unsur ini tidak hanya menjadi

0: Ya, selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih di request dan juga sharing informasi. Sedekat apa sih hubungan kita dengan anak? Ya, unik ya, hubungan orang tua dan anak itu ikatan unik yang ada antara orang tua, orang dewasa dan anak, begitu ya. Dimana ya, kalau orang dewasa memikul beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak mereka dan memberikan bimbingan saat mereka tumbuh dewasa, ya. Nah, memang kalau dipikir-pikir uniklah hubungan antara orang tua dengan anak ini, ya. Seberapa dekat, begitu ya? Jadi membangun kedekatan orang tua dan anak itu adalah proses dua arah yang membutuhkan komitmen waktu, kehadiran emosional yang utuh, dan juga komunikasi dua arah. Nah, fondasi ini membentuk rasa aman, ya, dan juga kestabilan emosional mereka. Ya, jadi sedekat, ya, seberapa dekat, ya, dekat sekali lah, ya, sampai-sampai, ya, tadi kita sudah ngomong atau bicara dengan Mama Peri tadi. Ya, pakai baju harus seragam, pakai sendal harus seragam. Nah, bisa dibayangkan ya, sampai segitunya ya hubungan orang tua dengan anak ya. Kita terima dulu ini. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa, di mana?
1: Dengan tetangga.
0: Maaf, dengan suaranya, dengan siapa? Suaranya kecil.
1: Dengan tetangga dekat.
0: Oh, tetangga dekat. Iya. Sama-sama Mama Mary. Mama Mary di Pasir Panjang tadi, terus ini Mama Mary di tetangga, begitu ya.
1: Iya.
0: Mama Mary, seberapa dekat sih Mama Mary hubungan kita dengan anak-anak?
1: Ya, dekat lah.
0: Dekat lah ya.
1: Iya. Kan yang pertama tuh kan kita harus saling komunikasi dengan baik.
0: Komunikasi dengan baik, oke. Okay.
1: Iya. Komunikasi, terus kehadiran kita di saat-saat mereka membutuhkan juga harus selalu ada.
0: Kita harus siap ya, ada ya. Oke. Okay.
1: Iya. Sudah itu berikan rasa percaya diri kepada mereka bahwa betul-betul kita sebagai orang tua selalu memberi perhatian kepada mereka, entah itu anak perempuan maupun anak laki-laki, semuanya sama rata.
0: Jadi tidak ada perbedaan, begitu ya?
1: Iya, karena semuanya anak.
0: Oh, yeah.
1: Jadi sesibuk-sibuk apapun kita harus peluangkan waktu. Berdua dengan mereka, ya mungkin ya seminggu sekali lah atau sebulan sekali jalan-jalan sama-sama, sambil jalan cerita-cerita. Kan biasa anak itu kalau di saat potong jalan-jalan, nah itu potong tanya dong, pasti dong akan terbuka.
0: Iya.
1: Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu harus sering-sering dilakukan. Kadang-kadang kalau kita sudah terlalu repot seperti sekarang punya HP masing-masing, ya sudah, masing-masing HP, komunikasi dengan HP, nah itu parah sudah. Susah sudah datang.
0: Kalau sebegitu, betul.
1: Iya, sudah itu kita jangan pernah membandingkan anak si A dan si B. Karena semua anak itu dengan dia punya bakat masing-masing,
0: punya kelebihan dan punya kekurangan.
1: Iya, bakat
0: juga,
1: dan kelebihan
0: ya,
1: masing-masing. Mungkin si A punya kelebihan seni,
0: yeah.
1: Ya mungkin si B di olahraga atau matematika,
0: yeah.
1: Nah, kita harus bangga, harus memberikan pujian kepada mereka, karena anak-anak itu merasa dihargai ketika dia melakukan sesuatu berhasil, kita semua memberikan satu pujian yang tulus.
0: Ya.
1: Itu memberikan mereka satu kepercayaan supaya mereka lebih percaya diri. Jangan kita membandingkan, wah itu anak satu dia prestasinya lebih bagus, kenapa kamu tidak? Padahal kamu kan satu kelas, kamu seumuran, berbeda. Cuma bilang dia, kalau memang sekarang kamu belum berhasil, pasti tampilan yang akan datang pasti kamu lebih baik dan pasti berhasil. Dan harus selalu ingin mencoba dan mencoba.
0: Okay, jadi tidak boleh membedakan
1: antara si A, tidak boleh membedakan B, yang satu dengan gitu, yang ya? Lain. Hmm. Kelebihan satu dan yang lain tidak boleh.
0: Yeah.
1: Karena memang ya setiap anak punya karakter kan, bakat masing-masing.
0: Nanti jadi, mama hanya perhatian ke si A begitu ya? Sementara
1: mungkin
0: si
1: karena si, misalnya si kakaknya lebih pintar, juara kelas. Sedangkan adiknya tidak. Jangan menolak. Kamu ini tidak seperti kakak. Kakak itu pintar, juara kelas.
0: Jadi jangan. Tidak boleh membanding-bandingkan begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Tidak boleh membandingkan. Okay. Jadi kita tinggal bilang saja. Lihat kakakmu itu rajin belajar. Kamu juga harus rajin belajar supaya kamu sama seperti dia.
0: Jadi, jadi kita juga harus pintar-pintar.
1: Saling support.
0: Iya, saling support. Oke deh. Siap, Mbak Mir. Terima kasih, Mbak Mir. Mau dengar lagu nih, Mbak Mir?
1: Lagunya lagu apa?
0: Lagu yang di sesi kedua ini ya. Oke. Ada Pongki Barata, Jiwa Muda. Ada Melly Goeslaw, featuring Nike Ardila, Bertemu Kembali.
1: Iya, Bertemu Kembali.
0: Oh, ini lagi ya. Ini ya lagunya ya. Oke deh, saya coba putar ya.
1: Selamat bertemu kembali dan selamat bertemu kembali dengan hari bahagianya kemarin.
0: Benar, benar, benar. Oh iya, hari bahagia kemarin. Ya, kemarin saya ulang tahun ya, benar ya.
1: Iya.
0: Saya juga
1: berbahagia, tambah happy, tambah muda, tambah
0: aduh, semuanya. Terima kasih doa yang indah sekali. Terima kasih Mbak Mary.
1: Terima kasih.
0: Amin amin amin. Lagu salamnya untuk siapa? Silakan dulu salamnya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Mbak Mary. Pasti Mbak Mary lupa untuk salam-salam. Oke, deh, terima kasih ucapannya Mbak Mary. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Boleh bergabung lagi di line teleponnya persatu, silakan. 825-444-843-1152. Seberapa dekat sih hubungan kita dengan anak-anak? Ya dekatlah Mbak Erika. Dekat sekali, dekat sekali. Jadi kita memang harus tetap menjaga ya hubungan kalau sudah terjalin dengan indah, dengan terjalin dekat hubungan kita dengan anak-anak ya. Ini harus dijaga baik-baik ya. Harus dijaga baik-baik, kita harus pupuk baik-baik begitu ya. Harus pupuk baik-baik. Ya harus kita sebagai orang tua harus pengertian dengan mereka dalam arti ya. Hal sekecil apapun, kita sebagai orang tua juga harus tahu apa yang dilakukan anak-anak. Ya, di sekolah dia seperti apa, di rumah dia seperti apa, di lingkungan rumah dia seperti apa. Sekecil apapun itu kita sebagai orang tua harus tahu ya. 825-444-843-1152, silakan seberapa dekat hubungan kita dengan anak-anak ya. Ada Delvi, Gio, terus ada Cecilia, Miken Trihi, terima kasih, Kristo Boy Mau, Miken Trihi, terima kasih, Robik, Erik juga, Keisha, R05, Bert. Terus ada Fenska Mau Beda, Iva, Mone, Aldiansa, Andika, Hedwig, Gosgatal, Leo, JR, Yunus Hasiholan, Nela Jimmy, Arul Chania, terima kasih sudah bergabung. Mbak Erika, tolong puterin lagunya Gito Rolis, Ahmad Albar, salam hormat. Untuk Ariana dan semua kru, terima kasih Bapak Hari Kristanto ya. Oke, saya coba cari lagunya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Ini lagunya Gito Rolis dengan Ahmad Albar itu yang mana? Kartika itu ya. Kartika itu kah? Dia pun lagu, saya coba cari dulu ya. Sambil ini kita ngobrol ya. Boleh yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Iya. Yeah. Oke deh, Ahmad Albar, benar ya Kartika ya. Lagu kedua ya Pak Pak Hari Kristanto. Ari, terima kasih ya. Samudra, Trias Lewa, ada Jill Briam, Lasi Bones, Agnes, dan juga Magak. Ada pendosa juga. Terima kasih Ferry Lisen. Sleeping Beauty, ya, yeah. Oke, okay, Echan Love, Altaios 28 Jutek ya. Terus ada Asbar, ada Imsoke. Kita ke lagu dulu ya. 15 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini, masih di request dan juga sering informasi. Nanti di pukul 16 Beranda Asa Cita Perjaringan dihadirkan untuk Anda. Kita ke lagu dulu. Ada Bung Ali Muskan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Oke, okay, Brownie Pandeir ya. Rocky Risel, Malaikat Malaikat Kebenaran, ada Abe Kurnain, Rezi, Aldi. Kita ke lagu dulu. Ada tadi lagunya ya. Yang mana nih tadi ini lagunya Mak Mer tadi ya. Mau saya ingat-ingat dulu Mak Mer, itu lagunya tadi. Oh iya, milikku selalu dengar nih, bertemu kembali. Oke, benar, bertemu kembali, benar-benar. Oke, terima kasih, lagunya dulu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya, pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi. Ahmad Albar featuring Gito Rolis tadi dengan Kartika ya, sudah diputerin. Oke. Yang mau bergabung lagi di 825-444-843-1152. Saya coba terima lagi. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Opa Emi, katanya sekarang udah Opa Lavendes. Ya, Opa.
1: Iya.
0: Namanya sekarang sudah Opa Lavendes, begitu kok?
1: Opa Lavendos.
0: Ah, Opa Lavendos, begitu kok?
1: Iya, Lavendos.
0: Lavendos.
1: Lavendos.
0: Lavendos.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Lazarus Pandi.
0: Oh. Aduh, ternyata itu ya kepanjangannya ya. Oke. Okay. Opa Emi, masih angin sudah berkurang ya di hari ini ya. Jadi agak sedikit.
1: Oh iya, agak angin enak. Hari berkurang
0: ya.
1: Iya, mudah-mudahan dia berkurang terus.
0: Berkurang terus sampai
1: layar ke Sabu ini, ke Erika.
0: Oh iya, tapi tunggu dulu ada informasi dari BMKG kalau memang.
1: Iya, katanya ada warning itu kayak
0: Erika. Iya.
1: Katanya sampai besok ya, masih iya. Menunggu.
0: Sampai di akhir bulan ini masih ini ya, masih ada peringatan dini dari BMKG ya, Bapak
1: Erika.
0: Iya,
1: kan akhir bulan kan besok tuh kayak.
0: Ya, besok tanggal 31.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Mudah-mudahan minggu depan lah sudah bisa reda.
0: Iya, awal bulan
1: kapal berlayar,
0: kapal jalan seperti biasa ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Opa Lavendes.
1: Lavendos.
0: Lavendos. Ini jadi Kariana juga jadi ketawa. Lavendos. Lavendos ya. Aduh, iya. Kok susah. Lavendos. Opa, boleh komentarnya nih. Seberapa dekat hubungan kita dengan anak-anak ini, Opa Emi? Opa Lavendos.
1: Oh, Opa Emi, bukan Opa Lavendos. Opa Lavendos sih wali kota.
0: Oh. Opa Emi, seberapa dekat hubungan kita dengan anak-anak ini?
1: Sangat dekat.
0: Sangat dekat sekali ya.
1: Iya, okay. Jaraknya mungkin sekitar 5 cm bisa.
0: Oh. Pakai jarak begitu ya, dekatnya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi selama ini dengan pengalaman ini, Opa Emi punya pengalaman yang luar biasa nih kalau soal apa ya, hubungan kita dengan anak-anak ini. Jadi sudah punya pengalaman.
1: Iya. Saya kan kebetulan anak 4 orang laki-laki semua.
0: Laki-laki semua ya. Sonde terlalu sonde cemburu apa? Opa Emi dengan Oma karena

0: pakai jagung goreng itu kali.
1: Kayak jagung goreng meletup-meletup begitu. Aduh.
0: Orang Kupang bilang mutu-mutu.
1: Mutu-mutu begitu. Tapi ada hal-hal yang ini kak Opa Ebi dengan ini anak-anak yang paling diingat sampai sekarang ini dalam hal kedekatan ini tadi nih.
0: Iya, karena dekat sekali kan, jadi meskipun sekarang kan tinggal berjauhan atau kayak gitu.
1: Iya, sudah punya rumah tangga masing-masing begitu ya.
0: Satu di WhatsApp, satu di rumah Hamba Mata. Lalu kemudian yang satu lagi studi di Australia, Kak Erika. Nah, lalu kemudian satu yang sama-sama di sini. Nah, itu meskipun berjauhan tapi terasanya sangat dekat karena komunikasi.
1: Ya, karena komunikasi, ya.
0: Iya, jadi setiap saat, setiap itu, kalau itu saya selalu telepon menanyakan keadaan mereka, lagi buat apa, itu setiap hari itu, Kak Rika.
1: Setiap hari, ya?
0: Iya, setiap hari itu. Sebaliknya begitu juga, kalau misalnya sekali-sekali saya tidak itu, saya tidak telepon, mereka telepon balik, tanya lagi. Sendir. Lagi buat apa, kemudian ada makan apa, makan dengan apa, sudah makan kok belum, mandi kok belum.
1: Benar-benar
0: seperti itu kan.
1: Benar-benar dekat ya, jadi hal kecil juga sampai diperhatikan begitu ya.
0: Iya, kadang-kadang itu mereka tanya makan dengan apa, sering kan kalau saya itu, karena saya bilang, lagi makan kosong, tidak tidak sudah.
1: Lagi makan kosong, terus bapak ini kasih nomor rekening su, biar jangan makan kosong lah.
0: Iya, tidak lama mereka sudah sampai dengan
1: Tapi adakah Opa Emi apa ya? Adakah waktu-waktunya misalnya tadi kan Opa Emi bilang hampir setiap hari lah komunikasinya itu. Jangan sampai ya mungkin bapak nih main telepon terus begitu. Adakah bahasa seperti itu?
0: Kalau saya berhenti mereka tanya, telepon tanya, tanya itu apa ada baik-baik kok? Saya bilang iya ada baik kok. Demi kok tidak telepon jadi kita kira lagi ini jangan sampai ada sakit.
1: Jadi memang dekat sekali ya sampai hal-hal yang kecil
0: saya
1: juga.
0: Saya terlambat telepon mereka telepon datang.
1: Mereka telepon kembali ya. Ya masih berlanjut sampai sekarang ya Opa Emi ya sampai sekarang ya.
0: Masih sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya. Luar biasa. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini?
0: Kalau yang di Australia itu dia selalu video call, Kak Erika.
1: Selalu video call, jadi bisa lihat semuanya ya. Dia tambah gemuk kok, tambah kurus kok, dia pun kumis tambah panjang kok, bisa jadi. Bisa kelihatan semuanya ya. Opa Emi mau dengar lagu apa ini?
0: Ada lagu apa saja, Kak Erika?
1: Lagunya yang di sesi terakhir ini ya, ada Satria The Monster, seperti judul lagunya, Rebel Sons berdua. Putri Aryani Melawan Hati, Slang, Catatan Si Boy, ada Chang Cuters, Memang Beda, Summerland, sebelumnya
0: memang beda.
1: Memang beda ini beda. Ya. The Chang Cuters. Chang Cuters.
0: Ya.
1: The Chang Cuters. Chang Cuters.
0: Oh iya.
1: Opa Emi mau dengar. Ada juga ini Isyana Saraswati yang saya siapkan, Ada Apa Dengan Cinta.
0: Oh iya. Kalau itu Isyana Saraswati
1: kayaknya. Iya.
0: Ada apa dengan cinta?
1: Ada apa dengan cinta?
0: Oh iya.
1: Kan ada di pom film ini tuh, Opa Emi.
0: Iya.
1: Opa Emi bisa salam untuk 5 orang, Opa Emi.
0: Oh iya, ini Mak Meri terlalu itu ya, jadi lupa salam, Kak Erika.
1: Oh iya, itu tadi terlalu semangat itu kok.
0: Terlalu semangat. Meskipun lagi pilek itu, Kak Erika.
1: Padahal lagi, iya benar.
0: Kayaknya suara pilek gitu. Pertama untuk Mak Meri di Kanaan. Selamat sore Mama. Ada Mak Meri Pasir Panjang. Ada Om Faldesi Basikode.
1: Faldesi
0: tidak komentar ya Kak Erika.
1: Iya tidak komentar.
0: Karena memang mungkin topiknya tidak pas.
1: Iya tidak pas. Karena memang tidak pas topiknya untuk Bung Faldes tadi.
0: Iya. malu.
1: Iya.

0: Maklum loh Pak Emi.
1: Iya, ada Reket, ada Sisinya di Mantasi, ada Bung Ferry di Soe, Kampung Aman, kemudian ada apa lagi, Bunda Irin tuh yang di Niki-Niki.
0: Di Niki-Niki, ya Bunda Irin.
1: Ada saya tinggal di Bogor, ada Bantri di Bautri, Maroke. Dan semua-semua sekali Rika.
0: Oke deh, siap-siap.
1: Rika,
0: siap.
1: Sore,
0: terima kasih, Opa Emi. Amin.
1: Kak Erika kemarin ulang tahun, Kak Erika.
0: Kariana jadi ketawa. Oh, kemarin kan pas libur toh Opa Emi, jadi ketemu sudah ketemu toh pas libur. Nah,
1: saya kira kemarin ada ibu pembantaian.
0: Nah, soal dia Opa Emi, so dipakai-pakai pembantaian juga. Oke, terima kasih Opa Emi, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, terima kasih Opa Emi. Selamat sore, iya. Ulang tahun sudah tua juga, ulang tahun juga. Jadi kalau ditanya sedekat apa sih hubungan kita dengan anak-anak? Ya, kedekatan dengan anak itu adalah investasi jangka panjang ya pendengar M, yang akan kita syukuri satu hari nanti. Jadi karena saat mereka besar, ya mereka tidak akan tidak akan selalu ingat mainan yang apa ya, mereka akan selalu ingat apa yang kita buat untuk mereka ya. Jadi misalnya kita belikan mainan ya, sampai mereka dewasa itu masih diingat ya. Misalnya kita belikan sesuatu lah begitu ya, sampai mereka besar juga mereka akan ingat itu kita yang beli begitu ya. Jadi bagaimana rasanya dicintai, mencintai, itu juga mereka akan ingat terus sampai mereka besar. Jadi hal-hal apapun yang kita buat dalam perjalanan hidup anak-anak ya, di saat mereka itu besar, itu dewasa, itu pasti mereka akan ingat terus ya. Nah, jadi kedekatan dengan anak itu adalah investasi jangka panjang begitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Yang mau bergabung juga 825-444-843-1152. Isyana Saraswati featuring Gamalil, Ada Apa Dengan Cinta.

Ya, pendengar masih dari kawasan Tompelo 8 dan masih di request dan juga sari informasi ya. Ada 825444843152. Oke, ada Masan Bali, selamat sore Kak. Salam dari Kota Samarinda. Cuaca di Samarinda panas ya. Panas gimana cuaca Kota Kupang? Kota Kupang juga panas cuacanya. Kayaknya nggak jauh beda ya dengan Kupang dengan Samarinda ya, nggak beda jauh, panas. Oke, selamat sore Mbak dari Yohanes, selamat sore juga Asti di Walcott hadir, terima kasih Asti. Selamat sore Kak, semangat, terima kasih untuk semangatnya ya, Miken Rihi. Oke. Masih ditunggu di line teleponnya Pro 1 0380 8244 8431152. Tadi sempat hilang ya suaranya ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Seberapa dekat sih hubungan kita dengan anak-anak ya? Ini Anda boleh berkomentar di line teleponnya Pro 1 ya. Kalau ditanya seperti itu pasti dekat sekali lah Mbak Erika, tidak bisa dipisahkan ya, sama kayak perangko begitu ya, nempelnya itu loh begitu ya. Nah, jadi dekat sekali, sedekat kita dengan anak itu ya, karena perhatian kita tadi ya. Jadi ini menjadi investasi jangka panjang. Jadi apa yang kita perhatikan, kasih perhatian kepada anak, nanti di saat dewasa juga mereka akan ingat dengan apa yang mereka dapatkan dari orang tua ya. Jadi membangun kedekatan orang tua dengan anak itu ya, pasti ada ya, membutuhkan ya, komitmen lah begitu ya, komitmen. Jadi kita beri waktu, tidak hanya memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi perhatian ya, perhatian itu ya, sama-sama tahu, sama-sama mengerti gitu ya. Jadi kita punya waktu itu memang harus benar-benar ada untuk anak-anak ya, apalagi kalau anak-anak menjelang remaja itu, mereka kan masih labil-labil begitu ya. Jadi perhatian kita itu harus penuh. Ya, harus penuh. Walaupun semua kebutuhannya kita penuhi, tapi kalau perhatian kita itu tidak ada, ini yang kadang-kadang anak-anak kalau orang tua saya aja tidak ada perhatian apa-apa juga begitu ya. Nanti dia cari di luar, dia cari di tempat lain. Ternyata ya anak-anak sekarang memang berbeda dengan anak-anak sekarang dengan yang dulu ya. Kita jadi anak-anak itu berbeda sekali. Jadi kalau dulu itu kita, orang tua kita itu mengajarkan kita itu ya, ada keras-kerasnya juga sih. Tapi kalau sekarang kalau kita mengajar anak dengan keras, itu bakalan tidak diterima. Kecuali kita ya kita kasih hati begitu ya. Jadi kita memberi hati kita sepenuhnya ya, sebagai orang tua seperti apa begitu. Jadi tidak harus memenuhi kebutuhannya, tapi perhatian yang penting. Ini investasi jangka panjang loh ini ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih yang sudah gabung-gabung lagi di live TikTok-nya RRI Kupang ya. 8254448431152 ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit ke depan ya. Terima kasih ya yang sudah gabung-gabung di live TikTok-nya RRI Kupang. Ada Emu, Maxim, terus ada Alopers, Eldorado, Bot, Adi, Gusti 85 ya. Terus ada Demdusi, Masa Bali, Januar Taneo, Yendri Leo Gnokas, Steven, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung-gabung ya. Ada 825444843152 ya. Di menit-menit terakhir ini jadi ditanya lagi, seberapa dekat hubungan kita dengan anak? Ya, dekat sekali. Ya,
tidak hanya memenuhi segala permintaan atau kebutuhan mereka, tapi perhatian, kasih sayang itu yang harus kita berikan pada anak-anak kita ya. Jadi kalau mereka ada di mana, sekedar say hello juga ya, ini bentuk perhatian kita sebagai orang tua ya. Say hello, halo, ada di mana, oh begitu. Jadi itu sekedar oh iya ternyata orang tua saya perhatian juga ya, saya dimanapun selalu ditanyain begitu ya. Ya, terima kasih Angel. Ada siapa lagi ini? Ada Ovi, Samuel Sirini, Vale Pica, Nita NSS Rote, Cappuccino. Ya, Direktur Mariana, Vincent, Luciam, aku JT, Safa, Ain, Cha, Rizal, Tiger Sapex, terus siapa lagi, Lydia Tabelak, semua terima kasih, Boy juga ya. Oke, kita ke lagu dulu ya, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti masih bisa di menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Nanti ada Beranda Asa Cita ya, Beranda Asa Cita dari program 1 Jakarta, nanti kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. 7 menit lagi kita tiba di pukul 16. Ya, ini teman terakhir nih. Tadi lagu dari Ihsan Tarore, Lebih Bahagia ya. Jadi kedekatan kita dengan anak itu dekat sekali. Misalnya anak sakit, itu perhatian kita itu yang luar biasa ya. Rasa takut, was-was ya, itu ada kalau anak kita sakit. Misalnya anak kita juga jauh dari kita, merantau, itu juga hati kita ada di sana, hati kita juga ada di rumah untuk anak-anak anak kita yang lain, ya kan. Jadi dekat sekali. Tapi itu semuanya bisa terobati dengan doa ya. Jadi kalaupun jauh, yang pertama itu doa itu mendekatkan kita dengan orang-orang terkasih. Jadi yang jauh itu jadi dekat ya, ya. Kita bisa dekat di dalam doa. Terus ya, sekarang kan semuanya sudah serba digital, boleh lewat video call, kita sudah bisa lihat langsung. Nah, jadi kalau ditanya sedekat apa sih, dekat sekali lah, begitu perhatian semua hal itu kita berikan pada anak-anak kita ya. Ya untuk ya inilah investasi jangka panjangnya seperti itu ya. Oke pendengar, ini akhir dari sajian request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar tadi ya, luar biasa ya. Dan saya sudahi sajian request dan juga sering informasi kita hari ini. Jangan kemana-mana, nanti di pukul 16 acara berjaringan, siaran berjaringan nanti Beranda Asa Cita dihadirkan untuk Anda pukul 16. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengaran. Apa sih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang menjelang pukul 16. Ya, satu informasi saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang? Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang Basement dan rasakan serunya bermain bersama. Satu informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini ya. Menjelang pukul 16, nanti di pukul 16 kita ikuti nanti Beranda Asal Cita Perjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Wiranda Astasita.
1: Bulan Juli ya, pendengar Pro1, semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu ya. Untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Wiranda Astacita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Wiranda Astacita Pro1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada 2. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Branda Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Asa Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat Ibu Kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Yeah. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada yang diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya,
4: nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan.
0: Mereka harus menghindar di kehidupan sehari-hari untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis.
2: Dan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu ini ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan pijakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamar Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.

0: Moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kota Lumajang?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah, hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Aceh Cinta Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lo Kenapa Gue, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab.

0: artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya mengatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar. Tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana jadi keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, mendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang beragama berbeda agama justru nimbrung bersama-sama. Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipa yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan ya, sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan
2: untuk menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya? Nah,
1: ya.
2: Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangihe yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Satu informasi saya sampaikan untuk Anda menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat sore sahabat RRI di Kota Kupang dan sekitarnya. Ada kabar gembira khusus untuk adik-adik lulusan SMP yang sedang merencanakan masa depan pendidikan mereka. SMK Adi Putra Kupang resmi membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Yang menarik, pendaftaran gratis dan SPP juga gratis. Pendaftaran dibuka mulai 29 Juli hingga 16 Agustus 2026. SMK Adi Putra hadir dengan program unggulan jurusan pertanian dan peternakan yang dirancang untuk mencetak generasi muda yang siap bekerja, mandiri, dan mampu menjadi wirausahawan di bidang agribisnis. Bagi yang berminat, silakan datang langsung ke SMK Adi Putra, Jalan WK Lipi RT 10 Sikumana, Kota Kupang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi atau WhatsApp di nomor 0853-7698-9803. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, wujudkan cita-cita dan raih masa depan yang lebih cerah bersama SMK Adi Putra Kupang. SMK Adi Putra, gratis sekolahnya, siap masa depannya. Ini informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya, RRI ND.
1: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Dengan berita utama, Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Laporan Nicholas Magumeli.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres ND berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka yakni MW, FB, dan SP, sementara satu terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres ND Kompol Ahmad didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasan Bongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 WITA. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Selain ganja, polisi turut menyita satu bungkus rokok gudang garam Surya 16, 3 lembar kertas linting, 1 lembar kertas pembungkus ganja, tas pinggang warna hitam, serta 1 unit telepon genggam Samsung A13 Pro. Hasil pemeriksaan urin terhadap para tersangka menunjukkan positif narkotika, sedangkan barang bukti telah diuji di Laboratorium Balai Besar POM Kupang. Ketiga tersangka telah ditahan sejak 28 Juni 2026 dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Juli 2026.
2: Baik, terima kasih bahwa berdasarkan keterangan tersangka SP bahwa barang itu didapat dari informasi, karena yang tahu pastinya adalah si Rastra ini, bahwa barang ini menurut SP ini, bahwa barang ini didapat dari Surabaya. Surabaya melalui laut. Jadi itu sementara yang kami dapat info ini dari tersangka SP. Jadi
1: para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres ND menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres ND juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika, termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI ND Nicholas Magumeli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Ana Lupo.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka baik kecamatan maupun kelurahan yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum bagi Lanut El Tari Kupang untuk menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Serta upacara sekalian yang saya banggakan. Semangat Hari Bakti terus kita wujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketika menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, membantu penanggulangan bencana, maupun berkontribusi menyiapkan generasi penerus bangsa.
7: Lanut El Tari Kupang menggelar upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Momentum peringatan Hari Bakti ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Udara untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Upacara Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 berlangsung hikmat di Lanut El Tari Kupang pada Rabu pagi, mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somad SIP, menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara siap melaksanakan setiap tugas negara, melindungi masyarakat, serta mendukung program-program strategis pemerintah. Bahkan dalam menghadapi dinamika situasi global maupun nasional, TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
8: Menyikapi perkembangan situasi global, baik itu internasional maupun di dalam negeri itu sendiri, TNI Angkatan Udara akan siap dan selalu siap sedia mendukung program-program pemerintah melalui berbagai macam kinerja, melalui berbagai macam strategis, dan Lanut El Tari siap menjalankan semua itu dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, termasuk kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kita tidak tertinggal, kita terus maju untuk mendukung program pemerintah, sehingga TNI Angkatan Udara siap berbakti untuk Indonesia maju.
7: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kupang tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan. Peringatan Hari Bakti tahun ini juga diwujudkan melalui aksi nyata bagi masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan Yonar Hanu 32 Paskas, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kabupaten di sekitar Lanut Eltari.
8: Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan, dan kita ada Lanut Eltari ini untuk Nusa Tenggara Timur.
7: Melalui semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat SIPM berharap sinergi bersama masyarakat terus diperkuat, sehingga kehadiran TNI Angkatan Udara semakin memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen pengabdian melalui pelayanan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk Indonesia maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Cegah pengangguran terbuka di TTU, Dinas Nakertrans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Laporan Steph Kosat.
1: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Kerja TTU Dr. Anies Yosep Kobib pada kesempatan itu mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Menurut Yosep, bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tata boga, menjahit, dan komputer sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi. Yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.
2: Kita tahu bahwa

harus membesarkan kita.

0: satu instruktur yang didatangkan yakni Pamanako mengaku saat ini ia dipercaya BLK Dinas Tenaga Trans itu supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda tato yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini ia mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabalan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
1: Bupati Belu mengajak pengusaha manfaatkan peluang kerjasama dengan Timor Leste untuk tembus pasar dunia. Laporan Feby Leolede.
2: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan, masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan, pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Willy Lai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat memasuki pasar-pasar tersebut dengan tarif impor 0%, berbeda dengan sejumlah produk asal Indonesia yang masih dikenakan tarif masuk ke beberapa negara tujuan ekspor.
3: Kita berbatasan dengan Timor Leste. Pasar kita adalah dunia. Kenapa saya bicara pasar kita ada dunia? Karena tetangga kita, neighbor kita, kita kan umasorin Timor Leste. Timor Leste itu perdagangan dunia, dia kirim barang ke Amerika Serikat, yang dari negara seperti Indonesia kirim barang ke Amerika Serikat, kita kena tarif impor untuk Amerika Serikat kurang lebih 35% sampai sekian%. Berapa besar tarif dari Timor Leste? Saya mau tanya, 0%. Tarif ke Eropa, 0%. Tarif ke Singapura, 0%.
2: Bupati Willy Lai menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Willy Lai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
3: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste, pakai label made in Timor Leste, masuk di mana-mana, tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir, kalau boleh kita kerjasama ke depan, bikin anyaman, kalau bisa kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
2: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Sekian Warta NTT sore ini, saya Rito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.29 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk kami pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesi terakhir pendengar di jumpa kita edisi hari ini. Saya mohon pamit. Nanti ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat sore. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey yo.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya Sony, kembali untuk sore hingga malam hari temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Untuk Kupang sore ini masih dengan rekan Riana. Saat ini pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, sesaat lagi azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:45 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Pendengar, hari ini 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran MBG itu dipisah dari dana pendidikan. Tapi ini mulai berlaku tahun 2028 ya, karena memang setelah keputusan ini mulai berlakunya tahun 2028. Saat ini 2026, nanti 2027, 2028, pasti sekitar 2 tahun lagi untuk mulai memberlakukan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Tapi itu berarti masih ada 2 tahun lagi untuk anggaran MBG tidak dipisah dari dana pendidikan. Nah, memang Mahkamah Konstitusi sudah menerima gugatan sejumlah warga yang meminta supaya anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis. MK sendiri meminta pemerintah untuk membuat anggaran untuk MBG sendiri pada tahun 2028 nanti. Ketua MK Suhartoyo saat mengucapkan putusan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, sebut bahwa dirinya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Jadi MK juga menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor tahun 1945. Dan dalam pertimbangannya, MK mengatakan tujuan program MBG memang untuk mengurangi angka stunting dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena itu MK berpandangan bahwa MBG seharusnya punya alokasi anggaran tersendiri. Nah, setelah keputusan MK ini, pendengar, nanti berlakunya 2028. Tapi untuk malam ini Anda bisa kasih pendapat dan ikutan polling kita di Instagram, Facebook, dan juga Anda juga bisa ikutan polling kita di WA malam hari ini. Setelah MK putuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028, Anda pilih yang mana? Bahwa pendidikan akan makin fokus, atau MBG akan lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Boleh pilih ikutan polling kita di WA, di Facebook, dan juga di Instagram. Pendidikan makin fokus, MBG lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Silakan berpendapat. Setelah putusan MK hari ini bahwa anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028. Atau juga nanti Anda bisa bergabung di telepon, boleh di 0811-3820-9440, 0380-825-444, dan 0380-843-1152. Pollingnya kami buka sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Menurut Anda, setelah pemisahan MBG, anggaran MBG dari anggaran pendidikan berdasarkan keputusan dari MK yang mulai nanti berlaku 2028, pendidikan akan makin fokuskah? MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Silakan kasih pendapat Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Pendengar boleh ikutan polling kita untuk sore hingga malam hari nanti di line WhatsApp di 0811-3820-9440, di Instagram di RRI Pro 1 Kupang, atau juga di Facebook ya. Boleh di Facebook di RRI Pro 1 Kupang, Anda bisa ikutan komentar kita, ikutan polling kita, dan boleh ya kasih pendapatnya. Hari ini sudah diputuskan oleh MK bahwa mulai 2028 nanti anggaran MBG dipisah dari anggaran pendidikan. Kalau topiknya terkait dengan ini, tanggapan Anda seperti apa? Apakah menurut Anda pendidikan akan makin fokus atau MBG akan lebih optimal atau belum tentu ada perubahan? Memang menjaga fokus anggaran pendidikan ini sesuatu yang cukup berat ya, karena dana pendidikan sudah dialokasikan dalam APBN dan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya orang berjuang untuk dana pendidikan dari APBN itu meningkat ya dari waktu ke waktu. Tetapi pemisahan anggaran MBG dengan dana pendidikan, kita bisa sebut bahwa kalau ada argumen yang mendukung pemisahan anggaran MBG dengan pendidikan, bisa menyebut bahwa ini akan jaga fokus anggaran pendidikan ya. Karena dari tahun ke tahun kita mau bahwa kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, pembangunan sarana-prasarana, dan juga peningkatan mutu pendidikan bisa dilaksanakan. Atau bahkan memisahkan anggaran MBG, makan bergizi gratis, akan mencegah berkurangnya dana untuk kebutuhan-kebutuhan inti pendidikan, termasuk dalam hal ini bayar gaji guru misalnya. Ada yang mungkin juga kasih pendapat bahwa argumen dukung pemisahan anggaran MBG ini bisa saja karena bisa meningkatkan atau menjamin keberlanjutan kedua program ya. Pendidikan dan pemenuhan gizi sama-sama penting tetapi punya tujuan yang berbeda. Anggaran yang terpisah, anggaran pendidikan dan anggaran untuk MBG, keduanya tetap akan berjalan optimal tanpa saling mengorbankan. Ya, menurut Anda bisa pilih tiga opsi. Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Sudah ada saat ini yang ikutan polling kita di Instagram, 67% yang sebut bahwa pendidikan akan makin fokus, yang sementara ya. Dan 33% sebut bahwa belum tentu nanti ada perubahan. Masih 0% yang sebut bahwa MBG akan lebih optimal. Menurut Anda yang mana? Boleh kasih tanggapannya di Instagram, boleh di telepon, boleh di WhatsApp, boleh, atau juga boleh bergabung di WA ya, terkait dengan pemisahan anggaran pendidikan berdasarkan keputusan MK bahwa anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Tapi ini mulai berlaku tahun 2028 nanti. Memang gugatan ini diajukan oleh sebuah yayasan, namanya Yayasan Taman Belajar Nusantara, yang diwakili oleh Miftahul Arifin dan Umran Usman selaku pemohon 1, dan juga ada pemohon 2 Muhammad Jundi Fatih Rizki. Itu pemohon 3 ya, ada pemohon 2-nya Sakwan Fadil dan juga Putra Kusuma. Kemudian Rizky Anung Aditya selaku pemohon 4 dan Saed selaku pemohon 5. Jadi mereka sama-sama menyampaikan permohonan untuk gugatan terhadap pasal 22 ayat 3, penjelasan pasal 22 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Di sana disebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Lalu pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi gratis pada pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Jadi dalam permohonannya pemohon mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai 223 triliun atau 29% dari total anggaran pendidikan 769,1 triliun. Pemohon mengatakan itu malah mengurangi ruang fiskal untuk hal pendidikan berkualitas seperti peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, dan akses pendidikan yang setara. Jadi kalau ketong mau bilang ini peningkatan kualitas guru akan semakin kurang, sarana prasarana sudah akan tercukupi dengan baik, dan juga akses pendidikan yang setara sudah bisa terjamin. Kenapa? Karena menurut pemohon ya, yang menyampaikan permohonan kepada MK,
bahwa anggaran pendidikan memang harus dipisah dari anggaran makan bergizi gratis. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Ini mulai berlaku di 2028. Hitung-hitung masih ada 2 tahun ya. Jadi untuk sekarang belum ada pemisahan langsung, tapi 2 tahun nanti anggaran MBG mulai dipisah dari dana pendidikan. Tanggapan Anda bagaimana? Atau takut jangan-jangan nanti selama 2 tahun ini penyalahgunaan anggaran MBG akan semakin meningkatkah? Mudah-mudahan tidak ya. Sehingga kita berharap bahwa ini akan menjadi optimal. Anda pilih yang mana? Pendidikan makin fokus, MBG lebih optimal, atau belum tentu ada perubahan? Boleh di Instagram, boleh di Facebook, atau juga boleh di WhatsApp.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Pendengar, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa anggaran program makan bergizi gratis atau MPG harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis 30 Juli hari ini, MK sendiri mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara yang diajukan oleh Yayasan Taman Nusantara bersama sejumlah pemohon lainnya. Di amar putusannya, MK menyatakan penjelasannya tetap berlaku untuk anggaran 2026 ya, tetapi tidak dapat lagi dijadikan dasar memasukkan program MBG ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan setelah masa transisi berakhir. Nah, silakan Anda bisa kasih tanggapannya. Menurut Anda setelah keputusan MK untuk anggaran MBG yang harus dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat tahun 2028, tanggapan Anda seperti apa? Apakah pendidikan akan makin fokus atau MBG akan lebih optimal? Atau belum tentu ada perubahan. Sekarang ini di posisinya di Instagram kita sudah ada 67% yang menyebutkan bahwa pendidikan akan makin fokus. Ada yang menyebutkan MBG akan lebih optimal, ini masih 0 ya. Tapi ada juga yang menyebutkan belum tentu ada perubahan. Silakan kasih tanggapan Anda pendengar. Boleh saya buka line telepon nanti di 0380825444, 0380843112. Dan boleh di 0811-3820-9440. Setelah MK putuskan anggaran MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan, tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? Atau MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan. Boleh juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Terima kasih untuk yang bergabung di Facebook. Boleh, Ani Puai boleh kasih komentar ikut polling kita ya. Pendidikan akan makin fokus kah? MPG akan lebih optimal kah? Ataukah mungkin tanggapan Anda seperti apa? Boleh di line WhatsApp, telepon, atau juga di Instagram sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Memang kalau kita mau lihat tentang keterkaitan MBG dengan sektor pendidikan, MBG sendiri tetap berkontribusi pada keberhasilan pendidikan ya. Walaupun memang anggarannya dipisah, kita sebut bahwa MBG sendiri bisa meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi angka ketidakhadiran siswa, dan bahkan mendukung perkembangan fisik dan juga kognitif anak-anak. Tanggapannya boleh saya buka line telepon, buka line WhatsApp, atau juga Instagram, Facebook, dan juga boleh bergabung di WA ya untuk kasih tanggapan Anda setelah anggaran pendidikan diketok oleh MK bahwa akan dipisah dengan anggaran MBG. Ada tiga pilihan, Anda bisa pilih salah satunya bahwa anggaran MBG akan lebih fokuskah, anggaran pendidikan akan lebih fokuskah, atau belum tentu ada perubahan.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deh nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Pendengar, informasi untuk Anda kali ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. BMKG memprediksi El Nino akan bertahan sampai kuartal 1 2027. Siap-siap ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika prediksi fenomena El Nino ini akan bertahan setidaknya sampai awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani ditemui dalam konferensi pers di Jakarta hari ini. Saya dari Antara News menyampaikan fenomena El Nino sampai kuartal pertama 2027 ini berpotensi disertai dengan munculnya kondisi positif Indian Ocean Dipole pada September sampai Desember 2026. Dia jelaskan sampai pertengahan Juli 2026 ada 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia sudah masuk musim kemarau, termasuk sebagian pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Direktorat Klimatologi BMKG melaporkan puncak musim kemarau 2026 diperkirakan dominan terjadi pada Agustus sampai dengan September dengan 437 zon akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibanding dengan kondisi biasa. Dan sebagai langkah mitigasi proaktif, selain memberikan analisa faktual, BMKG juga perluas operasi modifikasi cuaca di beberapa wilayah rawan bencana, karhutla, dan kekeringan. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, sampai ke posko pendukung yang dipusatkan di Jawa Barat. BMKG menaruh harapan besar untuk sinergi lintas instansi bersama BNPB, TNI Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup supaya dapat mengoptimalkan modifikasi cuaca dan juga pemadam darat sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada prediksi El Nino akan bertahan sampai kuartal 1 2027. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Selamat malam untuk Anda yang baru gabung dengan Pro 1. Boleh gabung untuk kasih komentar terkait dengan keputusan dari MK hari ini ya. Jadi MK hari ini sudah putuskan bahwa anggaran MBG itu dipisah dari anggaran atau dana pendidikan. Tapi ini mulai 2028. Tanggapan Anda seperti apa? Boleh gabung di line telepon, di Instagram RRI Pro 1 Kupang atau boleh di WhatsApp 0811 3820 9440 atau boleh juga di Facebook ya. Sampai dengan saat ini masih tetap 67% sebut pendidikan masih fokus, makin fokus kalau anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan, dan 33%-nya pilih belum tentu ada perubahan. Pilihan lainnya adalah MBG akan lebih optimal. Tanggapan Anda seperti apa? Boleh gabung untuk kasih tanggapannya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, yang mau kasih tanggapan masih boleh pendengar untuk kesempatan petang hari ini. Line telepon 0380825444, 0380843 1152, atau di 0811380294440. Hari ini MK putuskan anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Anda pilih yang mana, salah satu boleh. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kak Cliff dari Manado.
0: Kak Cliff dari Manado. Kak Cliff, MK hari ini memutuskan anggaran MBG itu dipisah dari dana pendidikan mulai tahun 2028 nanti. Tanggapan dari Kak Cliff? Pendidikan akan makin fokus kah? MBG-nya akan lebih optimal kah? Atau belum tentu ada perubahan?
1: Ya. Saya pikir itu MBG yang lain, ya kan? Karena ada kementerian, ada lembaga yang urus itu kan. Dan ada pendidikan itu lain. Tapi ternyata masih satu dulu ya. Saya baru tahu sekarang.
0: Iya, memang anggaran pendidikan itu.
1: Saya kira kan itu kan ada lembaga kan itu dari Badan Gizi Nasional kan. Saya kira itu terbentuk itu berarti anggaran tersendiri gitu ternyata.
0: Iya.
1: Ternyata masih satu dah, masih satu ya dengan Kementerian Pendidikan ya.
0: Iya, memang badannya beda saya, begitu ya Kak Cliff.
1: Jadi kalau saya memang saya suka sih dipisahkan gitu. Karena saya tidak terganggu loh.
0: Iya.
1: Jadi fokus ke memang betul-betul mengurus tentang MBG gitu. Kalau di pendidikan ya pendidikan, kan mereka itu kan lain lagi kan. Tentang masalah pendidikan, tentang ya masalah-masalah tentang apa ya, kurikulum, tentang siswa-siswa yang memang pokoknya begitulah.
0: Iya.
1: Tapi kalau berbicara makanan ini kan beda, nanti koki yang tahu itu. Ada koki-koki. Tapi memang sebetulnya ini memang ini kan tapi nggak apa-apa sih kalau memang dipilih pengen dipisahkan ya suka dipisahkan lah.
0: Jadi menurut Kak Cliff boleh saya punya tiga pilihan ini, pendidikan akan makin fokus kah, MBG akan lebih optimal kah, atau belum tentu ada perubahan menurut Kak Cliff?
1: Kalau saya kalau tiga pilihan ternyata pilihan pilihan terakhir nomor tiga.
0: Belum tentu ada perubahan.
1: Karena begini, namanya udah pernah bermasalah, walaupun udah, maaf ya, kami komen selalu di Pro 3 kan.
0: Iya.
1: Di Pro 3.
0: Iya.
1: Meskipun kepala BG ini diganti sampai ke akar-akarnya itu, tetap aja ada potensi lagi tetap. Karena
0: gitu.
1: Begini, disinyalir dari dapur, dari SPPG kan. Satuan pelayan pemenuhan gizi itu.
0: Iya.
1: Mereka itu data 500, masuk ke provinsi itu udah naik lagi 300, ke pusat lagi udah naik 500. Itu potensi korupsi di situ. Makanya saya cuman banyak yang suka, lebih baik diuangkan saja 15.000 per porsi gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya sih begitu, karena begini. Ketika pemerintah langsung kasih uang, dalam arti begini kan, kalau di Manado Sulawesi Utara kan cuma hari Jumat kan, sampai hari Jumat kan.
0: Iya,
1: betul. Nggak tahu ya kalau di daerah NTT begitu juga.
0: Sama. Iya.
1: Berarti dikalikan 15 berarti 75.000. 75.000 itu langsung cash ke orang tua.
0: Iya.
1: Jadi ketika mereka ke sekolah, itu dari sekolah, dari guru-guru harus tanya-tanya dulu, absen sekaligus tanya apakah dibawa bekal enggak, bawa makanan enggak.
0: Iya.
1: Berarti itu mereka itu salurkan uang itu untuk mengolah apa makanan untuk anak kan.
0: Iya.
1: Terus itu tujuan untuk termotivasi anak juga ke sekolah, itu termotivasi karena mereka absen satu hari saja dipotong 15.000. Itu kan begitu ketentuan begitu.
0: Iya.
1: Terus aman, nggak ada keracunan lagi, karena nggak mungkin anak meminta roti diberi ular, nggak mungkin kepada orang tua kan.
0: Betul.
1: Jadi begitu. Terus tidak ada hal-hal lagi, aduh kekurangan inilah, kekurangan itulah, akhirnya kelelahan para pekerja, para pekerja lah, karyawan itu udah kecapean. Ini kan tiap hari.
0: Iya,
1: jadi merasa kalau dari saya nomor tiga, ada perubahan, karena lebih baik diberikan uang saja nanti dikelola oleh bapak atau ibu, pokoknya dari keluarga, untuk diberikan kepada anak mereka.
0: Iya.
1: Itu udah dijamin 99% itu aman gitu, aman.
0: Takutnya
1: aman,
0: begini Kak Cliff, gitu. Jangan sampai Bapak Mama salah fungsikan uangnya, uangnya yang tadinya untuk anak-anak, siapa tahu uangnya dipakai untuk kebutuhan lain kalau memang punya lain kebutuhan ini. Lain.
1: Enggak, gini kan?
0: Iya.
1: Kan? Maka ini kan ada data kan?
0: Iya.
1: Ketika mereka tidak, makanya kan selalu di setiap hari itu, setiap pagi itu kan,
0: iya,
1: ada di ngecek kan bekalnya apa-apa semua, menunya apa, ada mungkin tiga sayur, ikan sama
0: iya,
1: itu, contoh sama tahu atau tempe kan.
0: Iya.
1: Ketika bolong satu berarti ada kesalahan, ditanya kan kenapa? Nanti ada sanksi di situ.
0: Iya.
1: Kalau memang ini uang untuk anak terus dipakai oleh orang tua untuk beli rokok, beli pulsa, data, sampai ke judol-judol, nanti di-cut. Pasti mereka nggak mau kan? Itu ada sanksi loh. Makanya itu dari pendidikan itu, dari satuan pendidikan itu akan lebih tahu persis kan orang tua anak mereka itu kan.
0: Oke. Baik, baik.
1: Jangan kalau terlalu melebar itu
0: enggak
1: bisa terkontrol gitu.
0: Baik Kak Cliff.
1: Jadi dari saya mudah-mudahan
0: makasih Kak Cliff.
1: Ada perubahan.
0: Iya.
1: Saya terima kasih.
0: Makasih Kak Cliff, selamat malam. Terima kasih. Setelah pemisahan menurut Kak Cliff dari Manado tadi, ya belum tentu ada berubah, karena kalau sudah pernah bermasalah potensinya akan makin besar itu. Kalau masalahnya mungkin akan berpeluang ada. Makasih Kak Cliff dari Manado. Terima kasih sudah berpendapat. Pendapat keduanya dari siapa ini yang bergabung di line telepon? Selamat malam.
2: Halo, dengan Pak Joni, Pak.
0: Pak Joni di mana, Pak?
2: Di Sulamo.
0: Pak Joni di Sulamo. Oke, silakan. Pak Joni, kalau menurut Pak Joni, pendidikan makin fokus kah, MBG lebih optimal kah, atau belum tentu ada perubahan?
2: Kalau menurut saya, pendidikan lebih fokus, Pak.
0: Akan karena lebih fokus pendidikan.
2: Akan lebih fokus, iya. Karena pendidikan sudah dari lama itu, Pak. Hmm. Jadi MBG-nya barusan ini di
0: jalankan itu, Pak. Jadi kalau dipisah, akan lebih fokus pendidikan?
2: Iya.
0: Anggaran pendidikan itu kan biasa dipakai untuk hal-hal bangun infrastruktur, bayar guru, dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi menurut Kak,
2: saya itu kan itu wajar, Pak. Karena itu kan sudah dari dulu.
0: Iya.
2: Nah, guru-guru kan itu kan dibahas ada di pendidikan itu, anggaran kan di apa namanya SPN itu, PPN itu kan.
0: Iya.
2: Jadi nah, di tanggalkan ke apa namanya ke kolektif dan apa itu kan?
0: Iya.
2: Itu sudah di dulu.
0: Iya.
2: Jadi MBG kan baru apa namanya?
0: Baru program baru gitu.
2: Nah, program baru kan. Jadi saya rasa MBG itu ada itu sekedar MK itu dipisahkan anggarannya. Saya rasa itu sangat baik sekali.
0: Baik, baik. Sehingga pendidikan akan jadi lebih fokus. Terima kasih.
2: Iya.
0: Terima kasih dari Sulamu, Pak Jody. Terima kasih sudah berpendapat. Memang kalau kita lihat program MBG ini menyerap sekitar 29% hingga hampir sepertiga dari total anggaran pendidikan di APBN 2026 ya. Atau senilai 223 triliun dari total 769,1 triliun anggaran pendidikan. Tadi Kak Cliff tanya bahwa mungkin ya selama ini dua apa yang beda gitu ya. Tapi sebenarnya MBG ini serap 29% sampai sepertiga dari total anggaran pendidikan ya. Jadi senilai 223 triliun dari total 769 triliun anggaran pendidikan. Tapi Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa dana MBG harus dipisahkan dan tidak boleh lagi dibebankan ke pos anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat di line WhatsApp. Terima kasih Kak Wati dari Perumnas berpendapat. Selamat malam. Belum tentu ada perubahan kalau pengurusnya tidak takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang sudah berpendapat. Ada tiga opsi pilihannya pendengar. Setelah pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan diketok palu oleh MK hari ini, tapi memang baru berlaku 2028. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokus kah? Atau MBG akan lebih optimal kah? Atau boleh juga pilih belum tentu ada perubahan, boleh pilih sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi ada drama radio, tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Bahaya!
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja gabung, lagi di jalan atau di mana, di rumah saja. Kalau lagi di jalan dan juga ada hal-hal yang bisa dibagikan informasinya, termasuk informasi-informasi yang tidak kita duga, kebakaran, kecelakaan dan lain-lain, bisa bagi informasinya di 0811-3820-9440. Yang saat ini masih ada polling untuk Anda yang mau gabung setelah MK ketok palu bahwa anggaran MBG dipisah dari dana pendidikan. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan masih fokus atau MBG lebih optimal? Makin fokus MBG lebih optimal atau belum tentu ada perubahan? Sekali lagi ada tiga opsi pilihannya. Boleh ikutan polling di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Pendidikan makin fokuskah, MBG lebih optimalkah, atau belum tentu ada perubahan? Kalau kita lihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, di sana memang sudah diwajibkan ya, bahwa negara prioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan juga APBD. Jadi maunya ini APBN dan APBD dipakai 20% ya, untuk pendidikan menurut aturan konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan melarang penggunaan dana 20% anggaran pendidikan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Tapi ini selambat-lambatnya anggaran tahun 2028 ya, karena 2026 sudah jalan, 2027 sedang dalam pembahasan, dan baru pada 2028 anggarannya baru mulai akan diberlakukan pemisahan, sehingga melarang penggunaan dana 20% anggaran pendidikan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Masa transisinya pemerintah masih diperbolehkan pakai skema ini pada APBN 2026, tapi wajib pisahkan anggaran MBG dari komponen utama pendidikan paling lama 2 tahun atau mulai APBN 2028. MK sendiri menegaskan bahwa dana 20% dari APBN itu harus murni dialokasikan untuk biaya peserta didik, biaya guru atau dosen, biaya sarana dan prasarana, dan juga biayai kurikulum. Tanggapan Anda seperti apa setelah pisah anggaran pendidikan dan anggaran MBG ketok palonya? Walaupun berlaku 2028 nanti, pendidikannya makin fokus kah? Atau MBG-nya akan lebih optimal kah? Atau belum tentu ada perubahan? Di lain telepon tadi sudah sebut ada yang pilih bahwa pendidikan makin fokus. Ada Kak Cliff tadi yang pilih bahwa walaupun sudah dipisah belum tentu ada perubahan. Sementara Kak Wati di WhatsApp juga tadi sudah bilang belum ada. Kalau sudah dipisah, belum tentu ada perubahan. Di Instagram kita sudah punya 67% yang memilih pendidikan akan makin fokus. Tetapi 33%-nya memilih belum tentu ada perubahan. Siapa tahu Anda juga pilih di MBG lebih optimal. Di opsi berikutnya boleh di Instagram RRI Pro 1 Kupang atau juga di WA di 0811-3820-9440.

0: niya.
1: Beta, lihat ka tong pekarangan, ni luas jue. Tapi itu rumput dong ju, subur sa di sana.
0: Biar kau itu rumput tumbuh di sana toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari

yani.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan polling kita untuk malam hari ini, yaitu kalau berdasarkan keputusan dari MK yang memutuskan anggaran FBG dipisah dari dana pendidikan mulai 2028. Tanggapan Anda seperti apa? Pendidikan akan makin fokuskah? MBG akan lebih optimalkah? Atau belum tentu ada perubahan? Informasi untuk Anda pendengar, sehubungan dengan surat yang sudah beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari, yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Anjis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa, maka pengurus pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Pengurus pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, yaitu Wilhelmus Geri sebagai ketua pengurus, Maria Regina Knaufmonen sebagai wakil ketua dua, Dr. Andus Franciscus Saverius Ola Krowin sebagai Sekretaris 1, Gerardus Gaga, Sekretaris 2, Margarita TB Mulis Bendara 1, Yohanes Vianai Anggal sebagai Bendara 2, Lukas Wukahuler, Ketua Pengawas, Kasimir Senin Sekretaris, Ambrosius Pan Anggota, Kamilus Kajo Anggota, Imelda Anin General Manager, dan Kasmirus Kopong sebagai Wakil General Manager. Yang sudah ikutan di polling kita, ada 67% sampai dengan saat ini yang memilih bahwa pendidikan akan makin fokus kalau anggaran pendidikan dipisah dari anggaran MBG. Lalu MBG akan lebih optimal dan belum tentu ada perubahan, 33%.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: lukus untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang ada di...
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat di sore sampai malam hari ini terkait dengan anggaran pendidikan yang dipisah dengan anggaran MBG berdasarkan putusan MK dan mulai diberlakukan tahun 2028. Dari hasil akhir polling kita, pendidikan makin fokus 67% dan belum tentu ada perubahan 33%. 0% yang memilih MBG akan lebih optimal. Terima kasih sudah berpendapat. Kita awasi bersama pelaksanaan putusan MK ini, anggaran MBG yang dipisah dari dana pendidikan yang mulai berlaku tahun 2028 nanti. Tetap dengan Pro 1, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Atau bagi yang penasaran, yang ingin tahu tentang roti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
3: Salah satu bentuk promosi yang tidak langsung.
0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
5: Pak Anom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat yang sampaikan, Pak Anom. Gimana?
6: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
7: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada yang
4: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
8: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
9: Pernah.
10: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
11: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau
9: 3M.
11: Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
11: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
11: Bukan untuk mengurus itu, Pak Yang Mulia.
10: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
12: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di
11: Ori? Tidak ada ya.
12: Tidak ada kan?
11: Tidak ada, tidak ada.
13: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
10: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
2: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
15: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
14: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
16: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
17: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
16: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
18: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
16: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
19: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
20: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
19: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
20: Menjadi wirausaha.
19: Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
16: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikbud dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
21: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
3: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
22: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
3: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
23: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUMKIN.
24: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja TUKIN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan TUKIN tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan TUKIN sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan TUKIN di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUKIN.
23: Salah TUKIN, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUKIN. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
24: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
4: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
6: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Pendengar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Nusa Tenggara Timur menyatakan peningkatan belanja pengendalian inflasi terbukti signifikan. Menekan inflasi bulanan di NTT berdasarkan hasil kajian terbaru. Nah, Kanwil DJPB NTT menurut kepalanya Adi Setiawan dalam keterangannya bahwa temuan ini diperoleh dari kajian tematik DJPB mengenai pengaruh belanja pengendalian inflasi. Dan Adi mengatakan kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis untuk pengendalian inflasi. Efektivitas belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga juga terus disertai dengan koordinasi yang tepat. Menurut dia, peran belanja pemerintah menjadi penting di NTT, mengingat struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan distribusi barang yang rentan terhadap disparitas harga antar wilayah. Mungkin kita juga perlu catat persis ya, ada beberapa informasi yang disampaikan terkait dengan gerakan pangan murah. Mulai 1 Agustus sampai 17 Agustus, mungkin kita yang ada di Kota Kupang siap-siap mau belanja ya, karena ada gerakan pangan murah. Perbulok Kanwil NTT sediakan gerakan pangan murah 1 Agustus di halaman Kompleks Osmok TNI Angkatan Laut. Lalu juga di Car Free Day, Sabtu 1 Agustus. Selanjutnya ada di CFD El Tari, Sabtu 1 Agustus jam 8, Gereja Immanuel Batu Kadera 6-7 Agustus. Selanjutnya di samping Gereja Anugrah di 8 Agustus. Lalu halaman kantor camat Kota Raja 11 Agustus, halaman kantor lurah Nevonaik 12 Agustus, halaman kantor camat Alak 13 Agustus, halaman kantor camat Maulava 14 Agustus, kembali di Car Free Day di 15 Agustus, tepatnya di samping Gereja Anugrah, dan di depan Bank Indonesia Sabtu 15 Agustus. Juga di halaman kantor wali kota 17 Agustus 2026. Ini gerakan pangan murah. Perumbulok Kanwil NTT siapkan gerakan pangan murah. Nah, tadi informasinya dari DJPB sebut bahwa ternyata ini dapat mengendalikan inflasi dan terbukti signifikan menekan inflasi bulanan di Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil kajian terbaru.

0: Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Pendengar, informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Informasi untuk Anda, kata menurut reforma agraria, saat ini terrealisasi 3,11 juta hektar. Pemerintah tetapkan lebih dari 3 juta hektar lahan sebagai tanah objek reforma agraria sampai 26 Juli 2026. Program ini terus dipercepat supaya masyarakat yang menguasai atau mengelola lahan memperoleh kepastian hukum. Dari reforma agraria ini, pendengar, kawasan hutan yang dilepaskan juga ada non-kawasan hutan, misalnya tanah negara yang tidak produktif dan hasil penyelesaian konflik agraria. Dan pemerintah tetapkan lebih dari 3 juta hektar lahan sebagai tanah objek reforma agraria sampai 26 Juli 2026. Program ini terus dipercepat supaya masyarakat yang menguasai atau mengelola lahan memperoleh kepastian. Alurnya adalah identifikasi dan verifikasi lahan, lalu penetapan sebagai TORA, sertifikasi oleh ATR BPN, lalu lahan dimanfaatkan oleh masyarakat secara legal. Dalam proses saat ini ada lebih kurang 1 juta hektar dan juga ada realisasinya 3,11 juta hektar dengan target 4,10 juta hektar. Informasinya dari Antara News, pendengar, reformasi agraria saat ini terrealisasi 3,11 juta hektar.

0: Dino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti saya baru kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Suko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari

Pendengar, pemerintah salurkan 62.710 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di 130 titik di 36 provinsi dalam akad masal ketiga yang dilaksanakan di Kabupaten Batang. Di 36 provinsi ini ada 62.000 unit rumah pembiayaan perumahan atau FLPP yang disalurkan kepada masyarakat. Saya cuplik dari Antara News, kata Menteri PKP Marwar Sirait dalam gelaran akad masal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan kur perumahan sebesar 880 miliar bahwa penerima manfaat rumah subsidi sebanyak 62.710 debitur. Menurut dia, penyaluran rumah subsidi selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025 baru pada masa pemerintahan Prabowo mencapai penyaluran tertinggi, yakni pada tahun 2025 ada 278.000 unit KPR rumah subsidi, karena sebelumnya pada 2023 mencapai 228.000 unit KPR FLPP. Ara mengatakan penyaluran FLPP tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

0: Wih, Cika Pung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu? Nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Pendengar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya pelibatan anak dalam berbagai kegiatan literasi karena akan berdampak luas pada keikutsertaan orang tua dan juga keluarga. Dan kata Syafi'i saat membuka Muharram Islamic Literasi bahwa kalau anak-anak dilibatkan, orang tua akan ikut. Wakil Menteri Agama mengatakan salah satu indikator keberhasilan sebuah program adalah kemampuan menarik minat anak-anak. Karena itu dia mengapresiasi berbagai kegiatan yang melibatkan anak seperti lomba mewarnai dan aktivitas edukatif lainnya pada ajang Milfest 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya sampai pukul 21 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam untuk Anda. Saatnya untuk Ruang Rindu malam hari ini 30 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda pendengar di Ruang Rindu malam ini. Dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon untuk lagu-lagu Indonesia. Malam hari ini lagu-lagu Indonesia. Ada Adi dengan Cantik, ada Kotak dengan Bayang Abadi. Selanjutnya ada Angie dengan Hingga Hari Tua. Ada Sandi Sendoro dengan Dariku Untukmu. Ada Margaret dengan Andaikan Kau Datang. Ada Selon Seven dengan Sekali Lagi. Ada Firsa Untukmu, Petra Sihombing Apa. Ada Done Maulana dengan Daur Hidup. Kemudian ada Fatin dengan Kita Sama-sama Tahu. Untuk Anda yang mau gabung malam ini pendengar Ruang Rindu, kasih kesempatan untuk gabung di line telepon 0380-825-444 atau bisa juga di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Boleh gabung pendengar sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Waktunya cukup panjang untuk Anda ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Jadi silakan gabung sampai pukul

0: 23 waktu Indonesia Tengah. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, ya.
1: Selamat malam,
0: Ibu. Iya, ini penghuni daerah Waitabula kok. Jam begitulah. Iya, Kak Wati, bagaimana Kak Wati kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah, Kak Soni juga.
0: Iya, sama baik-baik Kak Wati.
1: Sama siapa?
0: Saya dengan Kak Ben.
1: Oh ya, salam untuk Kak Ben.
0: Siap.
1: Selamat bertugas. Hati-hati.
0: Iya, gimana?
1: Ya, ikutan.
0: Ikutan ya, oke. Silakan, Kak Wati mau menyapa siapa malam ini?
1: Pertama untuk Bapak Botus, semoga sudah sehat.
0: Iya.
1: Ayo gabung. Dinda.
0: Iya.
1: Bung Endang, Bapak Emi, Bunda Natalia yang toli-toli ya.
0: Iya, betul.
1: Sama sisilia dan semua pendengar setia.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan, selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Kawati dari Perumnas sudah gabung. Orang pertama malam ini bergabung di 0811 3820 9440. Lagunya ikutan. Belum ada yang pilih lagunya. Boleh pilih lagunya ya. Ada Kotak Bayang Abadi, ada Angie dengan Hingga Hari Tua, Petra Sihombing dengan Apa, Doni Maulana dengan Daur Hidup, kemudian ada Fatin Kita Sama-sama Tahu. Boleh gabung 0811 3820 9440. Selamat malam, halo.
2: Halo Kak Sony.
0: Iya, selamat malam dengan
2: Sisilia.
0: Kak Sisilia di Rote.
2: Mantap,
0: bisa. Mantap sih. Bisa kasih pindah tahan di Rote toh.
2: Oh, janganlah, aku tidak mau.
0: Kabar baik kok.
2: Tempat
0: kelahiran di Mantasi. Oke, Kak Sisilia. Iya. Masih keras angin di sana kok. Ya, bagaimana?
2: Lagunya Fatin.
0: Fatin disiapkan lagunya. Silakan Kakak Sisilia.
2: Ya, kalau si Ambar lewat, salam kenal. Terima kasih atas tenggolanya buat Peri di Hoi. Kalau gabung, tahun gabung, Pak Emi dan Oma dan juga Bunda Natalia, serta Pak Botus. Lagi pantau tahun gabung sudah Bapak.
0: Iya.
2: Dan semua saya Kak Soni.
0: Iya.
2: Selamat malam aja buat Kak Soni, pulang hati-hati.
0: Terima kasih. Selamat malam Kakak Sisilia dari Mantasi. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Terputus. Bisa dicoba kembali 0380825444, 0380843 1152, atau boleh di 0811 3820 9440. Dua penelpon dulu sambil kita dengar lagunya. Yang mau gabung boleh di line telepon sampai di jam 11 malam nanti ya. Atau satu penelpon lagi kah? Oke, saya coba. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, halo. Dengan siapa di mana? Halo, ya?
3: Ferry.
0: Bung Ferry, silakan Bung Ferry mau dengar lagu apa nih malam?
3: Ikutan.
0: Ya?
3: Ikutan saja.
0: Ikutan saja. Oke, silakan.
3: Malam pertama, Sisilia Kaza yang baru lewat. Papa Emi, Papa Miller, Alak, Ibu Dede Esau, Menita Dede Teta, Ibu Majesi di Lelogama.
0: Iya.
3: Ibu Gitsi Menita Pem, Kadiana di Osapa.
0: Iya.
3: Dedinda Bogor, Ibu Natalia Toli-Toli, Bu Andesko di Aniko.
0: Iya.
3: Dan Bapak Bortus di Foto Vector.
0: Iya.
3: Untuk Kak Soni, salam.
0: Baik, salam. Terima kasih untuk Bung Ferry dari SOE sudah gabung malam ini. Lagunya Ikutan Saja. Ini dia Fatin, Kita Sama-sama Tahu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Lagu dari Adi dengan Cantik sudah mengantar kita di 21.53 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Rindu punya kesempatan untuk Anda yang mau gabung dan bagi-bagi sapaan sambil pilih-pilih lagu Indonesia, atau yang mau sekedar dengar lagu Indonesia sampai di jam 21 sampai di jam 23 jam 11 malam boleh. Lagu-lagunya masih di antrian untuk Anda bisa simak malam ini. Yang mau gabung masih boleh 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan 0811-3820-9440. Waktunya sampai jam 11 malam. Saya sapa penelpon berikut yang gabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bapak. Halo. Pak Freddy. Suaranya menghilang nih, Pak. Pak Freddy dari Merauke, halo. Boleh dicoba kembali 0380-843-1152 nih, tidak kedengaran suaranya. Ada apa ya? Boleh dicoba kembali malam hari ini 0380-8254-44 dan 0380-843-1152 untuk yang mau gabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Abang Sony.
0: Saya cari-cari, kenapa ini ya?
1: Kenapa itu dia tidak ada suara?
0: Tidak ada suara, ya? Siapa tahu?
1: Ini kayaknya jaringan marah-marah sama saya,
0: kamu. Iya, Ti.
1: Gimana kabar hari ini, Abang Sony?
0: Kabar baik-baik saja. Kalau Bapak bagaimana? Kabar baik ya, saja, Kak?
1: Tuhan, orang di Ketong di Merauke ini sehat-sehat saja.
0: Iya.
1: Cuaca cukup cerah. Malam juga cerah. Ada bulan, meskipun tidak penuh, bulan.
0: Iya, ini betul.
1: Sekali bulan, jadi nanti kalau 14 hari, 15 hari, itu bulan purnama.
0: Purnama sekali.
1: Iya. Ketompo saudara di Ambon bilang bulan pakai payung.
0: Iya, kalau bulan pakai payung itu berarti tutu ruga su betelor.
1: Ruga betelor, iya tuh.
0: Iya. Baru ada dia punya sambungan, Bapak. Ada dia punya sambungan. Nona dari Ambon. Iya. Terus kawin bye-bye.
1: Kawin bye-bye.
0: Jangan bakalai. Kalau bakalai,
1: mari pulang, Jo.
0: Ingat saja itu lagu, eh.
1: Itu tahun-tahun masih ketong masih muda-muda toh itu iyo. Lagu.
0: Saya jadi ingat saya punya mama itu apa namanya? Mama Kos dulu itu suka lagu andalannya, Bang. Tapi beliau sudah almarhum. Iya, suka senang lagu Bang itu tutur. Iya.
1: Zaman lagu itu populer.
0: Iya.
1: Tong ini kan zaman itu night club baru satu-satu toh, jadi
0: iya.
1: Tong mau badansa toh, jadi cari iya. Alasan anak kecil ulang tahun juga.
0: Dansa.
1: Bikin acara,
0: iya. Dansa. Kebetulan beliau juga memang hobi dansa dan suaminya dari. Iya, kebetulan suaminya suka dansa dan suaminya orang Ambon. Wah, itu memang lagu andalannya itu.
1: Jadi kalau bulan pakai payung itu su
0: iya.
1: Babunyi sudah. Wow, ramai
0: itu. Iya. Ini malam bulan tidak pakai payung karena bulannya lagu baru.
1: Bulannya tidak pakai payung.
0: Iya.
1: So itu saya belum punya list lagu ini.
0: Iya, ada bayang, iya, bayang abadi dari kotak. ada Hingga Hari Tua dari Angie, Sandi Sondoro dengan Dariku Untukmu, ada Margaret dengan Andaikan Kau Datang, Selon Seven dengan Sekali Lagi, Firsa Untukmu, Petra Sihombing dengan
1: tadi apa, Sandi Sondoro.
0: Sandi Sondoro, ya. Dariku Untukmu.
1: Dariku Untukmu.
0: Iya, siap.
1: Jangan dariku yang ambil orang lain, bukan kamu yang ambil.
0: Itu memang sudah bungkus pakaian malam-malam tuh namanya.
1: Iya, dulu kan ada apa? Yang istilahnya itu pagar makan tanaman. Jadi dulu kan belum zaman WA-WA begitu,
0: iya.
1: Tuh ada teman katanya,
0: iya.
1: Istilah anak muda sekarang bilang nembak tuh,
0: nembak
1: dulu itu tulis sepotong surat di situ, titip itu teman-teman kasih celewengkan itu jadi tersampai-sampai karena teman juga mau tembak-tembak tuh. Jadi aduh, bisa akhirnya ketahuan, aduh pagar makan tanaman. Oke,
0: Abang. Ya, silakan.
1: Ambil waktu banyak ini ya.
0: Silakan Bapak.
1: Waktu banyak saya. Salam Opa Emi, Maima, Bunda Asmi, Ibu Natalia, juga Kakak Fujia, dan mereka mewakili semua pendengar setia Prosat RRI Kupang. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Dan untuk Abang Sony juga tetap jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Ini malam sudingin-dingin. Betul. Jadi kita pulang lagi. Dan doa yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
0: Iya.
1: Biasa diberkati Tuhan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Fririk dari Merauke sudah bergabung. Salam untuk Ibu Utri ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Dariku Untukmu, disiapkan lagunya ya. 0380825444, 0380843115. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Maumer menyapa.
0: Maumer ya, apa luwuk ini? Saya kira
2: dua-duanya.
0: Dua-duanya, Maumer yang sudah menjadi luwuk atau luwuk yang sudah menjadi Maumer?
2: Luwuk
0: sudah menjadi Maumer.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ima dari Maumer. Kabar baik Kak Bunda?
2: Kabar baik, puji Tuhan, dan sehat. Cuaca dari pagi sampai malam ini mendukung banget.
0: Mendukung untuk terima uang lagi atau?
2: Terima uang dari mana? Dari Pusat Kupang.
0: Iya. Sehat-sehat, syukur-syukur sudah masih sehat, masih kita dipelihara sampai sekarang.
2: Syukur, ya.
0: Iya, betul.
2: Jangan lupa kita selalu bersyukur atas pemberian Tuhan itu.
0: Iya.
2: Kesehatan, berkat, rezeki, umur panjang, semua.
0: Iya.
2: Itu karena kebaikan Tuhan.
0: Betul.
2: Apalagi masih ketemu dengan Bung Sony malam ini.
0: Wah, itu kebahagiaan luar biasa. Sama Bunda, masih ketemu Bunda juga luar biasa. Ya.
2: Amin, terima kasih ya.
0: Iya. Bunda, malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia. Mau dengar yang mana? Margaret, Andai Kau Datang Kembali, atau Sheila on Seven Sekali Lagi, atau apa? Firsa Untukmu, Petra Sihombing apa? Done Maulana, Daur Hidup, atau yang mana?
2: Yang pertama tadi apa?
0: Andai Kau Datang Kembali.
2: Iya.
0: Iya, oke, disiapkan.
2: Semoga datang.
0: Andaikan Kau Datang. Oh, Andaikan Kau Datang. Oke, disiapkan.
2: Iya. Itu ada satu pertanyaan ya, Andaikan Kau Datang lagi.
0: Iya.
2: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Sony bersama operatornya.
0: Selamat
2: malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Bung Sony, bahagia selalu bersama keluarga. Bersama teman-teman kru-kru yang ada di Kupang juga semuanya selamat malam.
0: Iya.
2: Ada teman-temannya yang dari ND, ada Om Papi, ada Marcel, ada Yeri, selamat malam.
0: Iya.
2: Yang ada di Atambua, di Kupang, di mana ya? di Timur Leste, terus di Fakfak, di Palu, dan semua-semua saja ya, Bung Sonia. Tanpa yeah. terkecuali, selamat malam semua, dan selamat beristirahat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Yeah.
2: Buat Bung Sony, terima kasih atas waktunya dan mudah kembalikan di studio.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima dari Maumere malam hari ini bergabung di 8431152 malam hari ini. Kita ke lagu berikutnya, ada Sandi Sendoro dengan Dariku Untukmu. Untuk yang mau gabung masih boleh.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.
2: Putra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Lagunya diakhiri Margaret, andaikan kau datang. Tapi kita punya ruang rindu malam hari ini, masih kita lanjutkan terus sampai jam 11 malam. 0380825444, 0380843115 atau 0811382094440. Untuk yang mau gabung malam ini di ruang rindu, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat
0: malam, iya, dengan
1: orang udang.
0: Orang udang?
1: Iya, Kak Sony.
0: Ada ya? Ada orang udang juga ya?
1: Ada orang udang juga.
0: Atau udang orang?
1: Nah, orang udang, udang orang juga sama, Kak Sony.
0: Itu bahasa sabunya bilang helau.
1: Begitu,
0: bahasa roti bilang apa? Sama saya itu bilang apa ya?
1: Sama aja.
0: Sehat-sehat Mama Anita.
1: Ya sehat-sehat.
0: Baik, sudah. Yang penting sehat itu modal utama. Amin. Yang lain-lain masih bisa kita cari. Tapi kalau Sonde sehat, semuanya Son bisa apa-apa. Iya, Mama Anita, silakan mau dengar lagu apa ini malam atau mau salam untuk siapa ini kok?
1: Pilihnya Kakak Sony.
0: Ini malam masih ada Bayang Abadi dari Kotak, ada Angie dengan Hingga Hari Tua, ada Sheila on Seven dengan Sekali Lagi, Firsa Untukmu, Petra Siombing Apa, Doni Maulana dengan Daur Hidup.
1: Hari tua saya katakan.
0: Hari tua, disiapkan hari tuanya hingga hari tua. Silahkan Mama Anita dari Wetita.
1: Buat Bapak ini, Bapak Hermindo, Bapak Endang, pemilik di Camplong, Bung Devlan, Bapak Peu, ada Bung Ferry di Soe, Kak Udi, Edinda, Kak Deona, Mama Betty.
0: Iya. Yeah.
1: Abang Nasrun, buat Bapak Botus, ada Munas, ini juga selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu Wija, Kakak Lelita, buat buat Mama Susan, Mama Ari, Mama Glen, dan buat semua sesu.
0: Iya.
1: Buat seksu ini lagi bertugas seksu sayang. Semangat selalu dan selalu memberkati ketong semua.
0: Makasih Bauk Mama Anita.
1: Ketong sendiri ketemu muka, saling kenal tapi lihat suara.
0: Iya.
1: Ketong saling berkenal.
0: Iya.
1: Dan semoga radio RRI tetap jaya di udara.
0: Iya.
1: Makasih Shalom.
0: Makasih Bauk Mama. Terima kasih Shalom. Mama Anita dari Wetita sudah gabung malam ini. Penelpon berikutnya di malam ini. Selamat malam ruang rindu. Halo.
2: Selamat malam Pak Suri.
0: Selamat Bapak. Bagaimana kabar Bapak?
2: Baik-baik saja.
0: Iya, baik-baik saja. Syukur. Gimana Pak Butuh sudah?
2: Muhataku.
0: Iya.
2: Muhammadataku.
0: Iya. Ikut.
2: Salam dulu.
0: Silakan Bapak.
2: Iya. Wanita, Opa Emi, Bu Linda, Mameri, Bung Endang, Peri Soel, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Bapak Tanjung Tola, Apel, Bapak Ansel, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Mak Ima, ada ibu, masih jadi perung lah tu.
0: Iya, betul.
2: Ada semua lah.
0: Iya.
2: Terima kasih ke Sony.
0: Terima kasih, selamat malam Bapak Pak Butus dari Fatu Veto. Sehat-sehat selalu, terima kasih sudah gabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: WA-nya ada di atas.
0: Iya, saya coba lihat ini ada di sini. Kok tiba-tiba suaranya muncul di sini? Bagaimana nih? Saya mau angkat ini, tapi orangnya muncul di sini. Gitu.
3: apa berdering tapi enggak ada tanda-tanda diangkat.
0: Kabar baik Ibu Natalia.
3: Puji Tuhan baik, lagi di baik. Palu, Bang.
0: Oh, di Palu iya. Baik, syukur masih sehat-sehat di akhir bulan.
3: Sehat.
0: Iya.
3: Kalau Bang Sony sehat juga ya.
0: Sehat-sehat Ibu Natalia, ya. Sehat.
3: Kalau enggak sehat pasti enggak siaran malam ini.
0: Sehat jasmani.
3: Tapi suaranya Bang Sony kok kedengaran lain.
0: Lain ya, kayak apa? Kayak ya, malas-malas ya. Gitu ya.
3: Iya, malas karena tanggal apa itu kayaknya. Kalau tanggal muda ya. Kayaknya suara lain.
0: Suara tanggal muda itu segar, fresh gitu, fresh, semangat.
3: Tapi ini
0: ya, tapi seharusnya tidak boleh lah. Tanggal muda, tanggal tua harusnya tidak boleh, harus tetap semangat.
3: Tidak boleh.
0: Iya.
3: Harus bersyukur tuh.
0: Bersyukur lah.
3: Tidak boleh apa
0: iya.
3: Suara-suara jadi lemah begitu. Harus semangat.
0: Iya, semangat, semangat. Iya, oke, okay, Bu Natalia.
3: Ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada Firsya untukmu, Petra Sihombing apa? Ada Dona Maulana dengan Daur Hidup. Ada Selon Seven dengan Sekali Lagi. Ada Kotak dengan Bayang Abadi.
3: Aduh, apa yang pertama sudah
0: kata? Oh, yang pertama, oke. Okay.
3: Malam ya, yang pertama Firsa buat Pak Ima.
0: Iya.
3: Selamat malam. Ada juga Mama Susan ya. Ada Mama Glenn. Ada Mak Desi, Mak Betsy. Ada juga Bunda Asmi ya. Opa Emi bersama Oma. Mama Madi juga. Ada juga Kakak Diona, Kakak Dewi. Bung Aldis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang. Opa Emi bersama Oma. Pak Freddy bersama Ibu Utri.
0: Iya.
3: Ada Putra Tengah ya, dan siapa lagi? Oh, ada Pak Benijo bersama Bung Cliff yang katanya baru masuk di Kupang.
0: Oh, gitu.
3: Kata Bang Pongki ya, dari mana ada Bung Cliff itu.
0: Iya.
3: Selamat bergabung ya, Bang Cliff bersama iya. Pak Benijo. Pokoknya dirangkul aja Bang Sonia dari asam kesehatan tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Bang Sonia tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sama-sama Ibu Natalia. Iya.
3: Pokoknya tetap semangat ya Bang Sony.
0: Sama, tetap semangat.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Oke, makasih Bang Sony.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Palu sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Rindu Berbagai Rindu, memotret lagu bersama Bang Sony.
0: Bergeser sedikit dari Palu, kita menuju Parimo.
4: Iya, semua kita berolah Sulawesi Tengah ini malam.
0: Sulawesi Tengah malam ini kuasai arena.
4: Iya.
0: Bang Nasr, kabar baik ya.
4: Iya, sama-sama kita bang baik-baik.
0: Iya, syukur. Iya, baik-baik selalu. Bang Nasrun, malam ini mau ke lagu yang mana? Ada Firsya ya, untukmu.
4: Selan Seven.
0: Oke, disiapkan di antrian ya.
4: Pertama-tama Bang Sonia sambut tugas selalu bersama keluarga rumah.
0: Iya.
4: Ada Natalia tadi ya.
0: Betul.
4: Saya juga di Bogor. Terus ada Bunda Iman juga di Amerika. Ada Bung Leman.
0: Iya.
4: Semuanya di kota Kupang ya, walaupun di luar kota Kupang. Selamat malam, selamat istirahat, dan kalau gemar, salam satu aja semuanya.
0: Iya.
4: Terima kasih Bang, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Mutong. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam Bung Fungki.
0: Selamat malam Bung Fungki, ada di rumahnya lagi tidur.
5: Kak Sony.
0: Iya, Mama Jessica, bagaimana?
5: Iya.
0: Jessica, kok Jessie ya?
5: Jessie, sa.
0: Mama Jessie, kemana sehat kok Mama Jessie?
5: Sehat dong.
0: Iya, Mama Jessie dari Merauke, kabar baik, sehat ya.
5: Sudah pindah orang
0: ke Merauke, Leon. Kasih pindah. Apa-apa, orang ada enak-enak di Lelogama. Dapat Lama panen.
5: Jisi. Iya.
0: Panen bang.
5: Jisi ada di Kediri.
0: Oh, di Kediri.
5: Iya.
0: Kediri itu singkatan panjangnya apa?
5: Tau leh.
0: Kelamaan berdiri. Sonia duduk-duduk. Sonia dapat kursi, nak.
5: Bisa juga.
0: Mama Jesse di Kediri. Dekar mana Mama Jesse? Mau dengar lagu apa kok?
5: Pilihnya Kak Sonia.
0: Ada Ceylon 7 sekali lagi. Firsa untukmu. Kotak Bayang Abadi. Petra Siombing Apa. Doni Maulana dengan Daur Hidup.
5: Yang kedua, Sa.
0: Yang kedua, Sa. Disiapkan Bayang Abadi. Silakan, Mama.
5: Ada orang yang baru lewat siapa?
0: Baru lewat ada Bang Nasrun, Pak Nasrun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah.
5: Oh iya, Bung Nasrun, Mak Jesse di Kediri. Oh, magre makan hotel Cendana. Telepon ini motif.
0: Iya.
5: Apa ini di Cabang Cilong? Mama Ima Fatululi. Bunda Natalia di Toli-Toli, Bapak Botus, Kak Puja, Bu Dinda, Kak Diona, ada Bunda Seribu Nama, Mak Susan Marian,
0: iya,
5: Mama Adi, Mama Wilda, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Iya, ya, Bapak Endang. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Iya.
5: Nah, buat Kak Soni, sebentar pulang hati-hati di jalan. Kak Soni dan siapa di studio?
0: Dengan Kak Ben.
5: Oh iya, Kak Ben, semangat.
0: Ya, terima kasih. Okay. Selamat malam. Iya, iya.
5: Halo.
0: Iya, terima kasih. Halo, pulang ke Kediri kok. Terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Halo, Opa. Bukar mana? Kabar baik, Opa.
6: Kabar baik.
0: Sehat-sehat.
6: Sehat-sehat.
0: Baik, so, Opa. Beta, beta lihat ya, tanggal tua kok, Opa.
6: Iya,
0: iya eh. Opa.
6: Baru sehat, Opa.
0: Mau sakit juga, tetap senyum, Opa, eh.
6: Iya.
0: Karena beta lihat itu katanya, itu kalau mau wisata salju, wisata salju, salju itu yang salju turun kok tempel di daun-daun tuh Opa.
6: Oh iya.
0: Warna
6: iya,
0: putih sepanjang jalan tuh Opa.
6: Iya.
0: Katanya
6: iya,
0: kalau mau wisata salju piara Tilong situ itu wisata salju tuh. Karena daun-daun di situ tuh semua ke pinggir kiri kanan jalan tuh bau putih habis, jadi itu salju baru turun di Tilong. Betul kok Opa.
6: Macam salju berwarna merah bayang.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Baru nah, berwarna merah dan karong lahir, bagus itu.
6: Oh iya, iya.
0: Dua karong saya secukup, Bapak.
6: Itu. Berhenti kerja apa itu? Berhenti kerja apa itu? Untuk pensiun dulu.
0: Oke. Opa, ini malam mau dengar lagu yang mana?
6: Masih ada lagu apa?
0: Masih ada Daur Hidup dari Doni Maulana, ada Petra Sihombing, apa? Kotak Bayang Abadi. Ini di antrian.
6: Kotak saja.
0: Kotak, oke. Okay. Beta simpan di antrian, Opa. Silakan.
6: Iya. Bayang Abadi.
0: Iya, betul. Bayang Abadi.
6: Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang daun merah dong itu jadi bayangan nyata.
0: Yeah.
6: Ini apa? Ya bayangan nyata katanya.
0: Nanti apa? Bayang-bayang abadi.
6: Ya, ya, ya. Oke, okay, salam dulu katanya.
0: Iya apa?
6: Iya. Salam pertama untuk di sini kalau sama yang Edi. Bukan melogam, Kediri.
0: Kediri.
6: Ada di Kediri. Masih di Kediri. Mereka apa benda nak dari Toli-Toli atau mana tu tadi.
0: Iya.
6: Di Parigi Mutong. Mereka ada kasih jadi di sini. Ada Abang Kris dari Sri Maroke. Dan kemudian ada Jadi dari Bogor. Mereka ada sampai ada Bang Andi.
0: Ya.
6: Ada Bapak Bukus satu peto, ada Mama Ima satu luli, dan cabang-cabang nama Bung Andesko.
0: Iya.
6: Dan semua-semua sah.
0: Selamat malam, terima kasih Opa. Terima kasih untuk Opa ini dari Tilong sudah gabung malam ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam kembali ke Tebung, oh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kirain mau pakai di depan, tapi enggak jadi.
7: Sonde minum ais malam ini.
0: Oh, yang iya. Heran saya kok masih sempat minum es gitu. Kok masih minum es?
7: Kenapa harus?
0: Kenapa ya?
7: Ya memang harus minum ais.
0: Karena
7: dokter bilang es itu bukan penyebab dari batuk, pilek, dan sebagainya.
0: Kenyataannya?
7: Memang betul.
0: Oh, memang jadi betul gitu ya.
7: Selalu ada bilang, jangan minum es kalau lagi batuk.
0: Iya.
7: Jangan minum es kalau lagi flu, begitu.
0: Iya.
7: Tapi dokter bilang, baru kemarin dokter di narasumber ya, jadi narasumber, dan dokter itu bilang seperti itu.
0: Oh.
7: Bukan penyebab. Begitu, jadi bukan masalah dengan ais begitu.
0: Oh iya gitu ya. Tapi kenyataannya waktu gabung itu kalau minum es pakai gitu.
7: itu kan efek sebentar itu.
0: Sebentar ya, sebentar doang.
7: Jadi sebentar doang ada kalau lagi batuk jangan minum es, gitu kan? Itu salah sebetulnya dokter bilang.
0: Siap.
7: Ada pembelaan dari dokter ternyata. Oke, Kak Gabung. Apa nama Petra Sihombing Pung Suara?
0: Iya, disiapkan.
7: Judulnya
0: apa?
7: Judulnya?
0: Iya, judulnya apa?
7: Aduh, Kakak Bung, Kakak Ben. Aduh, Kakak Ben sehat ya, Kakak Ben.
0: Sehat.
7: Lama sudah dengar kebung-bung suara ini, kenapa ya?
0: Kenapa ya?
7: Dari mana dia?
0: Di benua mana ya?
7: Okelah kalau begitu, doa terbaik ya untuk Kakak Bung, juga Kakak Ben. Selalu kesehatan, pulang hati-hati. Suruh tanggal di penghujung di bulan Juli, saat-saat kredit ini.
0: Iya, betul.
7: Saat-saat kredit. Oke lah, lanjut menyapanya antaranya. Selamat malam untuk Opa Emi. Salam sehat selalu, selamat beristirahat Opa.
0: Iya.
7: Juga Om Endeng, selamat malam. Ada juga Bung Andesko. Ada juga Bu Papa. Ada Bapak Betus, Bung Paldis juga. Next ke tadi ada Mak Jesse.
0: Iya.
7: Bunda Asmi, Inalado juga, siapa lagi, Mak Yeti juga ya.
0: Iya.
7: Ke Mama Anita, siapa lagi? Oh ini Natalia di Rote, Natalia di Takari juga ya.
0: Iya.
7: Lagi kah? Ada Kakak Dewi, ada juga Diona di Oesapa, dan siapa lagi kah? Bung Ferry, ada juga Bung Buce juga ya. Oke.
0: Okay. Iya.
7: Next time dia. Ya. Oh iya, Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah, juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu.
0: Iya.
7: Next ke Bung Marcel di ND juga. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
7: Oke, okay, Kak Bung, Kak Ben,
0: terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Tete Dinda dari Bogor sudah bergabung malam ini. Kita ke lagu dulu, nanti mau lanjut boleh, ada yang mau bergabung boleh.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le.
1: Utang judi mana-mana. Stres ya.
2: Weh kawan, lu mau rapat doi gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link ya, lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sonde mau dapat doi gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.
4: Uang, mana uang?

Lagu dari Sheila on 7 dengan Sekali Lagi di 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk yang baru gabung dengan Pro 1. Masih ada 3 lagu yang masih bisa dipilih kotak bayang abadi. Ada Petra Sihombing dengan Apa dan Doni Maulana dengan Daur Hidup. Untuk Anda yang masih mau dengar lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an ya, dan dihadirkan untuk Anda di malam ini. Saya hadirkan lagu berikutnya Kotak Bayang Abadi, lalu lagu berikutnya ada Petra Sihombing dengan Apa. Untuk Anda yang mungkin belum sempat istirahat karena banyak yang harus dikerjakan atau sekedar begadang saja karena besok WFH begitu. Kotak Bayang Abadi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saat

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini, 30 Juli 2026. Tetap dengar Perus satu kanal informasi dan inspirasi. Ada renungan yang bisa Anda simak malam hari ini dan juga rangkaian lagu rohani sampai pukul 24 tuntas kebersamaan kita malam ini.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, Gan

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kembali lagi dengan saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Katolik. Semoga melalui kesempatan yang penuh rahmat ini, hati dan budi kita semakin terbuka untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan sebagai pedoman hidup setiap hari. Permenungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius, bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Melalui perumpamaan tentang pukat. Mari kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami agar tidak sekedar menjadi bagian dari umat-Mu, tetapi sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Cerahkanlah hati kami untuk selalu bertobat dan memperbarui hidup, sehingga kelak kami didapati pantas masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Mencampangkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Perumpamaan itu digunakan oleh Yesus supaya orang-orang yang hidup pada zamannya mengerti maksud dan ajarannya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang pukat. Pukat adalah alat yang dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jika alat ini dilabuhkan di laut, maka dapat menampung jenis-jenis ikan. Ada ikan yang besar dan yang kecil. Ada pula ikan yang baik dan ada yang tidak baik. Ikan yang baik akan ditaruh dalam pasu, dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan bahwa pada akhirnya Allah akan mengadakan pemisahan antara mereka yang hidup menurut kehendak-Nya dan mereka yang menolak kasih-Nya. Pesan ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan mengajak kita melakukan refleksi diri. Selama masih diberi kesempatan hidup, kita dipanggil untuk terus bertobat, memperbaiki diri, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Allah tidak menilai seseorang dari kedudukan, kekayaan, ataupun popularitasnya, tetapi dari hati yang setia, kasih yang diwujudkan dalam tindakan, serta kesediaan untuk hidup dalam kebenaran. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kejujuran atau keuntungan sesaat, pengampunan atau dendam, kepedulian atau sikap acuh tak acuh. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, menjadi tanda bahwa kita sedang mempersiapkan diri menjadi bagian dari kerajaan-Nya.
Di akhir pengajarannya, Yesus menekankan pentingnya menjadi murid yang mampu mengeluarkan harta baru dan harta lama dari perbendaharaan hatinya. Ini mengingatkan kita bahwa iman Katolik bukan sekedar menjaga tradisi lama yang kaku, melainkan iman yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Harta lama mewakili warisan iman dan kitab suci yang kita terima. Sedangkan harta baru adalah bagaimana kita mewujudkannya secara konkret dalam tindakan nyata sehari-hari. Selama pukat rahmat Tuhan masih dibentangkan dalam hidup kita hari ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat dan terus membentuk diri menjadi ikan yang baik, yang pantas dikumpulkan dalam lumbung keselamatannya. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah hati kami agar selalu memilih yang baik, mengasihi sesama dengan tulus, dan setia menjalankan panggilan sebagai murid-Mu. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang membawa sukacita bagi orang lain dan menghantar kami kepada kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati kita dan segala aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

benar-benar sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Gerang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat memulai dengan aktivitas Anda di pagi hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Leta dan juga ada rekan Rifan, temannya ada di edisi hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026, dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini, menjumpai kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Agama Islam. Disusul pendengar ada informasi terkini dalam Warta NTT Pagi, dan dilanjutkan dengan informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 10. Nanti kami ajak Anda juga bisa ikutan dalam Halo RRI. Di sana Anda bisa menyampaikan pengeluhan-pengeluhan gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pelayanan publik yang saat ini Anda melihat belum dimaksimalkan gitu ya. Boleh Anda sampaikan nanti di Halo RRI, di line telepon, WA, dan juga SMS. Baik, mari pendengar kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Mutiara Pagi Agama Islam.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bersyukur senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, sang pemberi ilmu, sang pemberi rezeki. Salawat berbingkiskan salam senantiasa kita hanturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali setelah beberapa minggu kita tidak bersua. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas tentang menebar ketenangan hati, memperindah akhlak di pagi hari. Dan alhamdulillah pagi ini di mutiara, acara mutiara pagi kita pagi ini, alhamdulillah saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami narasumber kami pagi ini, Ustazah Rohaniyah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sedikit saya ingin menyapa ayah saya yang setiap hari Jumat pagi itu akan standby untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Beliau sudah beberapa kali itu mengganti radio. Kalau apa nama putar dengar jaringan mungkin atau apa tuh, bilang itu rusak. Jadi harus beli lagi untuk bisa mendengarkan Mutiara Pagi.
2: Tersayangnya, masya Allah.
1: Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan semua para pendengar Radio Republik Indonesia Kupang dimanapun berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin,
2: amin ya rabbal alamin.
1: Ya, alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang kata, mari sama-sama kita mendengarkan hikmah pagi kita bersama Ustazah Rohaniyah. Pada Ustazah kami persilahkan.
2: Baik, Ustazah Siti Jumina Isu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan kepada Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang yang telah menyediakan, yang telah memfasilitasi kami untuk mengisi siaran Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Semoga selalu Radio RRI Kupang selalu berjaya ya. Amin. Dimenati oleh setiap
1: pendengar
2: di mana saja berada. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi buat kakak yang di studio dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan kehadiratnya atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bertemu lagi dalam kebaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat, dan kita semua yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Pro 1 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Rohaniah, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang, akan mengisi Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan tentunya berharap semua saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dalam kesempatan pada pagi hari ini, tentunya seperti yang disampaikan oleh Ustazah Jumain Isu, kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana kita menebar ketenangan hati kita dan memperindah akhlak kita di pagi hari. Karena pagi hari itu adalah merupakan awal dari perjalanan kita. Seringkali kita memulainya dengan terburu-buru, dan kita memikirkan urusan pekerjaan kita, kebutuhan rumah tangga kita, ataupun kekhawatiran kita tentang hari esok. Padahal Islam mengajarkan agar pagi hari itu kita selalu berbahagia, karena pagi hari itu merupakan satu keberkahan yang mana kita harus memulainya dengan iman kita. Jadi ketenangan hati dan niat yang baik. Oleh karena itu, kita harus memahami beberapa hal agar hati kita itu selalu merasa tenang, tentram, dan tentunya ketika hati merasa tentram, tentunya juga akan diiringi dengan rasa bahagia. Karena sejatinya Allah itu menciptakan manusia itu bukan hanya dengan raga yang butuh makan dan minum saja, tetapi juga hati yang butuh ketenangan dan petunjuk. Nah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Lat ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, di hati mereka itu akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, ayat ini merupakan janji Allah yang pasti, yang mana saat hati kita gelisah, lelah, atau penuh kekhawatiran, maka obat yang paling sederhana itu adalah kembali kepadanya. Kembali kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena mengingat Allah itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat saja, oh saya ingat Allah, begitu ya. Akan tetapi, kita menyadari bahwa Allah itu maha melihat ya. Allah itu maha menjaga dan mengawasi segala setiap urusan kita yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu di pagi hari itu dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis riwayat Daud. Karena seringkali ketika kita di pagi hari itu mungkin terbawa persoalan yang dari kemarin atau entah kapan. Jadi pagi hari itu kita sudah mulai bersungut, kita sudah mulai bersedih. Hanya ketika kita perasaan sedih itu sudah muncul, maka kadang-kadang kesalahan sedikit itu akan menyulut emosi.
3: Langsung nah, bakar, langsung menyala. Ya,
2: jadi ketika pagi hari bukannya kita merenungi, bukan kita berdoa ya, akan tetapi kita mulai dengan perasaan yang gelisah. Nah, oleh karena itu kita harus hindari, karena pagi hari itu adalah kita memulai aktivitas kita untuk selanjutnya. Karena mengapa pagi hari itu di begitu istimewa ya, karena pikiran kita tuh masih segar pagi-pagi itu, jadi suasana hati juga masih tenang. Mana saat yang sangat tepat untuk kita memperbaiki diri, untuk kita membersihkan hati kita dari rasa benci, iri, dan atau kesedihan yang tidak berfaedah. Memang berbicara tentang kesedihan, setiap orang itu pasti mempunyai persoalan, akan tetapi tidak usah kita larut dalam persoalan itu. Maka kita memulai pagi hari kita dengan tersenyum, jadi sehingga aura kita juga akan menampakkan aura yang positif. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah furfar-furfar dengan kemarahan, dengan banting pintu, banting segala macam, maka itu juga akan mempengaruhi psikologis kita. Oleh karena itu, kita harus selalu merasa tenang. Kita usahakan, kita bangun, kita selalu bersyukur bahwa alhamdulillah kita masih diberi nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pro 1 Radio Republik Indonesia Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, jangan biarkan hal-hal negatif yang mengisi hari kita sebelum kita mengisi hati kita dengan cahaya iman. Karena kita jadikan iman itu sebagai penjaga ketenangan dan emosi kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang menyusahkan hati atau menghadapi masalah yang berat tadi seperti yang saya sampaikan. Disitulah letak kekuatan iman kita. Karena iman itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah marah, tidak putus asa, dan tentunya kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pedoman yang sangat indah kepada kita. Beliau bersabda, bukanlah kekuatan yang dapat melempar orang lain. Artinya kekuatan itu bukan berarti kita, kekuatan kita untuk bisa melempar orang lain, melainkan kekuatan kita adalah menahan diri kita ketika sedang marah. Jadi itulah kekuatan terbesar kita, ketika kita mampu menahan emosi kita, ketika kita mampu menahan gejolak yang tidak baik di dalam hati kita. Nah, itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena orang yang beriman itu adalah bukan orang yang paling kuat. Ya, paling kuat suaranya, paling keras ininya, apa kemauannya. Akan tetapi orang yang beriman itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan ucapannya, dan tetap bersabar atas apa yang tidak disukainya. Sesungguhnya disitulah sebenarnya keimanan kita. Jadi meskipun kita diuji dengan berbagai macam persoalan, namanya kita hidup ya, jadi persoalan itu tidak akan lepas dari kehidupan kita sampai akhir kita menutup mata kita. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita dianjurkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi apapun yang kita tidak sukai. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu, lalu bagaimana ketika kita mau memulai hari kita? Nah, ya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus ketika kita bangun, kita jangan lupa untuk kita berdoa. Ya, kita selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan saya untuk hidup. Karena ada banyak orang yang mana ketika dia sudah tertidur, dia tidak terbangun lagi.
3: Tidur terus.
2: Ya, jadi oleh karena itu, itulah yang hal yang patut kita syukuri. Jadi ketika kita bangun, jangan lupa kita berdoa, kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberi kita nafas. Berarti kita harus ketika kita rasa bersyukur itu kita munculkan dalam hati kita. Tentunya kita rasa ketika sudah berdoa ya, kita berdoa dengan Allah, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi kehidupan pada pagi hari ini. Ketika kita sudah rasa seperti itu saja, sedikit saja kita sampaikan tuh, hati kita sudah menjadi lega, kita sudah menjadi tenang. Jadi oleh karena itu kita selalu meniatkan ketika kita bangun itu, kita meniatkan diri kita itu untuk ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika rasa syukur itu kita tanamkan dalam hati kita, lalu apa selanjutnya yang kita inginkan. Jadi bukan kita bangun tidur, ya Allah, saya kemarin itu kesal sekali dengan dia. Mau kita mengingat-ingat kesalahan orang lain, lalu kita mengutuk orang lain, lalu menimbulkan kebencian di hati kita. Kalau begitu, bagaimana kita mau mengharap ridhonya Allah? Nah, jadi yang ada adalah syaitan akan terus mengkompori hati kita untuk menanamkan rasa amarah, kebencian, sehingga akhirnya ketika kita bangun, kita semulai, kita keluar kamar, banting pintu. Kita lihat anak belum bangun, kita teriak-teriak kiri kanan. Kita bangunkan suaminya, kita teriak-teriak. Itu karena ketika kita awali hati kita dengan rasa amarah. Oleh karena itu, kita perbaiki niat kita. Jadi segala yang kita kerjakan pada hari ini, Allah, tentunya kita akan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Taala. Kita niatkan untuk kita ibadah, apapun itu. Kita bekerja karena kita niat ibadah. Kita berniat untuk bekerja adalah untuk membantu keluarga kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, karena itu bagian daripada jihad kita. Oleh karena itu, bangun tidur itu kita perbaiki niat. Setelah kita berdoa, kita perbaiki niat kita baik-baik, ya, sehingga ketika kita keluar, kita membangunkan yang satu dengan yang satunya, kita bisa dengan suara yang baik, kita bisa dengan suara yang pelan. Nah, kita bisa mengucapkan salam, assalamualaikum, sayang, ayo bangun. Nah, ketika hati itu sudah membaik, kita tenang, otomatis akan diikuti oleh perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, kita senantiasa memperbaiki niat kita, menanamkan niat kita yang baik, ya. Nah, oleh karena itu, sehingga ketika bangun pagi, kita bisa bertutur kata atau bertegur sapa dengan baik pula. Tentu kita bisa menyapa dengan baik, kita bisa menyapa dengan tersenyum, kita bisa mengucapkan salam baik kepada keluarga, tetangga kita, ataupun rekan kerja kita di kantor, ya, karena kita sudah mengawali hati kita dengan perasaan hati yang baik, dengan rasa syukur, dengan perasaan hati yang tenang. Karena itu akan terbawa sampai kita dimanapun kita berjalan, Ustazah. Jadi ketika hati sudah tenang, sampai kantor pun kita merasa senang. Kita bertegur sapa, kita menyapa teman kita, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah, apa yang bisa kita kerjakan, kita bisa kerjakan dengan tenang. Jadi kita begitu tadi, seperti saya sampaikan, kita bisa membangunkan anak, suami dengan sapaan yang baik, menyapa mereka, lalu kita bisa bekerja, kita menyiapkan bekal-bekal mereka. Karena kita sudah, hati kita sudah merasa tenang, kita awali dengan ketenangan. Setelah itu kita tentunya akan merasa pasrah, ya. Ketika ketenangan itu kita sudah dapatkan, kita akan pasrah bahwa kita akan berusaha melakukan apapun, ya. Kita akan melakukan itu dengan yang baik. Kita akan melakukannya dengan baik. Lalu kita akan memasrahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, ya, kita sudah bekerja dengan maksimal, kita serahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah keluar, kita niat kita untuk mencari rezeki, bismillahirrahmanirrahim, kita keluar tuh kita sudah berjihad. Kita keluar berjualan contohnya. Kita ini usaha dalam salah satu bentuk ikhtiar. Jadi kita berjualan, kita pasrahkan banyak ataupun sedikitnya yang kita dapatkan adalah itu semuanya Allah yang mengizinkannya. Jadi kita dapat banyak, alhamdulillah. Kita dapat sedikit pun, alhamdulillah. Begitupun kita kerja di kantor, kita sudah berusaha untuk belajar. Oh ya, ini saya tidak bisa, tapi kita tetap akan berusaha. Setelah kita berusaha semampu kita, ternyata pikiran kita hanya sampai di situ. Ya, bismillah, memang kemampuan saya sampai di sini, tapi akan tetap kita usahakan. Maka tentunya Allah juga akan melihat itu. Allah akan melihat setiap dari apa yang kita usahakan, yang mana kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu tentunya hati kita akan selalu merasa tentram, hati kita akan selalu merasa bahagia. Jadi ketika ada orang yang merasa kita tidak menyukainya, tetap hati itu akan merasa senang terhadapnya. Nah, bagaimana lalu dengan orang yang tidak menyukai kita? Biarkanlah itu urusan dia pribadi. Yang penting kita tetap menanamkan rasa senang kita. Kita bisa menata hati kita dengan baik, karena ketika hati ditata dengan baik akan memunculkan aura yang positif. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin, kita jadikan pagi hari ini sebagai awal yang baru, dan Allah SWT akan senantiasa menjadikan hati kita tentram, tenang ya. Mudah-mudahan nantinya dengan begitu kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa memfilter setiap apa yang akan kita sampaikan, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati di orang lain atas perkataan kita. Karena dalam Islam itu sendiri mengajarkan kalau kita tidak bisa berkata, maka lebih baik diam saja. Jadi jangan sampai kita menyinggung orang lain dengan perasaan kita, yang mana dari sebelumnya kita sudah merasa suntuk, terbawa sampai di tempat kerja. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita dengan penuh ketakwaan kita kepadanya, dan tentunya dibimbingnya lisan kita, dan juga tentu kita dipenuhi oleh dengan kebaikan-kebaikan dengan yang mana senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tidak perlu merasa risau. Yakinlah bahwa setiap persoalan, setiap kehidupan kita sudah ada yang mengaturnya, dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ya, dan tidak akan pernah tertukar. Jadi sudah ditakar dan tidak pernah tertukar, tidak akan tertukar. Jadi oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur, dan pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu sesungguhnya jangan kita jadikan hidup ini suatu beban, maka jangan jadikan suatu hal yang berat. Jadikanlah dia, biarkanlah dia mengalir sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Yang tugas kita sebagai insan adalah tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetap kita sandarkan apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tetap akan menjadi damai ya, sehingga kita tidak mempunyai permusuhannya, kita tidak bermusuhan dengan siapapun. Oleh karena itu kita harus hindari itu. Ya, dan tentunya kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini sedikit yang dapat saya sampaikan untuk kita saling mengingatkan saja. Ya Ustazah ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Oleh karena itu saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk materinya pagi ini. Alhamdulillah hari ini kita bahas tentang menebar ketenangan hati. Seorang mukmin seharusnya itu, hendaknya itu menjadi sumber ketenangan bagi orang lain.
2: Iya benar.
1: Pagi hari seharusnya pagiku cerahku, matahari bersinar gitu kan. Jadi ke

0: agak nih sore sudah mulai segas. Nih kalau pulang satu bilang begini, minta tolong tambah ini, ui beta su capek nih, tambah itu pasti muncul. Tenang itu kan didukung oleh lingkungan, terus suasana, artinya lingkungan sangat mendukung, keluarga kita mendukung. Tapi kalau pas malam tuh sudah tidak bisa bendung lagi, tuh pasti keluar sudah semua tuh asap datang dia langsung
1: menyala.
0: Iya, jadi itu mungkin bagaimana kita menjaga biar kita tetap istiqomah menebar
1: ketenangan
0: kita, ya? Kita itu sampai malam sampai bangun pagi lagi kalau boleh, silakan
1: ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi Ustazah, pertanyaan yang bagus. Ini juga buat para pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Kupang yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kita bisa menjaga itu?
0: Jaga.
1: Sebagai manusia biasa tentunya ya, kita tidak akan terlepas dari kesalahan, kehilafan kita ya. Akan tetapi kita tidak berpegang atau kita tidak berpatokan bahwa manusia adalah tempat bersalah. Jadi oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dad ayat 28 tadi, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Artinya hati itu ketika kita akan merasa tenang ketika kita akan mengingat Allah. Serumit apapun, sejengkel apapun, kita kembalikan kepada Allah. Kita hati kita itu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Namanya manusia itu kan apa, punya dua sisi ya. Jadi memang Allah sudah menciptakan semua itu. Ada senang, ada susah, ada yang menangis, ada yang bahagia, tertawa. Jadi itu tidak bisa terlepas dari diri kita. Oleh karena itu bagaimana supaya kita tuh tetap menjaga ketenangan hati kita. Ketika itu tadi saya sampaikan, ada amarah yang memuncak, kita kembali, kita istighfar, astagfirullahalazim, kita kembali kepada Allah. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Saya ini manusia biasa yang Allah ciptakan, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Betapa egoisnya saya kalau saya memendam marah itu. Jadi ya sudah, kita berusaha memaafkan. Ketika minta tolong, kita niatkan, ini adalah ladang saya, ini adalah tabungan saya untuk hari kedepannya ya, tabungan saya untuk hari akhir nanti. Artinya ketika saya mengerjakannya itu dengan ikhlas, insya Allah kita niatkan ini semua untuk ibadah ya. Kita niatkan ketika kita kembali kepada Allah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu permintaan yang mungkin sulit ya, itu manusiawi ya, namanya kita di dalam dunia kerja ya, contohnya kita tetap bersabar. Kita sabar, apa yang kita bisa membantunya kita bantu. Serta kita niatkan, apa yang saya lakukan ini insya Allah ketika saya memudahkan urusan orang lain, maka penduduk langit dan Allah pun memudahkan urusan kita.
0: Timbal balik.
1: Iya, ketika kita hati kita sudah kita setel, istilahnya seperti begitu ya, kita sudah niatkan seperti begitu, maka yakin itu akan hilang dengan sendirinya. Kita akan bekerja dengan senang. Oh iya, sabar ya. Kalau kita tidak bisa, umpamanya ada pekerjaan yang sama-sama sulitnya, yang sama-sama yang harus kita kerjakan, contohnya kita bisa mengatakan, oh iya, minta tolong bersabar dulu, saya selesaikan ini baru saya lanjut, saya bantu saudara. Mohon bersabar dulu. Tetap kita perbaiki niat kita. Kita ketika amarah kita sudah emosi, kita cepat-cepat istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, hindarilah kemarahan dalam hati saya ya Allah. Jangan sesatkan hati saya ya Allah. Bimbing hati saya di jalan yang Engkau ridhoi. Itu tadi saya bilang, niatkan pagi hari itu apapun yang kita kerjakan, kita niatkan untuk ibadah dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah ketika kita sudah menanamkan itu dalam hati kita, kita cepat-cepat geser. Jadi yakin amarah itu tidak akan ada. Tapi kalau kita apa

0: biarkan dia liar di hati kita, selesai sudah, karena itu sudah amarah akan memicu. Hey, tidak bisakah hanya kita, sekalipun dia tidak mendengarkan kita, tetapi kita sudah menggerutu, kita sudah amar dia, dan itu akan menyakiti diri kita sendiri. Yakin, hati kita akan sakit. Akhirnya apa? Timbul kebencian. Ketika kebencian itu sudah ada, sampai di kantor kita nggak mau negur dia. Jadi itulah yang harus kita hindari sebagai seorang mukmin, karena sesungguhnya Islam itu indah. Islam itu tidak mengajarkan kepada permusuhan. Jadi kita mulai dari hal yang kecil. Nah, kita mulai dari hal yang kecil seperti begitu. Belum hal yang besarnya. Nah, namanya persoalan itu akan pasti ada. Tetapi ketika kita kembalikan persoalan itu kepada Allah SWT, insya Allah kita akan tenang. Ketika hal yang kecil itu akan memantik emosi kita, kita cepat-cepat istighfar. Ketika kita sudah tidak bisa, kita ambil air wudu, kita tenangkan hati kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Insyaallah, yakin itu hati kita akan tenang ketika kita melakukan itu dengan ikhlas. Itu adalah kata kuncinya, ikhlas. Bukan hanya kita, makanya banyak ada yang bertanya, Ustazah, saya itu kok sering-sering istighfar, tapi kenapa kok saya tuh marah terus? Iya, jadi berarti gimana niatnya istighfar dulu, ya kan? Jadi tentu kita begitu tuh kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita kembali kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan membalas setiap apapun yang kita kerjakan. Bahkan setiap kebaikan yang sedikit, walaupun itu sebesar biji zarah, Allah akan balas kebaikan itu. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita niatkan untuk ibadah, maka kita akan tenang. Jadi kita akan bisa menjaga ketenangan itu sepanjang hari sampai malam. Begitupun ketika kita tidur, makanya disampaikan sebelum tidur kita berdoa. Kita berdoa, kita maafkan setiap kesalahan teman-teman kita. Jadi kita maafkan, kita kosongkan hati kita, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Hari ini siapapun yang menyakiti hati saya, ya Allah, saya maafkan.
1: Maafkan.
0: Nah, jadi kita baca doa tidur, mohon perlindungan kepada Allah, maka kita akan tidur dengan tenang, tanpa gangguan setan atau apapun. Jadi ketika itu, ketika kita niatkan mau bangun malam, maka Allah juga akan membangunkan kita. Segala itu adalah kita kembali kepadanya, karena Allah lah yang mengatur diri kita. Kita ini hanya pionnya saja. Kita akan menjalankan, apakah kita akan berjalan sesuai dengan koridornya, ataukah kita akan menyeberang dari koridornya. Ketika Allah memberikan kita ujian, karena Allah sudah mengetahui kemampuan kita, kita yakin bahwa ujian itu tidak diberikan yang melebihi dari kemampuan kita. Yakin, dia tidak ada manusia. Dan sabar itu sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sepanjang nafas kita masih ada, maka kita akan tetap bersabar. Jadi ya, itulah kehidupan. Allah menciptakan kita untuk diuji, apakah kita akan menjauh ataukah kita mendekat. Jadi seperti itu Ustazah ya, kita niatkan apapun yang kita lakukan adalah kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga ketenangan itu. Kita bisa menjaga ketenangan itu, kita tidak gampang terbawa emosi, ya kita kembali, dan kita ada sifat manusia seperti itu. Akan tetapi jangan berpatokan seperti itu. Jangan berpatokan kepada bahwa manusia itu adalah tempat bersalah. Kita berusaha bagaimana kita meminimalisir kesalahan itu.
1: Baik.
0: Seperti itu Ustaz, kira-kira.
1: Baik. Baik, Ibu Ustazah, alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah pagi ini, karena sesuai dengan tema kita bahwa tenang, ketenangan hati adalah anugerah Allah, sedangkan akhlak mulia adalah cerminan iman.
0: Iya, karena dengan tenang hati tentu kita akan menampakkan akhlak yang baik ya. Jadi
1: iya, seorang mukmin itu adalah seorang yang dia tuh menjadi sumber ketenangan untuk orang lain. Jadi tidak usah baru lihat saja langsung dia sudah datang gitu kan. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, terima kasih Ustazah untuk ilmunya pada pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga menjadi amal jariah, menjadi pengingat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu para pendengar semua di manapun kita berada. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki akhlak, menjaga lisan, memperbanyak zikir, serta menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Amin. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita hati yang tenang, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Amin. Melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Dan mengumpulkan kita bersama di surganya kelak. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang dimanapun berada, pagi hari ini kami akhiri dari kami berdua. Hey, Ustazah Rohania, kami berdua cukup sekian untuk pagi ini. Untuk para petugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga kita bisa dipertemukan kembali.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi. Itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi perkuat budaya anti korupsi bersama elemen masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia gelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Rabu 29 Juli 2026. Program ini bertujuan memperkuat pendidikan, pencegahan dan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
0: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Praserta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi, itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
3: Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibantengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
3: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kota Soe merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mencegah memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Alotani melaporkan.
5: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
5: Melalui kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi ini identitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
6: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menyampaikan, jelajah negeri bangun anti korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
7: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
6: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengapresiasi kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kota Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 hingga 31 Juli 2026. Menurut Bupati TTS Eduard Markus Liu, kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini. Berikut kita ikuti wawancara berikut ini.
6: Saya Alotani bersama dengan Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Eduard Markus Liu. Bapak Bupati, apa tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK saat ini?
8: Ya, yang pertama ada 4 daerah kabupaten yang mendapat kepercayaan untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Daratan Timur ada 2, yaitu Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Kemarin sudah selesai Timur Tengah Utara, hari ini sampai tanggal 31 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hal yang baik ya, sebagai kepala daerah dan tentunya masyarakat Timur Tengah Selatan, kami menerima kegiatan ini dengan persiapan, dengan komunikasi yang baik, pembentukan panitia itu. Dan persiapan-persiapannya boleh dipersiapkan secara baik, dan kegiatan ini sebenarnya sudah mulai berjalan pada hari kemarin juga, tapi secara resmi hari ini baru dibuka dan tanggal 31 nanti penutupan itu. Dan awal pagi saya sudah dengan Pak Direktur ya, ada kegiatan kita menyapa anak sekolah, dan sebenarnya kemarin juga sudah ada beberapa sekolah yang didatangi. Nah, dengan persiapan kami yang baik ini ya, semua yang dilaksanakan bahkan agenda yang ada ya, diharapkan bisa berjalan dengan baik.
6: Pak Bupati, apa komitmen yang akan dibangun setelah kegiatan bersama KPK di hari ini?
8: Ya, jadi komitmen kami tadi secara sudah kita ada penandatanganan ya di ruang mutis tadi, dan tentunya kita harus komit terhadap anti korupsi ya, terutama di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang adalah kabupaten terbesar di 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Ya. Oke, tadi kami melihat bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya menyasar ASN, tetapi juga dari lingkungan pendidikan dasar, bahkan nanti sampai ke masyarakat umum. Apa tanggapan Pak Bupati?
8: Ya, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini harus diketuai oleh bukan hanya ya kita dari pemerintah saja, yaitu dari masyarakat, dari elemen masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan ya, semua stakeholder agar supaya yaitu pelaksanaan pemberantasan korupsi ini sebagai fungsi kontrol supaya dari masyarakat yaitu lembaga-lembaga yang lain. Dengan demikian perjalanan pemerintahan ini tentunya kita berada dalam koridor ya aturan hukum yang ada, hukum yang ada dan semua regulasi yang ada, kita tidak boleh keluar dari situ.
6: Ya. Apa harapan Bapak terkait dengan jelajah negeri bangsa anti korupsi 2026 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia saat ini?
8: Ya, harapan saya dengan adanya program dari KPK ya, maka semua masyarakat sampai pada anak-anak sekolah itu bisa diketahui itu. Dengan demikian tadi anak-anak sekolah kami tadi dengan anak SD ya, jadi mereka itu secara langsung tidak hanya sebuah cerita ya atau lihat di TV oh ada KPK, ada OTT dan lain-lain ya toh. Tapi sekarang nih KPK turun ke bawah ya, turun ke masyarakat. Nah, ini sesuatu ya, program yang baik dan sebagai kepala daerah, saya bupati dan wakil bupati dan semua jajaran ASN menerima dengan baik ya program yang baik, sangat baik ini di daerah kami.
6: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI Kupang.
8: Terima kasih, ya, salam hormat kami.
6: Demikian wawancara kami, kegiatan jelajah negeri bangsa anti korupsi 2026 oleh KPK di Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Edward Markus Liu.
2: Kejati NTT dan Bank NTT teken MOU dalam memperkuat pendampingan hukum pemulihan aset perbankan dan masalah hukum di bidang perdata serta tata usaha negara. Laporan Vence Sakarias.
9: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan yang berlangsung Kamis 30 Juli 2026 tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta optimalisasi pemulihan aset perbankan. Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan momentum penting dalam membangun kembali sinergi yang telah terjalin dengan kejaksaan sejak lebih dari satu dekade lalu.
10: Seluruh jajarannya memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama, tentu saja di bidang hukum, terutama hukum perdata, hukum tata usaha negara dan sebagainya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terus terang sudah banyak membantu kami.
9: Sementara itu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Octavianus menyampaikan bahwa Bank NTT memiliki peran strategis sebagai bank pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat pendapatan asli daerah.
11: Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT sebagai bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun
9: selain penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejati dan Bank NTT, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para pemimpin cabang Bank NTT sesuai wilayah kerja masing-masing. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota memberikan layanan hukum secara cepat, efektif, dan responsif.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. Lurah LLBK Ayub Mauta menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurut Ayub, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan sangat penting untuk diteruskan hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, desa, bahkan menjangkau seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan demikian, pesan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dipahami serta diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap hasil sosialisasi diwujud nyatakan melalui langkah-langkah nyata. Salah satunya adalah melakukan pencegahan sejak dini dengan mendorong perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi melalui berbagai inovasi, termasuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
12: Penting bahwa sosialisasi ini harus disampaikan sampai kepada kecamatan dan kelurahan, desa, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini, bahwa itu menggugah semua lini, yaitu di mana bahwa kita akan menghentikan atau stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Selain itu, Ayu menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi korban kekerasan. Menurutnya, sinergi antara lembaga pemberdayaan perempuan, perguruan tinggi, pemerintah, kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan harus diperkuat agar setiap kasus mendapatkan penanganan yang maksimal. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ayub optimis upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Saudara, usia produktif masih jadi sasaran empuk TPPO. BP3MI NTT sebut iming-iming gaji tinggi masih jadi modus utama. Delvin Wan selengkapnya melaporkan.
13: Tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi faktor utama yang membuat masyarakat, khususnya usia produktif di Nusa Tenggara Timur, rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun penipuan berkedok tawaran kerja di luar negeri. Pengantar kerja ahli madya BP3MI NTT, Muhammad Geo Amang, mengatakan mayoritas korban yang ditemui merupakan masyarakat usia produktif yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Geo, keinginan untuk segera memperoleh pekerjaan dan penghasilan seringkali mengalahkan kewaspadaan terhadap prosedur penempatan tenaga kerja yang aman.
14: Keterbatasan pekerjaan ini menjadi salah satu pemicu. Terkadang orang tidak berpikir lagi. Artinya begitu informasi didapat, menggiurkan dengan tawaran yang prosesnya mudah, gajinya tinggi. Nah, ini kemudian menjadi dia tidak lagi memperhatikan sisi-sisi perlindungan, kecepatan-kecepatan layanan, bagaimana caranya dia yang sementara ini mencari pekerjaan bisa secepatnya dapat pekerjaan dan menerima upah.
13: Sementara itu, analis hukum ahli pertama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Stefani Poro, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendampingan yang dilakukan, korban perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan. Namun, kelompok yang paling rentan adalah pencari kerja usia produktif. Kelompok tersebut meliputi lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
15: Mereka biasanya itu teriming-imingi dengan mencari pekerjaan di luar negeri, dengan gaji yang tinggi, sehingga mereka biasanya paling rentan. Terus juga ada masyarakat yang mudah tergiur tadi itu. Mereka tentunya juga memiliki keterbatasan akses digital, sehingga mereka juga kurang informasi terkait dengan hal ini. Dan menurut saya, kelompok-kelompok ini yang paling rentan mengalami menjadi korban seperti itu.
13: Harapan mendapatkan gaji besar pun kerap dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban. Karena itu, masyarakat diimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan berasal dari jalur resmi dan telah memiliki izin dari pemerintah. Edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026 melalui dukungan pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Mission Rabies. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
1: Jadi, pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
16: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
16: Sementara Direktur International Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
17: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
16: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
18: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
19: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
16: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beberapa pangkalan mengakui satu drum minyak tanah cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Wiwin Ngari.
20: Setiap minggu pangkalan di beberapa RT di Kelapa Lima menerima pasokan minyak tanah 1-2 drum. Sayangnya beberapa minggu terakhir masyarakat lebih sering mendapat 1 drum. Banyak pangkalan merasa kurang cukup untuk dibagikan kepada masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Ketua RT 01 RW 01 Fardin saat diwawancarai RRI selepas penjualan minyak tanah Kamis 30 Juli pagi di pangkalannya. Berharap agar setiap pangkalan menerima 2-3 drum. Sebab terkadang 1 drum minyak tanah tidak cukup untuk masyarakat di sekitarnya.
21: Cukup. Jadi kita bagi rekening, kalau 2 darom kita bagi 2. Jadi 2 jerken, satu orang dapat 2. Jadi ini cuma 1 darom saja, jadi kita mau bingkar mana. Ada yang tidak dapat karena terlambat datang. Kalau di sini kan biasa ukur nih, kalau yang belum datang berarti dia tidak dapat kebagian.
20: Hal selaras juga disampaikan pangkalan Entin Mariani. Dia mengakui pangkalannya tergolong aman jika dibandingkan dengan distribusi pangkalan lain. Namun tak sedikit masyarakat dari luar RT-nya terpaksa membeli minyak tanah di daerahnya, sebab di pangkalan luar lebih cepat habis.
22: Kadang 2, kadang 1 tidak menentu.
0: Ya kalau satu rom ya banyak yang tidak dapat toh, nona. Kok itu satu rom saya pasti tidak dapat. Nah, kok manusia begitu banyak. Dari pangkalan sebelah juga lari ke sini. Pangkalan sana ada tapi dari kesini juga. Kita kalau ada potong kasih, kalau tidak ada ya sudah.
20: Baik pangkalan Kelapa Lima hingga beberapa pangkalan yang diwawancarai RRI Kupang memiliki harapan yang sama agar pasokan minyak tanah ditambahkan, sebab masyarakat mengeluhkan harga di luar pangkalan jauh lebih mahal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat penyerapan jagung dari petani lokal hingga saat ini sudah mencapai 2.330 ton. Aris Lake melaporkan.
4: Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam kepada RRI di Kupang, Kamis 30 Juli 2026 menyampaikan penyerapan jagung ini sebagai komitmen Bulog dalam mendampingi petani lokal untuk memperkuat sektor peternakan daerah, menjaga kepastian pasar, serta harga di tingkat petani. Selain itu mengoptimalkan potensi besar di wilayah NTT sebagai salah satu lumbung jagung serta sentra peternakan nasional. Pinwil Arahim menjelaskan penyerapan hasil panen juga secara langsung dari petani lokal memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah.
22: Kita juga ada pengadaan jagung. NTT terkenal dengan jagung. Tahun lalu, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya nih, kita hanya 300 ton, 334 ton kita menyerap jagung. Tapi tahun ini kita bisa menyerap sampai 2.000 ton. Itu peningkatannya berkali-kali lipat lagi. Nah ini aja juga kita lagi menyiapkan nanti semester 2 juga pasti ada peningkatan. Nah jagung juga ada peningkatan luar biasa. Kita kerjasama dengan Polda juga, kolaborasi dengan Polda dengan dinas pertanian dan pangan. Begitu juga dengan PPL untuk menyerap jagung ini.
4: Selain mengamankan tingkat penjualan dan pendapatan petani, program ini juga menjamin ketersediaan bahan baku pakan ternak yang menjangkau bagi peternak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Arahi menuturkan, wilayah NTT memiliki potensi lahan dan komoditas jagung yang sangat melimpah. Dengan penyerapan yang konsisten dari Bulog, diharapkan para petani semakin bersemangat untuk meningkatkan produktivitas lahannya tanpa rasa cemas dalam pemasaran hasil. Arahi menerangkan, ke depan Bulog akan melakukan perluasan penyerapan yang tujuannya mendorong kemandirian pangan serta kesejahteraan petani di seluruh pelosok NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komisi Pemberantasan Korupsi Perkuat Budaya Anti Korupsi bersama elemen masyarakat di Kabupaten TTS tahun 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas Anda.

0: Gerang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sama Rifan temani Anda di hari Jumat yang luar biasa. Pagi-pagi kita sudah disuguhkan dengan, ya biasanya kalau pagi itu hangat gitu ya, tapi pagi ini dinginnya pol. Ditambah dengan angin yang tidak terlalu kencang sih, tapi pastinya kalau siang sabantar dipu angin agak sedikit kencang gitu ya. Jadi berharap dengan cuaca seperti ini Anda selalu sehat, selalu optimis, dan semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang lagi work from home atau istilahnya kerja di rumah, yang pastinya selalu pantau HP ya, jangan sampai ada informasi-informasi penting untuk ikut Zoom, ikut apalagi ikut rapat mendadak dan lain sebagainya. Tidak ada alasan gitu ya untuk Anda berdiam diri di rumah gitu ya, tanpa ada aktivitas apapun. Yang namanya kerja di rumah ya otomatis harus ada aktivitas yang dilakukan, lakukan demi ya mungkin kepentingan kantor dan lain sebagainya. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap mau ke sekolah, yang mau ke kampus untuk aktivitas-aktivitasnya, semangat pagi. Mengawali pagi ini, Beta hadirkan untuk Anda informasi soal cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Jadi pendengar, ada sebuah unggahan di media sosial, ya unggahan video yang beredar di media sosial yang mengklaim ex-jaksa agung muda pidana khusus Jampitsus Febri Ardiansyah dibebaskan dari jerat hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoaks. Nah, dilansir dari tirto.id, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Nah, dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri hingga, ya maksud kami Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 US Singapura dipastikan asli. Dan terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex Jampitsus itu masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar pagi ini, buat Anda yang mau bagi-bagi informasi, boleh Beta tunggu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda yang pagi ini mau berkabar soal cuaca, kemudian arus lalu lintas, informasi-informasi soal jadwal kapal, apalagi soal harga kebutuhan pokok di pasaran, Beta tunggu juga di line WA 0811 3820 9440.

Selamat pagi masyarakat dan warga TikTok RRI underscore Kupang yang pagi-pagi sudah nongkrong. Ada informasi apa? Oh, bagi-bagi dolah. Selamat pagi untuk Ibu Leti ya, yang pagi ini juga sudah menyapa morning Pak Penyiar. Morning juga. Semoga sehat selalu ya. Ibu Leti bersama dengan keluarga yang pagi ini sudah ya menyapa penyiar ya. Kali ini Beta yang kembali menyapa ya. Ya, ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat pagi kakak, salam sehat selalu dan selamat beraktivitas untuk pendengar setia di seluruh tanah air. Info situasi kondisi wilayah RT 5 RW 2 di Kelurahan Nekolan aman terkendali. Warga beraktivitas bagaimana mestinya. Cuaca cerah bersahabat. Jaya selalu RRI sebagai media pemersatu bangsa. Ini pemersatu bangsa bukan Gotong Pungkawan ya, bukan RRI, itu media pemersatu bangsa tuh TVRI ya. Gotong sekali di udara, tetap di udara. Selamat pagi juga untuk kakak Revino. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Soe yang stay di Palangkaraya. Oh, wah. Gimana, Kak? Di Palangkaraya aman-aman kok. Beta juga mau menyapa ada Ibu Leti yang mau kasih informasi soal harga LPG. Harga gas LPG harganya di langit nih, Kakak. Itu sudah. Terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini Kakak Leti yang ada di Oi Bufu yang menginformasikan soal harga gas yang harganya lumayan tinggi gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di TikTok. Nah, pendengar, selain gas yang tadi sudah disampaikan, akhir-akhir ini Katong juga dengar harga minyak tanah naik ataupun juga cepat habis di pangkalan. Jadi Ombudsman NTT minta masyarakat jangan hanya diam sa. Kalau lihat ada hal-hal yang mencurigakan, segera lapor. Misalnya ada orang beli minyak tanah dalam jumlah besar ya. Tiba-tiba dia beli langsung dengan ini dipung nama apa drum begitu ya, bahaya itu. Harga jual ya, harganya dijual dengan harga yang jauh di atas ketentuan ya, di head misalnya, ataupun minyak tanah bersubsidi dijual dengan tidak sesuai dengan aturan. Semua itu bisa dilaporkan ke Pertamina, ke pemerintah daerah, dan juga Ombudsman NTT. Nah, menurut Ombudsman, tingginya harga minyak tanah ini di beberapa tempat bukan karena stok yang kurang, tapi ini diduga ada praktik penjualan yang sonde sesuai aturan ataupun permainan harga oleh oknum-oknum tertentu. Nah, karena itu masyarakat diminta untuk ikut mengawasi distribusi minyak tanah yang bersubsidi supaya benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak. Jadi minyak tanah bersubsidi ini adalah hak dari masyarakat. Jadi kalau Kotong sama-sama peduli dan berani lapor, maka distribusi lebih adil dan harganya juga lebih terkendali. Baik, terima kasih untuk Anda yang pagi ini sudah bergabung juga ya. Masih ada informasi dari Ibu Leti, selain harga gas yang tinggi ya, minyak tanah langka. Wih, ini lama-lama Kotong rakyat kecil nih meninggoy. Jangan dulu kakak, ini masih pagi-pagi nih ya, harus optimis, harus ya, harus semangat gitu ya. Terima kasih kakak, ini sudah ada pengeluhan pagi-pagi ya, pengeluhan soal minyak tanah ya. Memang karena Kotong NTT ini kebanyakan nih pakai minyak tanah ya, pakai kompor minyak tanah hanya beberapa ya, so terlalu banyak orang. Paling kalau pakai gas itu untuk yang ada di warung-warung, yang ada di misalnya ada di rumah-rumah makan seperti itu. Kalaupun ada Katong yang pakai gas, itu tidak sebanyak Katong yang ada di NTT yang menggunakan minyak tanah. Jadi kalau minyak tanah cari setengah mati, pi pangkalan bilang su habis dan lain sebagainya, ini bahaya. Kasihan warga masyarakat yang sempat pakai gas dong. Ini kan bacari minyak tanah sampai pigi di luar kecamatan, sampai pigi di luar
daerah. Ini yang bahaya. Bisa-bisa makan angin gitu ya. Kalau masuk angin sakit. Sakit masuk rumah sakit. Bahkan panjang sekali ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkabar soal informasi-informasi soal minyak tanah. Harga gas juga yang melambung tinggi, nanti Kotong akan bahas juga ya di Halo RRI yang bakal Kotong jadwalkan akan berlangsung di pukul 10 sampai di pukul 11. Betul kakak Ai. Kalau minyak tanah son ada, Kotong masak nih, masak angin, bisa-bisa Kotong perut kembung. Betul. Kalau seperut kembung banyak ya kakak ya. Baik, terima kasih untuk Om Ai yang sudah bergabung di TikTok. Kita juga masih menanti Anda yang ingin berkabar soal informasi-informasi juga. Boleh ya di line WA 0811-3820-9440 ataupun juga bisa di mana lagi? Di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Salam dari Makassar, hormat. Salam kenal Bang, salam juga. Ya, terkait dengan kelangkaan minyak tanah, kami dari RT RW di kelurahan mana nih? Naikolan RT 5 RW 2 juga menyampaikan ke sudah sampaikan ke Kapolsek Maulava dan akan bersama dengan Babin Kamtibmas monitor ke pangkalan-pangkalan untuk ditindaklanjuti apabila ada ketimpangan yang tidak sesuai aturan. Oke, baik. Terima kasih ya sudah berkabar soal informasi-informasi di kesempatan pagi hari ini. Beta masih tunggu untuk Anda yang mau bagi-bagi info, boleh ya. Beta tunggu di line telepon WA dan juga SMS. Selamat pagi untuk Kakak Puja di Bintuni, Papua. Selamat pagi Kakak Fongki, selamat bertugas dan sukses ya. Dari Papua sudah streaming di rri.co.id. RRI Digital, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas. Semoga sukses hari ini, lusa dan seterusnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi dengan Pro 1 yang pagi ini baru saja stay tune di FM 94,4 MHz. Beta masih tunggu untuk informasi-informasi yang Anda sampaikan. Informasi cuaca boleh, informasi soal harga kebutuhan pokok boleh, ataupun juga ada kemacetan-kemacetan di mana, boleh Anda sampaikan ke Ketong di 0811-3820-9440. Itu WA Jadi yang mau bagi-bagi info soal info kemacetan di daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu, titik-titik tertentu, boleh Anda sampaikan dalam bentuk foto, video, voice note, text juga boleh. Beta tunggu ya. Selamat pagi untuk Kakak Risa. Nah, ini informasi nih dari Kakak Risa. Keluhannya di Jalan Oebufu, kenapa bisa macet ya di jam-jam pulang kantor nih? Maka hati ye. Betul. Ini karena ya pagi-pagi kota mau pergi kantor ataupun juga kalau mau pulang jam-jam 4 sore, jam-jam 3. Itu pasti todong ini akan macet parah di situ ya. Jadi kota yang motor nih aman-aman sa siksak-siksak masuk. Yang oto nih kadang tunggu Iya, terima kasih Kak Risa untuk informasinya pagi ini. Keluhannya nanti beta akan bahas di Halo RRI ya. Kota akan coba menghubungi narasumber supaya bisa kasih solusi terkait dengan kemacetan. Ada juga Kakak Julius Tim Neno. Selamat pagi Kakak, beta dari Kalimantan Barat. Hadir menyapa untuk semua warga Kota Kupang. Kermana kabar di sana Kakak? Bye-bye kok. Ada juga dengan Kakak Aksamina Sau. Selamat pagi Pro 1. Ini Mama Nevi di Kelapa 5 mau kasih ucapan semuanya. Selamat pagi, semangat selalu. Ada Kakak Nyong Galang juga, selamat pagi Kakak. Pagi ini di Ketapang 1 matahari sudah terbit ya, pertanda optimis. Iyap. Ada Kakak Aksamina Sau juga menyampaikan iya, harga minyak tanah di Kelapa 5 sangat susah. Oke, kotong tampung. Iya. Harga minyak tanah di Kelapa 5 ini harganya itu per jerigen 35.000 Baik. Ini di Kelapa 5, harga minyak tanah susah. Kelapa 5 harga minyak tanah per jerigen itu 35.000. Padahal kalau normal itu satu jerigen itu di kisaran berapa? 20.000 kalau sonsal karena harga eceran tertingginya itu Rp4.000. Jadi kalau kali 5 liter ya berarti 4 kali 5 20. Iya. Ini harganya sudah di atas head ya, 35.000. Ini yang jual di mana nih? Kakak Aksamina Sau, boleh dibagikan informasinya. Ini harga ini soalnya mungkin jual di pangkalan ya, karena kalau harga jual di pangkalan harga sebegitunya, maka izinnya akan dicabut nih. Tapi kalau di luar pangkalan ya, ya begitulah harganya ya. Tapi terima kasih ya Kakak sudah bergabung informasinya. Ada Kakak Nyong Galang juga. Sunrise dan sunset di Kota Kupang bagus ya. Jangan lupa healing biar waras. Ya, baik. Kasih kotong informasi ya. Lumayan nih. Ya, pagi-pagi kasih kotong info biar Anda yang hari ini hari Jumat yang mau jalan-jalan, yang mau berakhir pekan, yang punya rencana untuk menikmati suasana sore, sunset, boleh nanti ya, disiapkan waktunya. Ada juga dengan Kakak Faveduk ya. Kita di sini pakai kompor tapi oli bekas, aman. Oh iya, beta pernah lihat. Ada orang yang disetting dia pun kompor itu pakai oli bekas ya. Di Oebufu juga ada. Ada satu bab tua satu dia gunakan oli bekas, dia bentuk dalam bentuk kompor itu. Iya, jadi hanya andi ada pun asap ju, tak lalu. Makasih Kakak Faveduk sudah bergabung. Iya, Kakak RR juga. Ini kasih keluhan, minyak tanah di Kabuka Kelurahan Belo wajib disidak ini. Pangkalan jual di orang yang dia kenal. Oh, wah. Bukan ini kok, bukan warga setempat kok Kakak. Karena biasanya kalau di apa namanya ya, di pangkalan itu khusus untuk warga setempat ya, khusus untuk warga setempat. Sehingga kalau misalnya orang luar dibeli di situ, kalau son ada ya berarti
apa namanya ya, itu berarti bukan untuk dia ya, tapi itu untuk hanya warga-warga setempat begitu ya. Baik, terima kasih Kakak RR Beta Tampung ya untuk informasinya di Kelurahan Belo. Kalau boleh tahu Kakak RR, ini Kelurahan Belo di mana nih Kakak? Di RT berapa, RW berapa Kakak? Karena Kelurahan Belo itu lumayan besar gitu ya wilayahnya. Ada Kakak Asbo Asoi juga. Selamat pagi Kakak. Jalan di belakang Hotel Papa John sekarang terlalu banyak tali kapal, Om. Tanpa Ana dong pindah. Aduh jangan Kakak, jangan. Hitung-hitung ada berapa banyak, Beta. Ada yang viral judi TikTok ya Kakak. Kalau ini tali kapal di situ itu sekitar ada berapa ya? Ada 14 kalau son salah ya. Kalau salah mohon diklarifikasi buat Anda yang su hitung. Kakak Soy, terima kasih untuk informasinya. Ada juga dengan Kakak Luna Sega, selamat pagi Kakak Fongki, selamat beraktivitas. Kakak RR, oke, ini di RT 21 Beta Tampung ya Kakak ya. Di RT 21 depan Susteran Belo. Baik, terima kasih. Ada juga nih yang kasih info, Kakak Risa, 13 tali kapal Kakak. Oh, bukan 14, berarti salah dong. Ya, ini Akamsi ya, ada Kakak Risa ya, Akamsi yang sudah berbagi ya informasinya. Iya, untuk Kakak RR kita sudah ada KTP Belo tapi tidak dilayani Kakak. Baik. Ada Kakak Aksmina Sau juga di Pangkalan tuh biasa orang luar ame banyak. Terus kita yang dekat-dekat Pangkalan dong tidak dapat. Ini yang bahaya ya. Terima kasih banyak Kakak Aksmina Sau yang sudah berbagi informasinya. Dan juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Beta coba baca lagi di WA. Selamat pagi untuk Kakak Puja yang mengatakan bahwa di Papua Barat kota Sorong ini panas gitu ya. Di Sorong kotanya juga minyak tanah langka Kakak. Kalau di Bintuni banyak ya. Sekian informasi terkini dari Kakak Puja di Bintuni, Papua. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang pagi ini masih ditengahkan dengan aktivitasnya. Beta masih punya info kali ini dari Rote ya, yang ada pantau sekarang orang Rote angkat tangan. Ya, jadi pendengar, ada kabar baik datang dari Kabupaten Rote, di mana pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Rote Ndau ini sudah capai lebih dari 50% sampai di bulan Juni kemarin. Ya, salah satu sumbernya itu datang dari retribusi parkir. Wah, keren. Jadi sekarang Dinas Perhubungan Rote Ndau ini sudah atur ada 23 titik parkir supaya pengelolaannya lebih tertib ya. Pendapatan daerah juga naik dan tidak ada lagi yang namanya kebocoran. Kedepan di tahun 2027 ini pemerintah ada rencana pakai sistem parkir berlangganan biar masyarakat lebih gampang gitu ya, dan juga pelayanannya tambah bagus. Jadi buat Mas Saudara yang parkir kendaraan, jangan lupa bayar parkir sesuai dengan tarif resmi ya. Motor cuma Rp2.000, sedangkan mobil Rp3.000 ya. Minta karcis kalau ada petugas, karena uang parkir yang kotong kasih, yang kotong bayar kembali, akan kembali lagi untuk bantu pembangunan daerah. Dengan parkir yang tertib, dengan bayar sesuai aturan, berarti kotong semua dukung kemajuan Rote Ndau dan juga Nusa Tenggara Timur. Ini juga berlaku untuk kotong semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Kalau kita masuk di parkiran-parkiran yang ada ya ongkos bayar parkirnya, kotong bayar sesuai dengan dia punya ketentuan. Yang pastinya kotong minta dia punya apa karcis gitu ya. Kalau sana ada karcis silakan, tidak usah dibayar, biar biar yang petugas parkir yang abal-abal itu kena ini ya batunya. Karena yang kotong bayar itu yang ada karcisnya ya. Terima kasih untuk Anda yang pagi ini sudah berbagi informasinya. Informasi yang tadi Beta baca soal parkir itu, iya, Beta kutip dari RRI.co.id. Untuk Anda
Ya, pagi ini yang baru pantau, jangan lupa bagi-bagi informasinya di line telepon, WA dan juga SMS yang sementara gabung di TikTok juga. Selamat pagi untuk Anda. Semoga bahagia. Seperti lagunya GAC.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang nih nimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Cuma tinggal nama sa.
4: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama dengan Beta Fongkilator dan juga ada Amarifan pagi ini temani Anda di hari Jumat manis, manis berkat Anda ya pagi ini. Ya, selamat pagi untuk Kakak Ima yang ada di mana? Tadi ya di Kabupaten Kupang ya. Selamat pagi Kakak Regina. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi streaming gitu ya di Australia. Halo Kakak Gerald. Apa kabar Kakak? Semoga ya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa ada hambatan ataupun rintangan. Untuk Kakak Ima menyampaikan informasi cuacanya pagi ini cerah dan siang itu angin kincang Kakak. Terima kasih. Kemudian juga ada Kakak Yeti Yordan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas Beta tetangga Kakak di samping RRI. Aduh Kakak Ju. Iya, ada sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sana ada suara.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Kak Fongky.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Reva di Sulamu.
0: Orang Sulamu. Apa kabar Kakak Reva?
1: Kabarnya baik,
0: Kak. Iya, ada keluhan atau informasi atau ada undangan pesta?
1: Hari kan hari Jumat dari topik Kak.
0: Hari Jumat ini tidak ada Kakak. Untuk sementara tidak, belum ada.
1: Oh, tidak ada ya.
0: Mm-mm. Ada informasi apa Kakak di Sulamu?
1: Di Sulamu kok sih sebetulnya pagi ini cerah Kak.
0: Cerah ya? Oke. Okay. Ini di sana beras dong, ke mana Kakak? Supanen semua kok, padi-padi dong?
1: Ada siap panen Kak.
0: Panen?
1: Iya.
0: Oh ya, oke deh. Itu saja. Ada keluhan lain?
1: Itu bisa kira hari-hari kan ada yang topik, tapi dari kampus ini sudah topik, jadi itu sudah ya Kak.
0: Oke, itu Sako.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih banyak Kakak Reva yang ada di Sulamu Kabupaten Kupang yang sudah berkabar soal informasi cuaca di sana. Katanya cuacanya cerah gitu ya. Baik, masih ada informasi yang Beta hadirkan untuk Anda pendengar, di mana buat Anda yang dalam beberapa waktu dekat ini mau pigi ya, mau jalan-jalan atau ya karena tugas harus menggunakan kapal laut. Ya, jadi menurut General Manager Dama Lautan Utama Cabang Kupang, Erik Budianto, bahwa penumpang kapal masih ramai walaupun liburan sekolah sudah selesai. Bahkan diperkirakan permintaan tiket juga masih tinggi sampai di bulan September karena mahasiswa juga mulai masuk liburan. Rute yang paling banyak diminati masyarakat saat ini Kupang Ende dan Kupang Waingapu. Ya, banyak orang pilih kapal laut karena harga tiket pesawat masih cukup mahal ya. Nah, jadi buat saudara semua yang su pesan tiket, yang pastinya jangan bagikan kode booking ke orang lain ataupun posting ke medsos supaya tidak disalahgunakan. Karena banyak sekarang ini penipuan-penipuan yang mengatasnamakan penjualan tiket kapal. Kalau mau beli tiket yang pastinya datangnya di loket resmi ya, biar pada saat Anda naik kapal jangan sampai ditolak karena menggunakan tiket yang palsu. Itu dia informasi untuk Anda yang masih Beta kutip dari rri.co.id. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah bergabung. Untuk Kakak Feby selamat pagi, Kakak Kikajo, Kakak Gaza selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua aktivitas hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ataupun ya tantangan-tantangan lainnya.

0: Dan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
2: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
1: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
3: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

Anda masih bergabung dan mendengarkan Pro 1 RRI Kupang, dan pagi ini Beta punya informasi pengumuman dari KSP Kopdit Swastisari. Ya, jadi pendengar, sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa, maka kami pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. Yang berikut, KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, nama dan tanda tangan Wilhelmus Geri, Ketua Pengurus, Maria Regina Kaufmone, Wakil Ketua 2, Dr. Andus Francisco Saverius Ola Crowin, Sekretaris 1, Gerardus Gaga, Sekretaris 2, Margarita Muli, Bendahara 1, Yohanes Vianai Anggal, Bendahara 2, Lukas Wuka Huler, Ketua Pengawas, Kasimir Senin, Sekretaris, Dr. Andus Ambrosius Pan, Anggota, Kamilus Kaju, Anggota, Imelda Anin, General Manager, dan Kasmirus Kopong, Wakil General Manager. Info tadi Beta hadirkan untuk Anda, pengumuman dari KSP Kopdit Swastisari. Beta juga masih punya kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, untuk Anda yang pagi ini menyampaikan keluhan-keluhan, menyampaikan selamat pagi buat saudara semua, buat Kakak David di Rote, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ataupun rintangan. Sekiranya pagi ini yang Anda sementara pantau kami punya keluhan-keluhan, punya informasi-informasi, boleh Anda sampaikan ke Ketong di 0380825444 atau 8631152 di WA 0811 3820 9440.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, berkat pagi ini kita akan dengarkan selengkapnya informasi cuaca dari BMKG. Kali ini sudah ada prakirawan Ibu Isabella yang akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi, Bu Isabella.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar, Ibu?
1: Puji Tuhan, sehat, Kak.
0: Sehat, ya. Ibu, pagi-pagi ini kita disuguhkan dengan cuaca yang cerah, matahari telah bersinar, gitu ya. Anginnya tidak terlalu nih. Nah, seperti apa nih informasi cuaca selengkapnya, Ibu, boleh disampaikan?
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Ini perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Jumat 31 Juli 2026. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, cuaca umumnya berkisar cerah hingga berawan tebal dari pagi hari hingga dini hari. Dengan suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah datar tinggi lainnya berkisar 14 hingga 24 derajat Celcius. Untuk angin bergerak dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 20 hingga 50 km per jam. Selanjutnya masih ada peringatan dini, yakni waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburai Jua, dan juga Alor. Demikian prakirawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih.
0: Iya, Ibu Isabella, apakah potensi angin kencang ini sampai di awal Agustus masih terus terjadi ya di wilayah Kota Kupang dan beberapa wilayah lain yang terdampak nih, Ibu?
1: Iya, betul sekali, Kak. Untuk potensi angin kencang memang di wilayah Kota Kupang cukup lama ya, karena kita berada di daerah kepulauan dekat dengan Australia, sehingga angin kencangnya cukup konsisten begitu, Kak.
0: Nah, kira-kira saran keselamatan apa yang perlu Ibu sampaikan buat ketong semua yang lagi pantau di RRI Pro 1, boleh disampaikan, Ibu?
1: Iya, untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang, dihimbau untuk menjauhi bangunan-bangunan rentang bencana yang sudah tidak kokoh dan juga pohon-pohon besar.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Isabella sudah kasih info di Pro 1 RRI Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali pagi.
1: Pagi.
0: Pendengar demikian Ibu Isabella, forecaster BMKG RRI Kupang yang sudah sampaikan informasi cuaca, disampaikan tadi ya, bahwa untuk wilayah Kota Kupang sampai di awal Agustus masih ada potensi angin kencang. Jadi tetap pantau informasi cuaca dari BMKG.